Di sana ada Ibrahim Mazza. Ibrahim Mazza teruskan ke belakang, tetapi kali ini dibayang-bayangi dari belakang ada Lautaro Martinez. Berikan saja kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane umpan ke depan. Yang ditujulah pemain sayap kiri mencoba menggiring bola dan nomor 15 yaitu Ryan Aitnoti, tetapi kali ini terjatuh dan tentu saja terjadi tendangan bebas, pelanggaran untuk kesebelasan Raja Zair dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Ya, nomor punggung 15 tadi sempat terjatuh

0: Giring bola, berikan kepada Christian lagi. Pondorkan bola pendek yang tujuh adalah Messi. Tetapi kali ini umpan-umpan pendek tadi tidak berhasil. Dan bola tadi patah di tengah jalan dan kandas lagi cegi pemain Aljazair. Langsung berikan tindakan penyelamatan atau City Bus kepada penjaga gawang Luka Zidane. Luka Zidane, teruskan bola pendek saja dia. Kerja sebagian Ben Sambadi, Rani Ben Sambadi, kapten kesebelasan dari Aljazair ini. Mengirimkan pendek lagi kepada Rafik Belgali ataupun Nabi Ben Talib di sana. Gerak tubuh sejenak dia, mencoba melakukan umpan ke depan namun dibayang-bayangi dengan ketat oleh Lautaro Martinez. Tarik ke belakang lagi kepada Luka Zidane. Sudah melebar ke sebelah kiri yang itu adalah Ben Sambadi, mencoba melakukan tekanan umpan ke depan. Terjadi perebutan, berhasil dia menggiring bola, tetapi kelimpatan dengan ke Messi. Messi mencoba melakukan tekanan, mulai 3.5 sudah dia mencoba mencari kawan. Oh, tetapi memang tidak mampu melewati dua pemain Aljazair karena memang Messi kami lihat dikawal ketat saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang dari Aljazair. Namun kini bola kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Argentina, mencoba melakukan tekanan melewati 3.5 sudah di sektor sebelah kanan pertahanan Aljazair. Kemasakan dikirimkan melebar kepada Martinez atau Lautaro. Lautaro tarik ke belakang lagi kepada Alexis ataupun Rodrigo, mencoba melakukan masih menggiring bola dia, mencari kawan yang berbebas, codorkan kepada Gonzalo Montil. Montil mencoba kirimkan pendek saja dia. Kerja sama dengan rekannya ada di setiap kamar Rodrigo. Rodrigo tarik kepada Messi, kembalikan kepada Rodrigo lagi, tarik jauh lagi saudara-saudara kepada penjaga gawang Emilio Martinez ke belakang. Kirimkan bola pendek saja kini. Pemain gelandang kiri yang mencoba membangun serangan, pemain gelandang punggung 6 yaitu mencoba menggiring bola adalah Lisandro Martinez di sana. Kirimkan dengan cepat dia, tetapi kali ini masih mejar rada dari sendiri. Lisandro menggiring bola, melihat liukan badannya, tarik lagi jauh ke belakang. Ada Christian Romero mencoba melihat 3.5 sudah dibayang-bayang oleh pemain-pemain Aljazair. 1, 2, 3, 4 pemain Aljazair mencoba menghalang bola, tetapi lagi-lagi bola edukasi pemain Argentina dan Messi. Messi memberikan pendek saja dia, kerja sama Liga Cabang Gerak di sana, mencoba melihat pemain belakang kesebelasan Aljazair, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Dan sudah segini pemain belakang ada Messi menggiring bola, lepas tembakan, masuk saudara-saudara. Satu tendangan yang lepas dari jarak yang cukup jauh, dilepaskan dengan kaki kiri oleh Lionel Messi saudara-saudara. Nampaknya memang di luar dugaan penjaga gawang Luka Zidane. Dengan demikian gol saudara-saudara lahir untuk Argentina pada menit ke-17 babak yang pertama melalui satu tendangan keras kaki kiri Lionel Messi, menggetarkan jala gawang Aljazair sekaligus berubah kedudukan 1-0 untuk Argentina. Bung Jupri,
1: ya, ini gol yang sangat luar biasa Bung Yanto. Kita lihat bagaimana tembakan yang sangat keras dan mengarah ke pojok kiri gawang dari Luka Zidane, dan sangat-sangat baik kita lihat bagaimana eksekusi dari seorang Lionel Messi. Masih bisa sebenarnya tadi dicoba dihalau oleh kiper Aljazair Luka Zidane, tapi bola yang meluncur deras membuat bola masuk ke gawang dan menjadi gol ke-14 Messi di Piala Dunia. Dan tertinggal satu gol dari Kylian Mbappe yang kita tahu di pertandingan sebelumnya berhasil menciptakan 2 gol dan sudah menciptakan 15 gol di Piala Dunia. Dan ini menjadi catatan yang sangat positif buat Lionel Messi yang tampil untuk 6 kali beruntun di Piala Dunia.
2: Ya, pendengar RRI, baru saja kita saksikan gol lahir dari kapten mereka Lionel Messi membawa Argentina unggul 1-0 atas Aljazair di menit ke-18, di mana saat ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Aljazair nomor punggung 21. Di sana ada Besebani, umpan saja ke sektor kanan, ada rekannya Ryan Ayres, sang kapten kesebelasan maksud kami Alsamandi, menghentikan bola sejenak pendek saja kepada rekannya di area kanan pertahanan mereka sendiri. Balik lagi kepada Alsamandi, umpan lagi sektor kiri kepada Rami mencoba untuk menggiring bola pelan-pelan untuk memasuki sektor pertahanan dari Argentina, namun kembali lagi nomor punggung 22 Ibrahim tarik lagi ke belakang kepada Rami alirkan ke kanan kepada Alsamandi, sudah melintasi sektor lingkaran tengah pertandingan. Pelan-pelan Aljazair memang setelah tertinggal 0-1 atas Argentina mencoba untuk memperbarui ataupun mengurung pertahanan, umpan saja crossing ke depan, aliran bola ke sektor kanan pertahanan ataupun lini serang dari Aljazair, namun tampaknya umpan crossing tadi terlalu deras sehingga sulit dijangkau oleh pemain Aljazair Ibrahim Maza, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Tentunya setelah unggul 1-0 melalui gol Lionel Messi tepatnya di menit ke-17 tadi, membuat permainan Argentina memang terlihat mulai nyaman. Inilah dia Lionel Messi, pemain yang

0: sudah 4 kali mengikuti putaran Piala Dunia. Dan saat ini Enzo Fernandez harus turun ke belakang untuk menjemput bola. Umpan ke sektor kanan, di sana ada Romero. Romero umpan lagi kepada Defao. Defao alihkan ke kanan kepada Almeida. Umpan lagi ke Paul. Paul kepada Almeida dari sektor kanan serang dari Argentina, namun bola terlebih dahulu meninggalkan arena lapangan pertandingan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Aljazair. Kita lihat pemain Aljazair 21 tadi ada Rami, umpan saja kepada sang kapten mereka Mandi, tarik lagi-lagi kepada Rami, namun umpan lagi kepada penjaga gawang Luka Jidan yang harus keluar dari sarangnya. Umpan lagi saja pendek passing kepada Alis Mandi, umpan lagi kepada penjaga gawang Jidan dari sektor kiri pertahanan mereka. Rami umpan lagi pendek kepada nomor punggung 22, di sana ada rekannya Ibrahim Maiz ataupun Maza masuk kami. Mandi ikut diserang sektor, merangsek dari sektor kanan, serang dari Aljazair, umpan lagi sektor ke kiri, alirkan lagi kepada Mudi, umpan lagi ke belakang maksudnya kepada rekannya ada Nabil Balaev. Kita masih melihat nampaknya Aljazair mencoba untuk mengurung pertahanan dari Argentina. Mandi sang kapten dari sektor kanan serang Aljazair, sudah melintasi umpan crossing ke sektor kanan yang dituju adalah Badoe, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Argentina saat ini Romero ataupun Martinez. Di sana Alexis umpan saja ataupun arikan ke sektor kanan De Foul, atau maksud kami ada Montiel. Saat ini Lionel Messi merangsek sektor kanan serang dari Argentina. Lionel Messi umpan 1-2 bersama De Foul ataupun Almeida ataupun Montiel kepada De Foul, balik lagi tarik ke belakang. Nomor punggung 13 ada Romero. Romero alirkan ke sektor kiri, melebar dia kepada nomor punggung 6 Lisandro Martinez. Umpan saja ke depan, ke kiri ada Alexis, tarik lagi ke belakang, umpan lagi pendek kepada Enzo Martinez. Enzo Fernandez kepada De Foul dari sektor kena lingkaran pertandingan. Alexis sudah merasa karya empat terobosan Lionel Messi kepada Lautaro, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Aljazair. Namun kini aliran bola masih dikuasai sepenuhnya oleh Argentina. De Foul nomor punggung 7, foul pemain Miami FC. Kita lihat bagaimana Argentina masih mencoba untuk mengurung lini pertahanan dari Aljazair. Kini Romero mencoba merangsek ke area tengah lapangan pertandingan, sudah melewati dia garis lingkaran pertandingan, namun tarik lagi ke belakang kepada Martinez. Masih mencoba untuk melihat rekan yang bebas berdiri di sektor kanan kepada Romero, umpan kepada Alexis. Alexis mencoba untuk melihat satu pemain dari Aljazair, namun kini kembali umpan ke belakang tadi Gonzalo Montiel kepada Romero. Tampaknya Argentina masih bermain dalam penguasaan bola setelah tadi unggul 1-0 atas Aljazair. Kini Lionel Messi umpan 1 bersama Alexis di sektor tengah serangan dari Argentina. Umpan 1-2, Lionel Messi cantik sekali kepada Almeida. Lionel Messi menusuk dari sektor kanan, siapa yang dituju? Namun sayang sekali tadi tidak ada teman yang menyambut umpan crossing dari Lionel Messi, sehingga kini masih gagal serangan yang dibangun oleh Argentina. Namun bola kembali jatuh di kaki pemain-pemain Argentina. Nomor punggung 3 ataupun 13 dan ada Romero, umpan lagi tarik ke belakang kepada Montiel, umpan lagi kepada Enzo Fernandez, meliuk-liuk dia alirkan bola ke sektor kiri. Di sana ada Martinez. Lisandro Martinez masih dribbling bola sambil berjalan, ia tarik lagi ke belakang, back pass tadi kepada Romero, mencoba untuk mempertahankan penguasaan bola. De Foul dari sektor kanan serang dari Argentina, tarik lagi ke belakang jauh kepada Gonzalo Montiel. Dan saat ini penjaga gawang Emiliano Martinez menguasai bola sepenuhnya, sudah keluar dia dari sarang gawang dari Emiliano Martinez. Masih menghentikan bola sejenak dengan kaki kanannya. Siapakah yang akan ia umpan kepada Martinez? Lisandro Martinez umpan saja kepada Fernandez. Enzo Fernandez tarik lagi ke belakang kepada Martinez, tarik lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang. Nampaknya pemain Argentina memang memancing para pemain Aljazair untuk maju ke depan. Ini kita lihat mendengar nampaknya dari sektor kanan lini pertahanan dari Argentina tadi. Ya, sementara itu wasit Polandia Simon meniupkan peluit Tanda Hydration Break untuk babak pertama sudah memasuki menit 24.29 detik. Bung Jupri, ya. Setelah unggul 1-0 berkat gol dari sang kapten mereka Lionel Messi. Nah, Anda melihat sepertinya Argentina tidak begitu terburu-buru untuk menghantarkan lini serang. Anda melihat seperti apa harusnya dari tim Aljazair sendiri untuk bisa memanfaatkan momen ini?
1: Ya, kalau kita lihat sebenarnya Aljazair harus berani lebih keluar ya. Artinya dengan kondisi mereka tertinggal 0-1, mereka tidak punya pilihan selain menciptakan gol penyama kedudukan. Tapi memang tidak mudah karena kita lihat para pemain Argentina terlihat begitu nyaman ya. Dalam hal bagaimana mereka menguasai bola, memainkan tempo dan peran, kita lihat kalau kita bicara bagaimana peran di lini tengah, pemain-pemain seperti Enzo Fernandez, ya, kemudian juga McAllister dan juga Rodrigo De Paul ini sangat-sangat solid. Tiga pemain ini membuat memang para pemain dari Aljazair kesulitan ya untuk bisa mengendalikan permainan dari lini tengah, sehingga memang aliran-aliran bolanya menjadi tersendat. Dan praktis kalau kita lihat Aljazair memang terlepas tadi ada gol yang dianulir, setelah itu memang terlihat memang mereka sangat minim ya untuk bisa memberikan ancaman. Jadi kalau kita Argentina sejauh ini game plan yang coba ditawarkan oleh pelatih Lionel Scaloni berjalan sangat baik. Bahkan kalau kita lihat Messi juga bagaimana permainan dia sangat cair ya, terkadang bergerak di sisi kanan, kemudian juga dia masuk ke tengah. Dan tadi gol Lionel Messi yang sangat luar biasa tadi juga tercipta lewat pergerakan dia yang masuk ke lini tengah, ke area tengah, dan melepaskan tembakan yang sangat-sangat luar biasa dan menjadi gol ke-14 dia. Saya koreksi, 14 gol ke-14 dia di Piala Dunia, dan di penampilan ke-6 dia, artinya dia adalah pemain terbanyak sejauh ini yang tampil di Piala Dunia, dan mungkin akan diikuti oleh Ronaldo yang besok akan bermain bersama Portugal. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana juga bahwa Messi dengan usianya saat ini yang sudah mau masuki 39 tahun tapi masih punya peran yang sangat-sangat vital buat timnas Argentina.
0: Ya, Bung Jupri, setelah tertinggal 0-1 kita lihat juga Aljazair mencoba melakukan serangan dari sisi kanan, sisi kiri. Namun dari sisi gelandang sendiri, Anda melihat seperti apa dari Aljazair?
1: Ya, saya kira perlu peran kerja yang lebih ekstra ya, terutama kalau kita bicara dari Nabil Bentaleb, pemain yang kita tahu, pemain yang berpengalaman di tengah dari Aljazair. Harusnya memang dia bisa bermain lebih cermat ya untuk bisa menguasai permainan di tengah, dan juga support tentu dari para pemain dari sisi sayap untuk bisa juga membantu ya para pemain Aljazair untuk bisa lebih cepat merebut bola. Kita lihat juga Anis Atmusa di sisi kanan yang harapannya memang dengan pemain dengan tenaga yang lebih muda belum terlalu terlihat juga di sisi kanan bagaimana tekanan yang diberikan. Kita tahu memang di bangku cadangan masih ada Riyad Mahrez, tapi saya kira dengan waktu permainan belum 30 menit ya tentu juga masih terlalu cepat ya untuk bisa melakukan pergantian pemain. Jadi saya kira mungkin akan bertahan dengan pemain-pemain yang ada sejauh ini di babak pertama, tapi mereka harus bisa lebih agresif lah, lebih agresif dalam melakukan tekanan terutama untuk bisa cepat merebut bola dari penguasaan pemain-pemain dari Argentina. Sejauh ini saya kira penampilan sangat-sangat cukup nyaman dan cukup dominan.
0: Ya, pendengar, kita kembali lagi ke arena lapangan pertandingan di mana saat lagi pertandingan akan dilanjutkan. Lemparan ke dalam, Aljazair nomor punggung 14 tadi nampak ya, Legia, namun gagal dalam penguasaan bola. Kini justru Martinez dari sektor tengah bek Argentina, namun kembali gagal, kembali terjadi perebutan di sektor tengah pertandingan antara pemain Aljazair dan juga Argentina. Tadi mencoba merebut tadi Lautaro Martinez namun gagal. Kini Aljazair dari sektor lapangan ataupun sisi tengah lapangan pertandingan alirkan bola tadi, Mandi menguasai bola sepenuhnya ke sektor kanan serang mereka sendiri. Di sana ada Bodakui alirkan ke kiri pada rekannya, namun bisa diantisipasi oleh pemain dari Argentina. Kini dikuasai sepenuhnya oleh Martinez dari sisi belakang ataupun sisi back dari Argentina. Kemudian saat ini mencoba Argentina membangun serangan, ada Enzo Fernandez tadi dari sektor kiri, namun tampaknya Almada yang justru menjemput bola. Ini tarik lagi jauh ke belakang, Martinez melebar ke kanan, Romero umpan pelan saja kepada Lionel Messi, balik lagi kepada Romero, nahan bola sejenak dengan kaki kanan, membalikkan badan, umpan jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Masih Emiliano langsung umpan jauh, crossing ke depan, yang dituju adalah Lautaro Martinez. Terjadi duel sana, apa yang terjadi? Tampaknya terjadi duel tadi sektor tahanan Aljazair, namun bukan sebuah pelanggaran tentunya. Saat ini Aljazair masih melakukan penguasaan bola. Madi umpan dia kepada rekannya nomor punggung 21, Rami Ben Sebaini. Umpan pendek saja ke belakang penjaga gawang Zidane. ke kanan. Di sana ada sang kapten Alsamandi masih dribbling bola pelan-pelan, melihat rekannya yang berdiri bebas. Nomor punggung 19 Nabil Bentaleb menjemput bola, arahkan ke sektor kiri, sudah memasuki lingkaran garis tengah pertandingan. Umpan saja ke nomor punggung 15, namun umpan ataupun passing yang diberikan oleh Paris Caibi terlalu jauh tadi, sehingga bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam oleh Argentina. Sudah dilakukan oleh Gunja Montiel. Umpan 1-2 menjalu. Upada Lautaro Martinez tadi maksudnya, ataupun Lionel Messi. Namun kini sepenuhnya dikuasai oleh Enzo Fernandez. Enzo Fernandez ke kiri. Di sana ada nomor punggung 25 tadi, Rocando Medina. Tarik lagi ke belakang kepada Enzo. Enzo pendek saja kepada Lionel Messi. Merangsek dari sektor kiri. Lini serang dari Argentina kembali. Nomor punggung 24, Enzo Fernandez. Melebar dia ke sisi kanan. Di sana ada Romero. Romero ke depan kepada De Paul. Umpan cubukan kepada Lautaro. Romero lagi. De Paul. Lautaro kembali lagi ke belakang. Nomor punggung 20, Alexis. Kembali lagi passing pada rekannya. Merangsek ke area pertahanan dari Aljazair. Empat, nomor punggung 4 Gonzalo Montiel. Namun tarik lagi ke belakang, tidak ada teman yang menjemput tentunya. Kita lihat pendengar, masuki menit ke-30, detik ke-28. Saat ini Argentina masih dalam penguasaan bola. Penjaga gawang Emiliano Martinez, umpan saja jauh ke depan, mampu tadi sejenak dikuasai penuh oleh Lautaro. Sana ada the foul, menjemput bola, berputar ada Lionel Messi, umpan ke sektor kiri lini serang, namun bisa dipotong pemain Aljazair. Kini Aljazair menguasai bola dari sektor kanan dan terjadi pelanggaran tampaknya ataupun gangguan yang dilakukan oleh Lionel Messi terhadap main ataupun kapten dari Aljazair dari sektor kanan lini pertahanan Aljazair, Alsamandi. Kita lihat, ini lihat dia pelanggaran tadi, ya tampaknya ada gangguan dari Lionel Messi. Kita masih melihat apakah Lionel Messi mendapat peringatan dari wasit. Ya, ini dia hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Aljazair tentunya. Dari sang kapten nomor punggung 2 dan ini striker dari Aljazair, Amin Glory, sedang berkomunikasi dengan rekannya. Kita lihat Mandi menginstruksikan kepada rekannya ataupun meminta kepada wasit waktu sejenak. Sepertinya pertandingan tetap dilanjutkan. Iya, sini Luka Zidane, penjaga gawang Aljazair, harus keluar dari sarangnya. Kembalikan lagi pendek saja kepada Alsamandi. Umpan kepada nomor punggung 14, Budakwi. Balik lagi tarik back pass kepada sang kapten Mandi. Masih berjalan dia, melihat rekannya berdiri kosong. Tarik lagi back pass kepada jaga gawang Zidane. Zidane melebar ke kiri kepada Ryan ataupun tadi kepada Anisats. Umpan lagi ke tengah. Umpan lagi kepada Rami. Tampaknya sulit Aljazair untuk membongkar lini pertahanan dari Argentina. Kini nomor punggung 22, Ibrahim, melebar dia ke kanan kepada Mandi. Sudah melintasi ataupun melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Kita lihat umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki dialirkan oleh pemain-pemain Aljazair. Merangsek dari sektor kanan. Di sana ada Bukai. Ya, apa yang terjadi tampaknya, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sepertinya Almada tadi yang mencoba mengambil atau mengganggu satu pergerakan dari pemain Aljazair. Justru kini bola jatuh di kaki pemain Argentina. Cepat dia di sektor kiri serang. Tampaknya di sana ada Enzo ataupun ya Enzo Fernandez. Coba dibayang-bayangi oleh dua pemain Aljazair, namun gagal lagi pergerakan ataupun serangan dari Argentina. Justru kini terjadi kemul ataupun perebutan bola di area sektor kiri serang Argentina, sehingga wasit memberikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Tarik lagi ke belakang, jauh kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Umpan pendek saja kepada Romero, nomor punggung 13. Romero masih tampak berjalan melihat rekannya yang berdiri bebas. Namun lagi umpan ke belakang, ada penjaga gawang Emiliano Martinez ke kiri. Di sana ada Lisandro Martinez. Masih Lisandro, umpan kepada Enzo Fernandez, Alexis dari sektor tengah, namun mendapat gangguan ataupun tarikan tangan dari Giuri, striker dari Aljazair ini. Tampak Mal Alister, pemain asal Manchester City ini, ataupun pemain yang memang berpengalaman tentunya di beberapa kompetisi Liga Eropa. Kita masih melihat ini gelandang ini dimiliki oleh Argentina. Sudah dilakukan pertandingan, dilanjutkan melalui Sandro Martinez ke sektor kiri. Enzo Fernandez yang dituju adalah Lionel Messi tadi, namun bisa diheading ataupun diselamatkan oleh pemain-pemain belakang dari Aljazair. Tarik lagi ke depan, the foul, menggiring bola ke sektor tengah, umpan saja kepada Enzo Fernandez ataupun Almada ke kiri. Di sana ada nomor punggung 13 ataupun Enzo Fernandez melewati gading lintas tengah, menggotak penalti. Di sana ada satu pemain Argentina, namun gagal dimanfaatkan tadi, dibuang ataupun dicocor saja oleh pemain Aljazair. Lagi-lagi peluang emas Romero, pemain Argentina kembali mencoba mengurung pertahanan dari Aljazair. Kita lihat Almada ataupun Martinez menguasai bola sektor tengah lingkaran 8 pertandingan. Nomor punggung 4 tarik lagi ke belakang kepada nomor punggung 13 Cristiano Romero. Umpan 1-2 saja yang cantik, dan juga tentunya ketenangan dari para pemain-pemain Argentina ini mampu menyulitkan pemain Aljazair untuk bisa membongkar lini pertahanan Argentina. Emiliano Martinez menjaga gawang, alirkan bola jauh saja ke depan. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 16 Almada, namun terjadi pelanggaran lagi-lagi tampaknya dilakukan oleh pemain dari Aljazair. Kita lihat, mendengar nomor punggung 11 tadi, ada Anis Musa. Kita masih menantikan tendangan bebas tentunya yang akan dihadapi oleh Argentina di babak pertama yang sudah memasuki menit ke-35.
2: Saudara-saudara, menit ke-36 saat ini terjadi tendangan bebas untuk Argentina dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Aljazair, kurang lebih sekitar 15 meter di luar kotak penalti. Dua pemain, ternyata Messi yang melakukan algojo tendang sedap depan, kali ini jauh saudara-saudara, di sebelah kanan tiang gawang Luka Zidane, dan hanya dilirik saja karena memang tidak membahayakan gawangnya dan hanya menghasilkan op gawang saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair. Aljazair kini membangun serangan melalui pemain belakang, kapten kesebelasan Aisyah Mandi. Aisyah Mandi teruskan ke depan, dia cepat menggiring bola. Adrisana Pares, Pares Caidi teruskan bola melewati garis tengah, sudah sodor bola pendek saja, kerjasama lagi dengan rekannya, tetapi kali ini terjadi perebutan. Akhirnya bola dikuasai pemain-pemain Argentina. Ada Messi mencoba menggiring bola, dia mendekat jarak kotak penalti, umpan ke sektor kanan, berbahaya, lepas tembakan. Ragu-ragu kami kira antara umpan dan melakukan tembakan Lautaro Martinez tadi, sehingga bola tadi lepas begitu saja tanpa pengawalan yang baik dari pemain-pemain depan Argentina, dan tentu saja tidak menghasilkan apa-apa saudara, hanya menghasilkan tendangan gawang atau out gawang untuk kesebelasan Aljazair. Aljazair kini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Pemain atau tim asuhan Vladimir Petkovic ini mencoba masih mempermain bola derajat sendiri. Ada kapten kesebelasan di sana, Aisyah Mandi. Aisyah Mandi berikan bola pendek ke depan, dia cepat menggiring bola. Yang dituju adalah Ibrahim Maza. Maza menggiring bola melalui tiga setengah dia, melalui tiga setengah umpan berbahaya dari sektor sukiri dan pertahanan Argentina. Yang dituju adalah Hicham Baydowi ataupun Nabil Bentaleb, tetapi sekayang bola tadi disambut saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Argentina. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Argentina dari sektor sebelah kiri. Pertahanan sendiri sudah dilakukan pendek saja di

0: ke Desember, mencari ruang tembak di daerah kota Lampung nanti lawan, masih kebanyakan menuju kepada Messi lagi, berikan pendek lepas, oh
1: terlambat saudara-saudara. Kami lihat Messi mencoba mencari ruang tembak yang agak sulit, dan ketika bola tadi lepas dari pemain Argentina, langsung disapu keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Aljazair. Selamatlah gawang kesebelasan Aljazair, belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul melalui gol yang diciptakan Lionel Messi pada menit ke-17 babak yang pertama. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 39 menit 02 detik saudara-saudara. Kita nantikan kembali serangan dibangun dari bawah oleh pemain pembelakang Aljazair. Ada di sana kami lihat pemain Ben Sabani, Rani Ben Sabani teruskan bola pendek ke depan, yang dituju adalah Paris Caibi. Caibi membantukan Gadia, ada Amin Gauri. Gauri mencoba kotak keting sementara sambil mencari jalan berbebas, dibayang-bayangi dari belakang, mundur saja kepada Nabil Ben Talib ataupun kepada Rafiq Belgali. Kuasa bola sebelumnya dia umpan ke sektor kiri, yang dituju adalah Amin Gauri ataupun Paris Caibi, mencoba lakukan tekanan, tetapi kali ini memang sulit menembus pertahanan Argentina yang berlapis-lapis saudara-saudara, sehingga harus memancing pemain Argentina untuk maju ke depan. Tetapi kini masih bola dikuasai sebelumnya oleh pemain Aljazair. Aljazair mencoba melakukan tekan dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, dibayang-bayangi dengan cat oleh Lautaro Martinez. Umpan ke depan, dia berhasil menyusupkan tukar nanti, lepas tembakan gol jalan, oh berhasil dihadang saudara-saudara. Tendangan yang tidak terlalu keras dilepaskan Paris Caibi tadi berhasil dihadang oleh penjaga gawang Emilio Martinez, jatuh di sebelah kiri tiang gawangnya, dan mau tidak mau melahirkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair. Dari sektor sebelah kiri tiang gawang Emilio Martinez sudah dilakukan, pendek saja, kirimkan bola pendek, umpan ke arah tapi kemudian terjadi kok dua kemudian. Kali ini sundulan kepala yang dilepaskan oleh Paris Caibi tadi masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Argentina, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara, 1-0 untuk keunggulan Argentina hingga menit ke-40 babak yang pertama ini. Kita nantikan pertandingan babak yang pertama ini kurang lebih sekitar 5 menit waktu normal. Kita nantikan apakah Argentina akan berhasil menambah kemenangan di babak yang pertama, ataukah sebaliknya saudara-saudara, kesebelasan Aljazair dapat menyamakan kedudukan. Kini serangan dibangun oleh Aljazair, berbahaya dari sektor lingkarannya, mendekat ke penalti, lepas tembakan, oh tidak jadi saudara, karena memang dihadang. Kini berganti tekanan, umpan satu serangan balik dibangun oleh Argentina, ada Messi di situ, mencoba menggiring bola, dia merangsek ke jantung pertahanan Aljazair, melebar kepada Martinez. Martinez kirimkan bola pendek lagi kepada Mark Alister ataupun Cristiano Ronaldo, mendekat ke penalti, lepas tembakan, oh satu tendangan yang keras dilepaskan jarak yang cukup jauh oleh Diego Almada. Tendangan spekulasi kami kira, ya, tendangan yang dari jarak yang cukup jauh dilepaskan, namun hanya dilirik saja oleh penjaga gawang Luka Zidane, karena dalam hati kecil Zidane mengatakan tidak ada masalah dan memang jauh dari gawangnya, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Aljazair. Saudara-saudara bergar, kedudukan masih 1-0 Argentina unggul atas kesebelasan Aljazair pada pertandingan babak penyisihan grup ini di arena Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Texas Amerika Serikat ini. Kita nantikan, kini satu serangan dibangun oleh pemain Aljazair. Terang-terang saja dia mendekati daerah lawan, 1, 2, 3 pemain-pemain Argentina mencoba merangsek jantung pertahanan Aljazair, namun tarik ke belakang saja kepada Luka Zidane. Zidane umpan ke depan, dia kerjasama lagi dengan Ben Sabani. Sabani umpan terobosan yang dituju adalah pemain depan. Di sana kami lihat ada pemain nomor punggung 15 yaitu Rian Aitnori, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dihadang keluar kotak minat oleh pemain Argentina, dan bersama dengan itu kini terjadi lagi hukuman ataupun ya pelanggaran, karena memang terjadi pelanggaran dan tendangan bebas sudah dilakukan Aljazair. Kirimkan balik ke depan, dia ada di sana kami lihat pemain nomor 19 Nabil Ben Talib, tetapi kali ini serangan-serangan dibangun oleh pemain-pemain Aljazair tidak sempat sampai ke bagian belakang Argentina, karena memang selalu dihadang atau dihalau atau kandas di pemain-pemain Argentina. Kini masih permainkan bola pemain Aljazair, ada nomor Aisyah Mandi, kapten kesebelasan Aljazair, ke tengah cepat berhasil dia merobek sektor tengah pertahanan kesebelasan Argentina, lepas tembakan dari jarak yang cukup jauh, tetapi lagi-lagi tendangannya memang masih jauh dari sasaran sehingga tidak membahayakan gawang Argentina, dan tentu saja tidak merubah kedudukan, masih

0: skor 1-0 Argentina unggul meskipun tadi tendangan yang keras dilepaskan oleh Paris Taibi, tetapi sekali lagi balah jatuh di tribun penonton yang menyaksikan pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat, saudara-saudara. Ya, 70 ribu lebih penonton yang hadir di stadion ini, dan ini terkenal stadion yang paling memiliki atmosfer yang sangat mempekikan telinga, saudara-saudara. Penonton-penonton yang ada di stadion Texas terkenal dengan keberisikannya atau kegaduhannya supporter yang memberikan dukungan kepada tim yang bertanding di arena pada pertandingan Piala Dunia 2026. Kembali Aljazair mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah dia, saudara, bola pendek ke depan umpan Thomas, maksudnya berhasil dia mencoba menekan dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, melebar ke sektor kanan, coba tarik ke belakang lagi, gerak tubuh sindak dia masih bermain umpan-umpan pendek, terobosan, tarik lagi, angkat ke gawang, lepas, oh sayang, tembakan dari arah kiri yang dilepaskan pemain nomor punggung 10 yaitu Paris Taibi lagi-lagi belum berhasil menjebolkan jala gawang Argentina, meskipun gerakan tanpa bola yang dimiliki oleh pemain Aljazair ini seringkali sangat membahayakan pertahanan Argentina, karena memang pemain Paris Taibi ini selalu melakukan pergerakan-pergerakan ke berbagai sektor sehingga memang terkadang lepas dari kawalan pemain-pemain Argentina, namun hingga saat ini belum berhasil menepati peluang emas yang sangat-sangat matang ataupun umpan yang matang dari rekannya ataupun dari olahan permainan yang dimiliki Caibi sendiri. Saudara-saudara pendengar, 45 menit sudah berlangsung waktu normal dan tambahan waktu 4 menit babak yang pertama ini. Kita nantikan apakah Argentina ataukah Aljazair berhasil mencoba menambah sebuah gol, ataukah sebaliknya kita nantikan akhiri satu serangan balik dibangun Aljazair dari kotak penalti, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan langsung saja bola tadi disontek keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Argentina, menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara. Tendangan penjuru untuk Argentina nampaknya dari sektor sebelah kanan tiang untuk Aljazair dari sebelah kanan tiang gawang Emilio Martinez. Ya, kita nantikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 main nomor punggung 19 kami kira yaitu Nabil Bentalib yang akan mengikuti tendangan penjuru, ambil ancang-ancang, saudara-saudara. Ya, sudah dilakukan, melambung tinggi, terjadi kemut, klop juga terjadi di sana, heading saja pemain belakang Argentina keluar kontak penalti, namun datang lagi serangan dari pemain-pemain Aljazair kuasa sebelah sebelumnya, tadi ke belakang lagi ada Rafik Belgali di sana atau bukan Bentalib, kerjasama lagi dekannya ada Hicham Baydowi, Baydowi tarik, wow, tarik jauh mundur ke belakang kepada Luka Zidane. Luka Zidane teruskan cepat dia kepada pemain Mandi, Aisyah Mandi mencoba menggiring bola kerjasama lagi dengan Rani Sabsan-Sabani ataupun Ait Nori, mencoba kutak kering sebentar dia, tarik lagi ke belakang kepada Nabil Bentalib, Bentalib umpan ke tengah, terjadi perebutan, berkasih dia menggiring bola, kami lihat mendekat jadwal kotak penalti, masih pemain-pemain Aljazair kelas 11 sebelumnya, gerak tim busnak dia merasa ke dalam pertahanan Argentina, tetapi kali tendangannya gagal, kandas tiga kipan belakang, apasunan pemain depan Argentina, ada Lantara Martinez, tarik ke belakang kepada Messi, jauh lagi kepada Cristiano Romero. Ya, nah saja kami lihat kini, pemain-pemain Argentina mencoba bermain santai, memancing pemain-pemain Aljazair untuk maju ke depan, sisa menit-menit terakhir babak yang pertama ini. Ya, Argentina masih menguasai bola sepenuhnya, juara bertahan ataupun ranking pertama dunia tim nasional Argentina ini, berikan bola pendek cepatnya, ada Alexis Mac Alex dari sana, kirimkan pendek lagi, masih dibanyi-banyi dari belakang, ada Amin Gauri, Amin Gauri salah tidak berkasih, ditarik ke belakang ada Messi, kapten kesebelasan yang turun naik ini, saudara-saudara. Kita nantikan melebar ke sektor kanan, ada Gonzalo Montiel, Montiel jauh setibus pada penjaga gawang Emilio Martinez. Kita nantikan kini serangan lagi dibangun Argentina ke depan, tetapi kali ini kandas di kiri belakang Aljazair mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesempatan Argentina, kutak kering sebentar dia kepada Caibi, Caibi mundur ke belakang dia, menekan jarak penalti, umpan tidak jadi, oh memang susah sekali kan kira pemain-pemain Aljazair meskipun mencoba berusaha keras tetapi gagal, dan kini terjadi pelanggaran yang agak keras namun bukan pelanggaran menurut klasifikasi pertandingan. Kembali Aljazair melakukan tekanan, melebar ke sektor kiri, kini membangun terangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, kutak kering sebentar dia menggiring bola, ada Hicham Baydowi ataupun Nabil Bentalib mendekat bola, angkat nunggalan, gerak tubuh sendaknya, nah masuk ke nanti, gerak tubuh, masih berkasih, lepas tembakan gol terang, oh sayang. yang tembakannya lemah, saudara-saudara, Anis Hasbusha, meskipun tendangannya tadi menyusur tanah tetapi tidak terlalu keras sehingga dengan mudah dipatahkan atau diselamatkan oleh Emilio Martinez, jaga gawang Argentina, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul, saudara. Dan saat ini nampaknya terjadi pelanggaran dilakukan pemain Aljazair, dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain Argentina, dan tentu saja dihukum dengan satu tendangan bebas. Ya, kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas dari Argentina ini di sektor sebelah kanan pertahanan Aljazair. Ya, memang jauh dari luar kotak penalti, tapi tentu kita tidak mengecilkan kemampuan pemain-pemain Argentina yang memiliki tendangan-tendangan yang sangat membahayakan gawang lawan. Ya, ada beberapa pemain Argentina yang berada di dalam kotak penalti, kita nantikan saja siapa yang melakukan tendangan bebas ini. Ada dua pemain, ada Messi dan juga satu rekannya. Ternyata Messi melakukan langsung ke gawang, terjadi kerotok, dua terjadi di sana. Oh, mencoba heading pemain nomor 20 Alexis McAllister, namun sundulan kepalanya masih melenceng di luar ataupun di atas gister gawang Luka Zidane. Dan bersama dengan itu wasit yang memimpin pertandingan membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir, dengan kedudukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Argentina atas Aljazair.
1: Anda juga bisa berkomentar mengenai pertandingan babak pertama yang berlangsung tadi, ya, di mana Argentina sementara unggul 1-0 lewat gol Messi di menit ke-17. Bung Jufri, ya, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak pertama?
2: Ya, ini pertandingan yang sangat

0: harus dilakukan.
1: Iya. Tidak punya pilihan begitu ya.
0: Iya, harus habis-habisan. Mereka dalam kondisi tertinggal, mereka harus lebih berani, lebih agresif, dan terlihat juga tadi kalau kita lihat para pemain Aljazair melakukan pressing, tidak mudah juga buat para Argentina untuk bisa keluar ya. Itu yang saya kira memang harusnya bisa coba ditingkatkan di babak kedua, karena kalau kita lihat secara kualitas ya memang tidak terlalu berbeda jauh.
1: Iya.
0: Jadi kesempatannya ada untuk Aljazair buat di pertandingan nanti.
1: Ya. Ada Pak Andi di Bungkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
2: Jaya.
1: Jaya, silakan Pak Andi.
2: Menarik sekali pertandingan hari ini, pagi ini gitu ya. Ya mungkin nanti apa Argentina nih perlu pertajam second line-nya gitu misalnya. Kalau ada kesempatan misalnya diberikan, bisa diturunkan ini Julian Alvarez maupun Jose Manuel Lopez ini.
1: Iya. Bisa dimaksimalkan begitu ya, selain mengandalkan Messi begitu ya Pak
2: Andi. Betul-betul, tapi terakhir kabarnya Julian Alvarez ini diragukan tampil gitu.
1: Iya.
2: Iya, tapi bisa kemungkinan gitu ya, bisa ada opsi juga ini apa Palacios juga bisa dimainkan gitu nanti di babak kedua nanti. Itu aja.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Andi. Selamat pagi, salam olahraga Pak Andi ya. Pak Andi di Bengkulu Utara, berikutnya Pak Putra di Flores. Pak Putra, selamat pagi, salam olahraga.
3: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga Jaya.
1: Silakan Pak Putra.
3: Oke. Luar biasa ya pertandingan di babak pertama tadi, ditambah lagi dengan komentatornya juga lumayan semangat ya, Bung Yanto dan juga Bung Joko
1: Saputra ya. Juga ya, ya.
3: Memang benar, iya betul, ya. Dan kalau untuk saya prediksi skornya 3-0 ya untuk Argentina.
1: 3-0 buat Argentina ya, baik. Iya.
3: Oke.
1: Terima kasih banyak Pak Putra di Flores ya. Selamat pagi, salam olahraga Jaya. Berikutnya ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi, salam olahraga.
4: Pagi, olahraga.
1: Bagaimana menurut Pak Upi pertandingan babak pertama?
4: Intensitasnya sangat tinggi sekali nih.
1: Ya.
4: Lumayan ini. Kita sebagai pendengar selalu adrenalin kita sangat tinggi sekali ini karena banyak sekali peluang yang ya untuk kita artinya.
1: Terutama setelah ada Zaire ketinggalan 1-0 terus menekan begitu ya.
4: Betul sekali ini artinya dia sebenarnya termotivasi dengan artinya ketinggalan 1-0 ini.
1: Ya.
4: Jadi mudah-mudahan artinya kita lihat nanti namanya kondisi bisa
1: Kondisi Pak Upi berapa nol nih skornya?
4: Kalau saya sendiri mengamati mungkin kira-kira 3-1 juga.
1: Oh, 3-1 buat Argentina begitu ya?
4: Iya.
1: Baik Pak Upi. Pak Upi terima kasih banyak Pak Upi. Selamat pagi, salam olahraga. Berikutnya ada Pak Ibu Indra di Cirebon ya. Bu Indra, pagi, salam olahraga.
5: Selamat pagi, salam olahraga Bung Zeni. Waduh, ibu pemandangnya dari orang yang mau pensiun ini. Bung Zeni, Messi masih memperlihatkan keanggunannya ya. Aduh, mudah-mudahan kalau ini akhir dari panggungnya, dia bisa meninggalkan panggung olahraga
1: dengan kenangan manis begitu ya.

0: Zidane.
1: yang sudah umur 40 ya.
0: Oh, iya iya iya iya.
1: Tapi masih bisa tampil untuk
0: yeah.

0: Baik,
1: Bu Indra.
0: Terima kasih banyak Bu Indra ya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Jaya. Berikutnya ada Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, selamat pagi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, Bu Zaini. Pagi.
0: Silakan, Pak Atong.
2: Ini Argentina ya, tetap Argentina.
0: Ya.
2: Jadi saya menunggu Niko Paz main. Jadi kita merasa
0: Niko Paz ya.
2: Main kan itu kita merasa yang punya kita kan yang punya Jarum kan. Jadi kita tunggu dia. Kalau saya

0: Iya,
1: baik, kalau pagi. Begitu Pak Tong, terima kasih banyak. Pagi, salam olahraga Pak Tong ya. Pak Kendi di Toli-Toli, Pak Kendi pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya.
1: Silakan Pak Kendi.
0: Iya, dari dulu sekarang kita buat nah, berat. Aku ingat, tapi saya berharap sekalipun Angel dengar ya, sudah tidak main lagi, tapi penggantinya wah jago juga.
1: Iya.
0: Jadi buat juga artinya tidak mengurangi kehebatan dari tim Tenggo ini, tim Argentina. Pokoknya skornya 3-1 deh.
1: Oh, 3-1 buat Argentina ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Kendi ya. Salam olahraga. Mungkin saya catat dari Pak Andi tadi, Bung Jupri.
2: Ya,
1: jangan terlalu mengandalkan Messi di lini depan begitu ya. Silakan Bung Jupri.
2: Ya, kalau kita memang penampilan Messi di 4 menit pertama sangat-sangat dominan ya. Artinya kalau kita memang bolanya banyak Messi gitu. Ya. Jadi sejauh ini memang masih berjalan dengan baik gitu. Artinya kalau kita lihat Messi masih cukup tenang,

0: di luar gol yang luar biasa dari Messi. Memang kinerja di depan tidak terlalu begitu optimal ya. Kita lihat Thiago Alcântara tadi sangat jarang juga memberikan support ya di sisi kiri penyerangan dari Argentina. Kemudian juga Lautaro Martinez kita lihat juga seperti agak kebingungan juga di depan. Praktis minim peluang yang didapatkan oleh seorang Lautaro. Jadi kalau kita lihat di bangku cadangan tadi ada yang berapa yang nyebutkan juga masih ada Nico Paz,
1: ya.
0: Kemudian ada Giuliano Simeone. Jadi masih ada banyak opsi di lini depan dari Argentina, tapi saya kira mungkin tidak akan terlalu banyak perubahan ya dilakukan oleh Pati Leonardo Scaloni karena
1: saat ini memang mungkin Scaloni juga akan menunggu skor di atas 1-0 mungkin begitu ya. Baru ada pergantian permainan karena pemain begitu.
0: Skornya kan masih rawan, jadi mungkin masih akan menunggu ya, menunggu juga bagaimana reaksi dari para pemain dari Aljazair. Dan saya kira tadi dari kubu Aljazair praktis yang pemain yang paling menonjol ya Fares Chaibi ya. Berapa kali kita lihat dia menciptakan peluang yang sayangnya memang belum ada gol, tapi saya kira ini Fares Chaibi ini patut lebih optimal lagi, harusnya optimalkan lagi kemampuannya di babak kedua. Karena kalau kita lihat tadi Anis Hatsmuza baru agak muncul ancaman-ancaman dilakukan justru di akhir-akhir babak pertama. Di lini tengah juga sorotannya adalah bagaimana mereka sangat-sangat kalah ya. Kita lihat bagaimana para pemain dari Argentina begitu dominan tengah sehingga mereka bisa menguasai permainan dengan cukup-cukup nyaman di babak pertama.
1: Nah ini kan diharapkan juga Mahrez bisa masuk di babak kedua begitu ya. Sejauh mana ini Mahrez juga bisa memberikan dukungan moral yang lebih bagi permainan Aljazair di babak kedua jika dia masuk di babak kedua?
0: Ya saya kira akan bisa sangat membantu ya, karena kalau kita lihat Mahrez adalah pemain yang pengalaman, kemudian dia juga punya kemampuan yang kita tahu juga skill yang di atas rata-rata juga. Jadi dengan main hanya setengah babak dengan kemampuan dia saat ini dengan usia yang memang tidak lagi muda, tapi saya kira bisa sangat-sangat membantu, terutama bagaimana pengalaman dia di lapangan menghadapi situasi seperti ini. Dan kalau kita di tengah juga ada Hossein Awar juga yang tetap masih ditempatkan di bangku cadangan, jadi masih ada pilihan-pilihan yang saya kira juga bisa dilakukan oleh pelatih Vladimir Petkovic untuk bisa mengubah situasi pertandingan. Jadi skor 1-0 ini bukan berarti memang peluangnya menjadi lebih kecil Aljazair, karena masih ada 40 menit untuk bisa mengubah situasi di babak kedua.
1: Adakah perubahan permainan, pola permainan dari Aljazair di babak kedua ini kira-kira, Bung Zubri?
0: Saya kira pilihannya ya tentu harus bisa berani lebih melakukan pressing ya. Kalau kita lihat tadi kan mungkin akan lebih pressing di middle block ya, artinya di area permainan mereka. Harusnya bisa lebih berani lagi melakukan high press, artinya pressing langsung di area permainan dari Argentina. Ini yang membuat memang nantinya situasinya akan menjadi mungkin tidak akan mudah buat pemain Argentina, karena akan ada pemain-pemain depan yang Aljazair yang langsung melakukan crossing sehingga memang mereka tidak mudah untuk bisa menjangkau Messi. Karena kalau kita lihat tadi begitu mudah memang para pemain Argentina mengalirkan bola menjangkau Messi, membuat Messi dalam posisi yang bisa dikatakan bebas. Karena kalau Messi
1: ini memang tadi kelihatannya penjagaan terhadap Messi agak longgar,
0: gitu. Karena kalau kita lihat Messi dibiarkan terlalu asik sendirian, ya ini akan menjadi bahaya buat para pemain Aljazair. Karena kita tahu Messi adalah pemain yang tidak takut juga menghadapi 1-2 pemain untuk bisa melewati pemain lawan.
1: Ya santai tapi mematikan begitu ya.
0: Betul.
1: Tapi dengan tadi masukan dari Pak Andi, kemungkinan Argentina juga akan merubah sedikit pola permainan, tidak mengandalkan Messi mulu di depan, bagaimana, Bung Jepri?
0: Ya saya kira memang pilihannya kalau memang mencoba untuk mencari membagi porsi permainan selain hanya soal Messi. Tapi kalau kita lihat ya Julian Fares bisa menjadi opsi, karena Julian Fares juga pemain yang rajin juga. Tipikalnya berbeda dengan Lautaro yang kita tahu memang Lautaro lebih tipikalnya target man. Tapi bagaimana Julian Fares adalah pemain yang tipikalnya striker yang penjelajah. Dia mau membuka ruang, itu yang saya kira juga bisa menjadi opsi. Karena mungkin Messi nanti akan main lebih banyak juga, karena ini sudah 40 menit pertama. Mungkin di 40 menit kedua mungkin tenaganya juga tidak lagi sebugar di 40 menit bawah. Jadi mungkin akan ada pilihan-pilihan lain, pilihan taktikal yang lain. Mungkin menempatkan Messi lebih di lini depan, membuat mungkin Giuliano Simeone kita tahu juga sangat baik di posisi winger kanan, bisa mengisi posisi itu sehingga memang bisa dibilang permainan dari Argentina juga tidak turun di babak kedua.
1: Tadi beberapa pendengar kita memprediksi skor akan 3-1 untuk Argentina. Bagaimana menurut Anda, Bung Zubri?
0: Ini paling sulit deh kalau menebak skor, karena ya itu tadi apapun bisa terjadi ya di pertandingan. Tapi saya kira melihat bagaimana performa Argentina di babak pertama, saya kira peluang untuk bisa menciptakan gol tambahan saya kira sangat terbuka.
1: Baik, nanti kita akan ikuti kembali babak kedua ya bersama dengan Bung Joko Saputra dan Bung Yanto Prawiro Negoro.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
2: Ya baik, kelihatannya pertandingan babak kedua sudah berlangsung. Silakan Bung Yanto dan juga Bung Joko.
3: Baik, saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, babak yang kedua pertandingan Argentina melawan Aljazair kembali dimulai dan kedudukan sampai saat ini masih tetap 1-0 untuk keunggulan Argentina dan kini pemain penal Aljazair mencoba membangun serangan melalui pemain Aisa Mandi melewati garis tengah sudah mencari peluang yang berdiwas. Umpan ke depan itu adalah pada Skaibi, namun bola pendek sudah kepada Anis Hasmosa. Balik lagi ke belakang kepada Mandi. Mandi mundur jauh juga, masih di lingkaran tengah daerahnya sendiri. Ada di sana kami lihat pemain nomor 14 mencoba menggiring bola mendekati dia pertahanan Argentina. Umpan ke sebelah kanan pertahanan Argentina, kuasa sebelumnya dia grafik senak yang mencoba melakukan tekanan pertahanan. Sebentar dia mendekati dia kontak berbahaya serang dari Aljazair ini, angkat ke bulu kawan yang dituju adalah pemain depan. Di sana kami lihat ada Anis Haji Musa, grafik senak dia Musa masih berputar-putar dia mencari ruang tembak, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Dikuasai sebelumnya oleh Enzo Fernandez, Fernandez kirimkan ke depan, namun kali ini Aljazair mencoba berhasil merebut bola dari kaki lawan, mencoba berhasil dia angkat ke dalam, kok gol terjadi, tetapi kali ini bolanya langsung saja dihadang oleh pemain-pemain belakang Argentina. Kembali serangan dibangun saudara-saudara oleh pemain-pemain Aljazair. Ada di sana kami lihat pemain sayap kiri yaitu Rafik Belgali saudara, ataupun Ben Sambani yang maju ke depan ini mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini ada Enzo kirimkan ke depan, tetapi kali ini terjadi pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh Hicham Baidowi yang dinantikan dengan bebas untuk kesebelasan Argentina setelah tadi Hicham mencoba melakukan pelanggaran menjatuhkan Lionel Messi saudara-saudara, pemain yang memang sangat berbahaya dan tendangan bebas untuk Argentina. Dari sektor lingkaran tengah daerahnya sendiri, bola dihadapi dua pemain Argentina, langsung berikan pendek saja sudah kepada Rodrigo ataupun Cristian Romero. Romero tarik ke belakang lagi, ada Facundo Medina di sana. Medina umpan tarik jauh ke belakang, kuasa sebenarnya dia kepada Rodrigo ataupun kepada nomor 13 yaitu Cristian Romero. Salah umpannya, untung saja ada pemain-pemain depan, tetapi kali ini patah di tengah jalan kuasa pemain Aljazair. Aljazair mencoba mempertahankan daerahnya, tetapi kali ini bolanya lepas dari kaki De Paul dan tentu saja hanya berhasilkan lempar ke dalam untuk Argentina di babak yang kedua ini. Namun ternyata untuk Aljazair, maksud kami, sudah 8 langsung tendang sudah ke depan melambung tinggi. Umpan ke depan, tetapi tidak kawan, di-heading saja oleh pemain Argentina, berganti tekanan dari lingkaran tengah kini. Kuasa sebelumnya pemain-pemain Aljazair, mencoba menguasai bola sebelumnya dia, mencari kawan yang berdibas, serikan bola kepada Paris, Caibi, umpan terobosan, berbahaya serangan dari Aljazair ini, berarti dua pemain Argentina, tetapi kali ini lagi-lagi Carlos Jigaki Montiel langsung kirimkan ke depan, dan setibus kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez permainkan bola, langsung kirimkan pendek kepada Cristian Romero, dan tidak ada kawan di sana, bola keluar, meninggalkan lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk kesebelasan Aljazair sudah dilakukan, namun salah umpannya, kali ini berganti tekanan, Argentina melalui Lautaro Martinez, mencoba menggiring bola dia, gratis senat dia, Lautaro Martinez langsung umpan ke depan, yang dituju adalah kansana Kapten Lionel Messi, melebar ke sektor kiri, ataupun kepada Endo, Endo masih permainkan bola dia, kerja sambil liga rekannya, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri. Oh, kali ini tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Medina ataupun Monti, kuasa bola sebelumnya dia melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah pemain Leandro Martinez ataupun Cristian Romero. Terjadi perebutan di daerah lawan, kali ini patah di tiga jalan, datang serangan dari Medina berputar-putar dia, umpan ke sektor kiri, kerjasama dengan kena ada Enzo mendekat jadi kotak penalti lawan, gratis dia tarik ke belakang Wanasi, lepas tembakan tidak jadi, oh hanya ditarik ke belakang umpan saja, tapi kali kandas di tengah jalan, berganti tekanan. Kali ini pemain-pemain Aljazair mencoba mempertahankan daerahnya, langsung saja sapu keluar kotak penalti, tetapi kali ini kandas, ada Messi di situ, hentikan kaki kiri, lepas tembakan, gol! satu tendangan lepas spekulasi lepaskan Messi dari luar kotak penalti nampaknya tidak terlalu akurat dan hanya melintas di atas mister gawang Luka Zidane. Dengan demikian belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Argentina atas Aljazair pada pertandingan yang berlangsung saat ini di Stadion Texas Amerika Serikat. Kita nantikan saudara-saudara. Kini Aljazair kembali mencoba bangun serangan, namun lagi-lagi patah di tengah jalan dan kali ini terjadi pelanggaran saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair. Ya, tendangan bebas tampaknya untuk Aljazair di resep sebelah kiri daerahnya sendiri. Ya, sudah dilakukan, ambil ancang-ancang, tarik saja ke belakang kepada Luka Zidane, penjaga gawang Luka Zidane. Umpan saja pendek dia kepada rekan-rekannya di posisi belakang ini, berikan bola pendek lagi kepada Hicham Baydoy. Baydoy tarik ke belakang kepada Mandi. Baik, tenang-tenang saja pemain Aisyah Mandi masuk. Ya, kuasa sepenuhnya masih menggiring bola dan berikan lagi kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane kini mencoba kirimkan ke depan, cepat dia kirimkan kepada rekannya, umpan terkendala karena penalti, tetapi tidak ada kawan di sana. Yang ada lawan kuasa sepenuhnya dengan cepat oleh Diego Almada. Almada langsung tarik jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emilio. Emilio teruskan pendek saja kepada pemain belakang lainnya yaitu Christian Romero. Romero umpan ke depan, salah umpannya kandes kepada Jazir. Kim melakukan tekanan dia, menggiring bola merangsuk dan perahan lawan, tetapi kali patah di tengah jalan. Argentina berganti melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri, menggiring bola cepat dia mendekati dari kotak penalti, angkat bulu gawang, ada Messi di situ, hendakkan ke kiri. Kali ini terlambat Messi, lebih dulu pemain belakang Aljazair yang menguasai bola dan langsung saja sapu bersih keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan. Satu sontekan bola yang lepas tadi dilepaskan oleh Aisyah Mandi dan tentu saja hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Argentina. Saudara-saudara, lemparan ke dalam untuk Argentina sudah dilakukan langsung pendek saja kuasa sepenuhnya. Ada Romario ataupun Rodrigo, permainkan bola dia tenang-tenang saja kepada Monti. Monti teruskan ke depan, berikan kepada Rodrigo, melebar dia kepada Tigo Almada. Almada tahan ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya. Ada di sana kami lihat pemain Pacuda Medina. Medina kutak di sementara, melebar kepada pemain belakang lainnya. Ada pemain Monti. Monti mencekirim keempat dia, menggiring bola umpan terobosan di itu adalah pemain depan di sana, tapi kali ini patah di tengah jalan. Berganti aja saya membangun serangan. Melalui tiga garis tengah sudah merasa ke jantung pertahanan Argentina. Umpan ke depan dia kepada Masa, tetapi kali ini kandas tiga kiri lawan. Argentina berganti melakukan tekanan, cepat menggiring bola, ada Lionel Messi, kita akan dikuntar dia. Malah saya berbahaya, serangan dari Argentina, tembakan bulu gawang, oh muntah dari bukan jagawan. Tetapi kali ini satu tendangan Lautaro Martinez tadi sempat gagal diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang Luka Zidane, tetapi bolanya tidak pada posisi yang menguntungkan bagi pemain-pemain Argentina karena lepas dari jangkauan tadi, dapat diselamatkan oleh pemain belakang Aljazair dan langsung dihadang keluar lapangan, keluar kotak penalti. Dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Aljazair. Kini Argentina mencoba kembali membangun serangan, tapi kali ini bolanya ditarik saja ke belakang kepada Emilio. Penjaga gawang Argentina mencoba memancing pemain-pemain depan Aljazair untuk masuk atau maju ke depan, dan bola kini masih dikuasai penjaga oleh Emilio. Emilio kirimkan ke depan saja, yang dituju ada siapa gerangan di sana. Kami lihat ada Enzo Fernandez, tetapi salah umpannya Enzo dan bola dikuasai penjaga gawang Luka Zidane. Zidane teriskan ke bola pendek ke depan kepada Baydoy ataupun Aisyah Mandi. Pasal sebenarnya dia tenang-tenang saja, dibayang-bayangin di belakang oleh pemain Argentina. Kirimkan bola pendek, cepat menggiring bola kepada pemain Amin Gori, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk pemain Aljazair, dan bersama dengan itu terjadi pergantian pemain. Ya, nomor 22 dari Aljazair nampaknya keluar lapan pertandingan. Ya, siapa akan menggantikan? Kita nantikan saudara-saudara. Nomor 22 sementara dari Argentina juga. Kami pemain nomor 22 Argentina yaitu Lautaro Martinez digantikan pemain nomor punggung 15. Ya, sudah dilakukan Permainan kembali, kini pemain-pemain Aljazair kembali mencoba membangun serangan dan bersama dengan itu bola keluar meninggal 8 pertandingan. Hanya lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan. Pendek saja kirimkan cepat yang menggiring bola. Ada di sana pemain-pemain Aljazair, yaitu Kapten Aissa Mandi langsung berikan setripus pada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane kini ke pendek saja kepada Rafi Bergali ataupun Rani Ben Sambadi. Kembali lagi kepada Mandi, masih tenang-tenang saja dia. Mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Yang dituju adalah pemain depan di sana, tapi kali ini patah di tengah jalan. Meskipun ada Amin Gauri yang mencoba berebut bola dari kaki lawan, tetapi bola tadi lepas dari jangkauannya dan dikuasai sebelumnya oleh pemain belakang Argentina. Namun kini umpannya kurang sempurna, hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Aljazair. Sudah dilakukan pendek saja, kuasai sebenarnya oleh Hicham Baydawi. Baydawi kuasai bola sebelumnya, tenang-tenang saja dia. Tenggulung bola, ada Mandi di situ. Mencoba umpan ke sektor sebelah kanan, yang dituju adalah Anis Haji Mausa. Mausa tarik ke belakang lagi kepada Mandi. Mandi mencoba kirimkan ke depan, cepatnya mengiring bola kepada nomor punggung 21. Kapten kesebelasan ini masih mencoba kutak-atik sebentar dia, Rani Besandebani. Kerap tumbuh sejenak dia, yang dibayang-bayangi diberlakukan oleh pemain-pemain Argentina. Namun berhasil menyusup ke jantung pertahanan lawan. Kerap tumbuh sejenak dia, mendekati dari kotak penalti. Permainkan bola kutak-atik sebentar, tenang-tenang saja, ada Ait Nuri di situ. Kebersamaan dikirimkan sementara 1, 2, 3, 4, 5 pemain Argentina mencoba menghadang atau menghalang-halangi serangan dari pemain-pemain Aljazair. Kembali terus Aljazair masih mencoba melangsek ke jantung dari kotak penalti. Dari sebelah kanan pertahanan lawan sudah mendekati kali ini, mundur ke belakang dia, umpan terobosan berbahaya, lepas tembakan mundur ke belakang. Dihadang lagi saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina dan bola muntah dari daerah kotak penalti. Dan kini kembali Aljazair datang membantu pemain belakang kapten kesebelasan Aissa Mandi. Gerak tumbuh sejenak dia berikan kepada Baydawi. Baydawi melebar lagi sektor kiri, yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Paris Taibi ataupun juga Amin Gori. Mencoba kutak-atik sebentar dia, cepat menggiring bola kepada Haji Musa. Kali ini terjatuh namun bukan pelanggaran saudara-saudara. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Argentina. Gerak tumbuh sejenak dia tarik lagi ke belakang. Ada di sana kami lihat pemain Gonzalez Montiel. Montiel permainkan bola sejenak. Kali ini bolanya disontek keluar lapangan pertandingan. Meskipun kami lihat di sana ada pemain nomor punggung 26, Molina dari Argentina, tetapi bola tadi memang sudah keluar dari arena pertandingan dan tentu saja lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan. Molina langsung lempar ke dalam cepatnya menggiring bola, tetapi kali ini bolanya lebih dulu dikuasai sebenarnya oleh pemain-pemain belakang Aljazair. Nampaknya di babak yang kedua ini Aljazair semakin mencoba untuk lebih berani melakukan tekanan, karena memang tidak ada pilihan kecuali menyerang untuk bisa menyamakan kedudukan. Sehingga dengan demikian kami kira sedikit pada babak awal babak kedua ini memang Aljazair sedikit banyak lebih menguasai jalannya pertandingan, ataupun bola-bola masih banyak dikuasai pemain-pemain oleh Aljazair. Kita nantikan kini kembali serangan di bagian dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Namun kali ini patah di tengah jalan serangan Aljazair. Kuasa sebelumnya pemain Argentina adalah Lionel Messi. Messi melebar ke sektor kanan, cepat sekali dia berlari dari rusuk kiri jantung pertahanan, berbahaya lepas. Satu umpan terobosan yang bagus sekali dilepaskan tadi oleh pemain Argentina. Andai kata tidak ada pemain belakang kesebelasan Aljazair, kami lihat ada satu pemain yang sudah berdiri pada posisi bebas untuk memanfaatkan umpan yang dilepaskan oleh Rodrigo De Paul. Karena memang tadi ada satu pemain sayap kiri Argentina yang mencoba menjemput umpan Rodrigo, tapi sayang bola tadi lebih dulu membentur ataupun tidak dihadang oleh pemain belakang Argentina. Langsung kami Aljazair dan hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk Argentina. Dilakukan oleh Lionel Messi dari sektor sebelah kanan gawang Luka Zidane. Kita nantikan ambil ancang-ancang Messi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pemain Argentina berangkat dan langsung pun gawang, lepas tembakan pun gawang. Kali ini dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan. Dan selamatlah gawang kesebelasan Aljazair. Belum merubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 1-0 Argentina memimpin pertandingan yang berlangsung pagi ini waktu Indonesia Barat. Dan kini kembali serangan bola Argentina. Umpan tadi ke gawang, ada di sana kami lihat lepas tembakan ke gawang, menyusur tanah, lepas, masuk lagi Lionel Messi saudara-saudara. Setelah tembakan yang dilepaskan pemain Argentina nomor punggung 20 Alexis Mike Alister tadi muntah dan
4: dari pelukan penjaga gawang Luka Zidane, dan bersama dengan itu bola muntah tadi dimanfaatkan oleh Lionel Messi dengan satu tendangan yang sangat tepat sasaran, akurat namun tidak keras, karena memang penjaga gawang Luka Zidane sudah pada posisi of position, sehingga dengan mudah Lionel Messi menyontek bola ke gawang Aljazair dan sekaligus merobek gawang Aljazair menjadi 2-0 pada menit yang ke-60 atau menit ke-15 babak yang kedua, dan lagi-lagi Lionel Messi lah yang menciptakan gol kedua untuk Argentina. Bung Jubri, komentar Anda lahirnya gol yang kedua ini, Bung?
5: Ya, luar biasa. Kita lihat lagi-lagi di mana Lionel Messi memperlihatkan bahwa memang usia bukan masalah, Bung Yanto dan juga Bung Joko, buat dia tampil di Piala Dunia. Dan gol kedua di pertandingan ini, gol ke-15 seorang Lionel Messi selama tampil di Piala Dunia. Hanya satu gol lagi, tertinggal satu gol dari gol Miroslav Klose, mantan penyerang timnas Jerman yang berstatus top scorer sepanjang masa sejauh ini dengan 16 gol. Dan di pertandingan pertama ini 2 gol, artinya masih ada kesempatan yang sangat terbuka buat Lionel Messi menciptakan sejarah baru dalam lembaran karirnya yang begitu gemilang.
6: Ya, baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan hingga memasuki menit ke-61, 29 detik, di mana saat ini Argentina unggul 2-0 berkat diciptakan tadi oleh Lionel Messi di menit ke-60. Sementara itu tadi Argentina juga sempat melakukan pergantian 3 pemain di babak kedua ini dengan memasukkan Julian Alvarez, kemudian Nicolas Gonzalez, dan juga Nahuel Molina. Saat ini Aljazair merasa kesempatan penalti, namun tadi sundulan ataupun heading yang kurang sempurna dari para pemain Aljazair kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Aljazair di sektor kiri pertahanan Argentina, nomor punggung 11 Hars Musa, namun diambil alih oleh rekannya Belgali, mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam menusuk hingga ke jantung pertahanan Argentina. Bersiap-siap dia, sudah dilakukan pendek saja kepada rekannya. Ojali tarik lagi jauh ke belakang nomor punggung 2. Sana ada Asamandi, umpan ke sektor kiri 21, Rami Basebani, umpan kepada Ibrahim, mencoba melihat rekannya di sektor kiri, namun bisa dimentahkan oleh pemain Argentina. Justru the foul, menjaging sebentar dia, melihat rekannya, umpankan saja ke sektor belakang, umpan lagi ke jasama 1-2 bersama Martinez. Martinez dorongkan atau arahkan bola ke depan, di sana ada Gonzalez ataupun satu pemain Argentina lainnya, the foul, tarik lagi ke belakang. Romero dengan tenang bersantai-santai meliuk-liuk di area kanan pertahanan Argentina. Kini Lionel Messi umpan saja, tarik lagi ke belakang kepada Romero dengan kaki kanan, dorongkan ke sektor kiri, di sana ada Martinez, umpan ke depan kepada the foul, mendapat satupun Enzo Fernandez. Tadi tampaknya ada tarikan sedikit dari pemain dari Aljazair nomor punggung 14 Hicham Bodakui terhadap Enzo Fernandez. Tampaknya kita masih melihat Lionel Scaloni, pelatih dari Argentina. Sementara itu juga terjadi pergantian 3 pemain sekaligus dari Aljazair dengan memasukkan nomor punggung 8, yaitu pemain Hossein Akhuar, tarik Giori, kemudian nomor punggung 18 kita lihat di sana ada Mohamed Amora, juga turut dimasukkan oleh pelatih Aljazair. Ya, pertandingan sudah dimulai. Kini Enzo Fernandez menopang untuk memasuki area pertandingan Lionel Messi, Enzo Fernandez, namun bisa dimentahkan satu pemain Aljazair. Kini justru serangan kembali dibangun oleh Aljazair, langsung saja ke depan. Tadi bola yang dituju adalah pemain dari Aljazair, namun tampaknya terjadi pelanggaran di garis lingkaran, di garis lingkar pertandingan. Tampaknya memang sejak wasit tadi mencoba untuk meniupkan peluit, apakah memang adanya pelanggaran, tentunya ya. Kembali dilanjutkan pertandingan. Kini Martinez melebar ke kiri pada Medina, umpan lagi ke depan pada Gonzalez, cantik sekali umpan man to man tadi, umpan langsung ke depan Enzo Fernandez, dikejar oleh Julian Alvarez dari sektor kiri, namun kembali dicocor tadi oleh pemain belakang dari Aljazair. Di sana ada nomor punggung 21 rasanya Rami Benzebani, kini lemparan ke dalam Medina, umpan saja tadi pendek kepada rekannya Gonzalez, tarik lagi ke belakang kepada Martinez, melebar ke sektor kanan, the foul, umpan ataupun dorongkan bola ke depan. Di sana ada nomor punggung Alexis, ataupun ya ini Alexis, menerima bola, tarik lagi ke belakang kepada Romero. Romero melebar ke kiri kepada Martinez, mencoba melewati satu pemain dari Aljazair, mampu dorongkan bola kepada Alexis, melebar ke sektor kiri nomor punggung 25 ada Medina, namun melebar lagi ke kanan, diambil oleh Alexis. Tampaknya Argentina kembali menurunkan tempo ataupun menerapkan ball position. Alexis umpan ke depan, di sana ada Lionel Alvarez ataupun Lionel Messi, langsung tendang. Umpan ataupun dorongan tadi yang diberikan oleh SSC kepada Lionel Messi, mampu dia menahan bola sejenak sebelum akhirnya melepaskan sepakan teras, namun masih bisa diblok ataupun dibendung oleh penjaga gawang dari Aljazair, Luka Jidan. Bung Cupri, satu ancaman lagi dilakukan oleh Lionel Messi melalui sepakan kaki kiri. Nampaknya ingin mencetak hat-trick sepertinya Lionel Messi di pertandingan hari ini.
2: Benar-benar luar biasa Lionel Messi ya. Kita lihat tidak seperti pemain yang sudah berumur 38 tahun.
6: Iya.
2: Kita lihat bagaimana ancaman yang terus diberikan oleh Lionel Messi dan hampir menciptakan hat-trick di pertandingan pertama bersama timnas Argentina di Piala Dunia 2026.
6: Ya, kini ada foul dari sektor kiri serang Argentina. Masih melihat rekannya beri bebas, Alexis umpan lagi kepada Julian Alvarez. Berasal dari sektor kiri, umpan satu luar Lionel Messi. Julian Alvarez berhasil terpendati. Namun salah lagi passing tadi dilakukan oleh Julian Alvarez. Justru kini serangan balik dilancarkan oleh pemain Aljazair melalui Ibrahim. Namun dengan cekatan Enzo Fernandez, pemain asal Chelsea ini, langsung mencocor bola hingga keluar lapangan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Aljazair. Masuki menit ke-66 babak kedua ini, nampaknya Aljazair mencoba untuk mengurung lini pertahanan dari Argentina. Ibrahim sudah melintasi atau melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Umpan 1-2 dia bersama rekannya pendek saja. Ibrahim, gelandang serang kreator dari Aljazair ini, memang cukup kesulitan untuk membongkar lini pertahanan dari Argentina. Nomor punggung 12 semua yang baru memasukkan umpan ke depan. Satu pemain Aljazair masuk ke tengah. Umpan shooting. Gagal. Lagi-lagi mampu diantisipasi oleh pemain belakang dari Argentina. Namun terjadi perebutan bola sana. The foul dengan satu pemain dari Aljazair. Namun tampaknya bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Walaupun sedikit terjadi perdebatan antara pemain Aljazair dengan the foul. Saat ini kembali mengurung pertahanan dari sektor kanan pertahanan Argentina. Kita lihat kapten balikan badan nomor punggung 2 Alsamandi, umpan saja kepada rekannya punggung 8 mengotak-ngatik, umpan lagi ke sektor tengah nomor punggung 7 tadi ada Rodi, umpan lagi ke belakang Mandi kepada rekannya lagi ke sektor kiri Rami, sorongkan bola masih milik dia, mencoba melihat rekannya menjadi bebas nomor punggung 19. Nampaknya tarik lagi ke belakang kepada Rami. Rami masih menahan bola sejenak. Umpan ke sektor kiri serang dari Aljazair. Masih menahan bola tampaknya satu pemain dari Aljazair. Umpan lagi pendek 1-2. Yang cantik diserahkan oleh kepada rekannya. Tapi tidak ada lagi support ataupun dukungan dari pemain Aljazair. Sehingga cukup menyulitkan bagi mereka untuk kembali membongkar pertahanan dari Argentina. Kini Aljazair justru dari lini kanan serang mereka mencoba untuk membangun serangan. Rafi Belgali umpankan pendek saja ke belakang tadi kepada sang kapten Alsamandi. Dari ke sektor kiri bersama Rami, umpan lagi sektor tengah nomor 14. Di sana ada satu pemain Aljazair, sektor kiri serangan dari Aljazair, umpan ke depan, lakukan shooting ini. Tidak kena. Kembali Aljazair dari sektor kanan serang mereka nomor 7. Di sana ada Mahrez. Mahrez mengelitik-elitik umpan, tidak jadi. Apa yang dilakukan? Mencoba umpan ke depan kepada Ibrahim atau kepada siapa? Lakukan shooting. Umpan ataupun permainan apik dari para pemain Aljazair di lini gelandang bertahan dari Argentina tadi cukup menyulitkan tentunya bagi para pemain Argentina. Namun sepakan ataupun tendangan dari pemain yang tadi baru masuk di menit ke-62 nomor punggung 8 tadi tampaknya belum menemui sasaran ataupun gawang Argentina yang dijaga oleh Emiliano Martinez. Bung Jubri, setelah tertinggal 0-2 tampaknya memang Aljazair kembali menerapkan strategi untuk menyerang lini ataupun sisi pertahanan dari Argentina. Apakah memang ada pergantian 3 pemain ini bisa menjadi solusi bagi mereka untuk bisa minimal mengejar ketertinggalan?
2: Ya, kalau kita lihat kan tadi di kubu Aljazair ya, ada pergantian masuk Hossein Awar
7: Dan kemudian ada Mohamed Amora yang kita tahu juga merupakan top scorer di fase kualifikasi di zona Afrika. Kemudian juga Riyad Mahrez yang sebenarnya rutin ya jadi andalan di sisi kiri, di sisi kanan dari penyerangan dari Aljazair. Dan kita lihat memang tadi ada kombinasi yang sangat baik ya, kerjasama yang sangat baik antara Riyad Mahrez dan juga Hossein Aouar. Tapi memang lagi-lagi penyelesaian akhir yang belum memuaskan. Tapi terlepas dari itu, kita lihat memang masuknya dua pemain ini, kemudian juga Amora juga membuat situasinya menjadi berbeda ya. Karena kalau kita lihat tadi di babak pertama, bahkan sampai dengan pertengahan babak kedua, kita lihat bagaimana Amine Gouiri juga sangat minim memberikan ancaman. Kemudian juga Arisat Musa juga hanya sekali saja kita lihat juga menebar ancaman lewat pergerakan dia. Tapi kita lihat di luar itu para pemain dari Aljazair praktis tertekan. Dan di kubu Argentina kita lihat tiga pergantian pemain yang mereka lakukan. Nahuel Molina masuk di awal babak kedua tadi, kemudian juga Julian Alvarez dan juga Nicole Gonzalez akhirnya memang memberikan daya tekan yang lebih tinggi lagi buat para pemain dari Argentina. Dan terbukti bagaimana tadi upaya tendangan keras yang dilakukan oleh Alexis McAllister yang kemudian bola muntah tidak sempurna ditangkap oleh Lucas Zidane dan mampu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Lionel Messi. Jadi kalau kita lihat perimbangannya saat ini adalah di Argentina dalam posisi yang nyaman, mereka dengan keunggulan 2 gol dan terlihat juga Messi on fire begitu tampil mempesona dan hampir menciptakan hat-trick. Sedangkan di kubu Aljazair kita lihat harapannya memang ada perubahan ya dengan masuknya tambahan 3 pemain baru dan pemain yang bisa dihitung berpengalaman, Aouar dan juga Riyad Mahrez.
6: Ya, pendengar, saat ini masih dilakukan hydration break dan memang di salah satu aturan yang diterapkan oleh FIFA di pentas Piala Dunia 2026. Dan pendengar, saat lagi kita akan menantikan lanjutan pertandingan babak kedua. Memasuki menit ke-71, inilah dia Lionel Messi mencetak 2 gol di pertandingan hari ini bagi Argentina tentunya. Meski usia tidak lagi muda, namun mental bertanding dan juga pengalaman sangat dibutuhkan bagi rekan-rekannya. Ya, baik pendengar, sesaat lagi bola akan dieksekusi oleh penjaga gawang dari Argentina, Emiliano Martinez. Penjaga gawang yang bermain untuk klub Liga Inggris Premier League Aston Villa ini, salah satu penjaga gawang andalan dari tim tinggi Argentina, sudah dilakukan jauh saja mengarah ke sektor kanan pertahanan dari Aljazair. Terjadi perebutan bola di sana antara pemain Enzo Fernandez merangsek sektor kanan pertahanan Aljazair, mendapat pengawalan dari dua pemain Aljazair, namun gagal ia melewati para pemain belakang dari Aljazair. Kini Aljazair mencoba menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 men to men terhadap Rami Bersebadi langsung saja ke depan tadi yang dituju maksudnya Mor Punggung 14 ataupun pada rekannya di sektor kiri serang Aljazair. Kembali bola bergulir atau dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Argentina. Martinez tarik lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, umpan saja jauh ke depan yang dituju oleh Martinez, pemain dari Argentina nomor punggung 15 nampaknya. Gonzalez mencoba melewati satu pemain dari Aljazair dari sektor kanan pertahanan mereka, namun gagal lagi. Kini terjadi kemelut ataupun mencoba dikuasai penoleh penjaga gawang dari Aljazair, mampu dia melewati satu pemain ataupun gerak menipu tadi dari penjaga gawang Aljazair. Namun kini salah umpan, Julian Alvarez menguasai bola, umpan kembali ke Messi, umpan kotak kaki putar, halau penalti. Tidak terjadi pelanggaran, bukan sebuah pelanggaran tampaknya pendengar. Kemudian pertandingan dilanjutkan. Gini justru terjadi perebutan ataupun duel sprint dari sisi kanan pertahanan ataupun lini pertahanan dari Argentina. Nampaknya tadi ada insiden di area kotak penalti Aljazair, namun wasit yang memimpin pertandingan hari ini tidak menunjukkan bahwa kejadian ataupun insiden tersebut sebuah pelanggaran. Dan kini Aljazair dari sektor kiri serang mencoba membangun serangan. Ada satu pemain dari Aljazair ataupun kapten mereka nomor punggung 2 Asamandi tarik lagi ke belakang nomor punggung 24, coba membangun serangan. Nomor punggung 17 Belgali masih melik-lik dia mencari rekannya yang berdiri bebas, Ibrahim tarik lagi kepada nomor punggung 7, tarik lagi ke belakang Ibrahim, menguasai bola sepenuhnya, umpan ke depan mencoba melintasi area pertahanan dari Argentina. kembali umpan 1-2 kerjasama Ibrahim, umpan ke barakannya menyusur ke sektor kiri, serang dari Aljazair, kembali lagi Ibrahim, tampaknya Ibrahim berubah cocor saja bola ke depan, namun bisa dimetakan oleh pemain Argentina, kembali terjadi kemelut, nomor punggung 19 Aljazair dari sektor kiri, merasuk memasuki area kotak penalti, namun lagi-lagi gagal dan bola justru direbut oleh pemain Argentina. Ada foul tadi, jadi juga pelanggaran tampaknya dilakukan oleh pemain dari Aljazair terhadap foul. Inilah dia penjaga gawang dari Aljazair, Luka Jidan, yang harus menggunakan pelindung kepala. Kita lihat, inilah dia insiden tadi, terjadi benturan tentunya, namun wasit tidak menunjuk bahwa Lionel Messi tidak dilanggar di area kotak penalti. Kini Argentina nomor punggung Lisandro Martinez, nomor punggung 6, masih menjadi tumpuan bagi Lionel Scaloni. Umpan saja, pendek tarik. Ini dia Romero, tarik lagi jauh ke belakang, umpan kepada penjaga gawang Martinez. Menahan bola sejenak dengan kaki kanan, melebar ke kanan kepada Romero. Menahan bola sejenak dengan kaki kanan, umpan ke depan kepada rekannya, kepada Alexis. Umpan lagi, tarik ke belakang, umpan 1-2 Alexis. Kepada siapa rekannya? Ya, kepada De Foul. Sudah melintas satu area pertandingan di lingkaran garis lapangan pertandingan. Lionel Messi mencoba untuk mengutik bola ke sektor kiri. Di sana ada Gonzalez, umpan kepada Lionel Messi, lapar ke Urkaci, sesuatu yang lalu. Luar biasa, Lionel Messi akhirnya menciptakan hat-trick untuk pertandingan perdananya di pentas Piala Dunia tahun 2026, di mana tadi umpan manis, kerjasama yang apik dari lini tengah, kemudian jadi sebuah momentum yang pas dengan kaki tendangan. Kita lihat Lionel Messi menggiring bola di area lini bertahan dari Aljazair, umpan kepada Gonzalez, umpan lagi kepada Lionel Messi. Ia langsung shooting dengan kaki kiri dan menghujam ke tiang kanan jauh gawang Aljazair yang dijaga oleh Luka Jidan. Bung Jupri, 3 gol telah dilesarkan oleh Lionel Messi. Seperti apa, Bung?
8: Ya, sulit ya untuk berkata-kata melihat bagaimana performa yang sangat luar biasa dari Lionel Messi. 3 gol di pertandingan pertama, dan harus diingat Lionel Messi saat ini bermain di Amerika, bukan di liga yang kompetitif, tapi dia membuktikan bahwa dia masih sejajar dengan pemain-pemain yang bermain di kompetisi elit, menunjukkan kualitas dia di usia yang sudah 38 tahun, dan saat ini menciptakan 16 gol, artinya sejajar sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Luar biasa, benar-benar sulit untuk dibayangkan bagaimana Lionel Messi mampu menjadi pemain yang begitu luar biasa di pertandingan kali ini, Bung.
6: Ya, benar sekali, hat-trick telah tercipta. Lionel Messi di laga perdana justru menghadapi Aljazair, dan kini serangan lagi satu dibangun oleh pemain Argentina dari sektor kanan. Meliuk-meliuk, di sana Julian Alvarez, mereka masih jedang, mulai menipu. Masih digagalkan oleh pemain dari Aljazair. Kita lihat tadi peluang, namun Julian Alvarez mampu

0: di menit ke-60 dan juga menit ke-77. Ya, kita masih melihat pertandingan akan kembali dilanjutkan oleh wasit Simon asal Polandia ini. Tampaknya Ibrahim juga tadi sempat mendapat perawatan dari tim medis. Sementara itu mendengar inilah Lionel Messi terus mendapat aplaus ataupun dukungan dari pendukung 73.000 lebih dari supporter yang memadati Stadium Kansas City. Sementara itu memasuki menit ke-79, akhirnya Lionel Scaloni menggantikan ataupun menarik Lionel Messi, ditarik keluar lapangan, digantikan oleh Otamendi yang dimasukkan untuk mengisi lini belakang dari Argentina. Ya, inilah dia Otamendi. Kita lakukan, ya, nomor punggung 15 Gonzales tarik lagi ke belakang kepada rekannya nomor punggung 6. Sana ada Martinez. Jauh saja Martinez, balik lagi. Nomor punggung 25 Medina kembali melakukan back pass yang cucuk jauh kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Namun Emiliano Martinez, ini dia pemain yang baru dimasukkan tadi, Otamendi. Tarik lagi ke kiri pada Martinez, masih berjalan sambil menggiril bola dan melihat rekannya berbebas, tarik lagi ke belakang pada penjaga gawang Emiliano Martinez. Menahan bola sejenak dengan kaki kirinya, tarik lagi ke belakang bola tersebut dan umpan saja ke kanan. Arahkan bola kepada Otamendi, arahkan lagi kepada rekannya nomor punggung Molina. Umpan lagi, tarik lagi ke belakang penjaga gawang Martinez. Ini dia Martinez. Oh, salah umpan tadi, mampu direbut oleh Azizain. Satu menemukan Ibrahim, belum sejenak. Oh, gagal tadi Ibrahim menguasai bola. Namun kini justru serangan balik cepat dibangun oleh Argentina dari sektor kiri serang. Nomor punggung 18 umpan saja kepada nomor punggung 15, Gonzales sektor kiri, namun sulit dijangkau tadi umpan ataupun passing yang diberikan kepada Gonzales, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Argentina.
1: Saudara Bergar, dimanapun Anda berada, 80 menit 50 detik pertandingan babak yang kedua saat ini sudah berlangsung antara Argentina melawan Aljazair, dan kedudukan sementara adalah 3-0. Sebuah hat-trick yang diciptakan Lionel Messi pada pertandingan yang berlangsung saat ini. Dan kini terjadi pergantian pemain dari kubu Aljazair, kita nantikan saja. Sementara dari kubu Argentina juga sudah menurunkan beberapa pemain cadangannya yang turun pada pertandingan melawan Aljazair ini. Dan salah satunya menarik Lionel Messi, saudara, dari 8 pertandingan. Karena memang dengan 3 gol kemenangan Argentina atas Aljazair, ini dianggap sudah cukup aman posisi Argentina. Dan sulit nampaknya kemungkinan untuk Aljazair bisa menyamakan kedudukan. Dan tentu saja penarikan Lionel Messi ini dari arena pertandingan sebagai strategi untuk memulihkan kembali kondisi Lionel Messi menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Kini pemain-pemain Aljazair mencoba bangun serangan dari sektor lingkaran terhadap dia sendiri. Pemain belakang Kamret Esam Mandi masih permainkan bola, tegadikan kaki kiri dia, sodor kepala pendek ke depan, mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini dibayang-bayangi dengan ketat oleh pemain-pemain Argentina. Tarik lagi ke belakang dia, ada di sana kami lihat Mahrez, Mahrez kirimkan ke sayap kanan kepada Begal, yaitu beneran Adnori, masih mencoba melakukan tekanan, nomor 7, mencoba masih melakukan upaya menyerang, tetapi kali ini kandas di kaki Medina. Dan lagi-lagi terjadi pelanggaran untuk Aljazair, tendangan bebas sudah dilakukan. Ada kapten kesebelasan Esam Mandi, mari teruskan balik-balik ke depan dia. Kerjasama dengan Ben Sambani, Sambani mencoba melakukan tekanan, menggiring, mengelakukan kelepannya ke depan, cepat dia menggiring bola, tetap kadik sementara kepada Hasan Akwar. Akwar tarik lagi ke belakang, coba direbut dari belakang oleh pemain Argentina, tidak berganti tekanan kini di lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Aljazair. Namun bersama dengan pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina, mendorong ataupun ya melakukan kesalahan terhadap pemain belakang Aljazair. Tendangan bebas untuk Aljazair sudah dilakukan langsung ke depan, coba melakukan tekanan dia, rasa kejadian untuk pertahanan Argentina melewati tiga setengah sudah merobek selisih tengah ini, mencari ruang tembak kemikiran. Ada di sana kami lihat pemain-pemain Aljazair melakukan umpan ke daerah kotak penalti, tetapi tidak ada kawan yang ada penjaga gawang Emilio Martinez, langsung saja sapu bola keluar kotak penalti. Dan itu adalah pemain depan di sana, ada Thiago Almada ataupun

0: Kan Rain ini saudara-saudara, tapi kali ini salah umpannya, datang lagi serang dari Argentina. Umpan terusan cepat dia menggiring bola yang ditunjuk kepada pemain Nicolas Gonzalez ataupun juga Alvarez. Terjadi perebutan, tetapi kali ini Aljazair yang berhasil mengubah sebelah sepenuhnya, mencoba mendekati dalam kotak penalti lawan. Beraktivitas sejenak dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas, sodorkan bola pendek ke 3.5, sudah ada di sana Fares Chaibi, tertakar di sebelahnya. Beraktivitas sejenak pemain nomor 7 ada Mahrez. Mahrez mencoba melakukan tekanan, mencari ruang tembak, angkat ke sektor sebelah kanan. Pertahanan kesebelasan Argentina mundur lagi jauh ke belakang, berhasil mencuba di bayang-bayang ketat. Umpan tarik ke gawang, kop dua terjadi. Kali ini bolanya langsung diserobot saja oleh pemain-pemain Argentina. Namun datang serangan kembali dari pemain-pemain Aljazair, mencoba memborak dengan pertahanan Argentina, namun cukup sulit kami kira. Dan bersama dengan itu wasit yang pertandingan nampaknya Simon Maciniak menunjuk satu titik tendangan bebaskah, saudara-saudara? Ya, kita nantikan pada kedudukan yang sangat meregangkan ini, apakah tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair? Ya, karena tadi dianggap salah seorang pemain belakang Argentina melakukan pelanggaran terhadap pemain Aljazair. Kalau kami tidak salah, telah pemain nomor 20 yaitu Alexis McAllister menggadaikan tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina. Ada 3 pemain Aljazair yang saat ini menghadapi bola, pemain nomor punggung 20. Ya, pemain nomor punggung 20 dari Aljazair sedang menghadapi bola, yaitu Adil Borben, ya, ataupun nomor punggung 7. Ada 3 pemain, kita nantikan. Mahrez. Sementara dari kubu Argentina seluruhnya turun ke kotak penalti, membentuk pagar hidup, pagar betis. Langsung keluar gawang. Bolanya membentur pagar ataupun ya pertahanan dari kesebelasan Argentina, dan kini bola dikuasai sepenuhnya. Tapi kali ini lepas dari jangkauan pemain Argentina dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Aljazair, namun nampaknya pemain Argentina ini sedikit protes dengan keputusan wasit ini, dan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Langsung kirimkan pendek saja, kirimkan ke sebelah kiri, sebelah kanan pertahanan kesebelasan Aljazair. Sodor ke bola pendek cepat dia. Ada senang kami lihat pemain Amora mencoba melakukan tekanan, tetapi kali patah di tiga jalan. Datang lagi serangan dari belakang, kirimkan bola pendek. Kini Aljazair mencoba melakukan tekanan kepada Aisam Mandi, kapten kesebelasan dari kesebelasan Aljazair ini. Teruskan bola pendek cepat dia kepada rekannya di sana, mencoba melakukan tekanan kepada pemain Rafik Belgali. Gerak tubuh sejenak dia kepada Mahrez. Mahrez tarik lagi ke belakang, mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan, yang dituju adalah Ben Sabani. Sabani mencoba melakukan tekanan, mencoba dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Argentina. Masih kuasa pemain Aljazair, mencoba melakukan tekanan, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Argentina. Tetapi kali ini memang sulit pemain-pemain Argentina nampaknya melakukan pertahanan yang luar biasa. Dan kini satu serangan balik dibangun Argentina, namun lagi-lagi kandas di tengah jalan. Kini Aljazair mencoba melakukan tekanan, merangsek ke jantung kotak penalti. Tidak jadi. Gerak tubuh sedaknya dibayang-bayangin kita, terlambat saudara-saudara. Akhirnya mundur ke belakang kepada Nabi Bentalib. Bentalib mundur ke belakang lagi kepada Mandi. Mandi kinkan pendek dia cepat kepada Mahrez. Mahrez mencoba menggerik ke kotak. 2, 3, 4, 5 pemain Argentina mencoba menghalangi atau membayang-bayangi umpan ke sektor kiri. Angkat mulut gawang, lepas tembakan, tidak jadi karena memang kandas. Kali ini berhasil ke mulut gawang. Tapi kali ini sekali lagi saudara-saudara, memang pertahanan Argentina berlapis-lapis karena seluruh pemain Argentina turun ke bawah saudara-saudara untuk mempertahankan gawangnya dari gempuran-gempuran Aljazair yang terus mencoba melakukan tekanan untuk dapat melahirkan gol. Karena sampai saat ini Aljazair sudah tertinggal 3-0 saudara-saudara, atau 0-3 dari Argentina melalui 3 gol hat-trick yang diciptakan pemain Lionel Messi pada menit babak awal maupun di babak yang kedua saudara-saudara, masing-masing diciptakan seluruhnya oleh Lionel Messi pada pertandingan yang berlangsung saat ini saudara. Kita nantikan, kini serangan lagi dibangun oleh Aljazair, menguasai semuanya dia. Kirimkan bola pendek, ada Mandi di situ, umpan ke sektor kiri kepada Amora ataupun rekannya di sana, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Tetapi kali ini lagi-lagi susah sekali Argentina pertahanannya ditembus oleh pemain-pemain Aljazair, karena memang seluruh pemain Argentina sering turun ke bawah dan hanya menyisakan dua pemain di depan, yaitu pemain nomor 9 Julian Alvarez yang berada di posisi depan, dan juga satu lagi pemain nomor punggung 8 dari Argentina, yaitu Valentino Barca yang masih bertahan di barisan depan, sehingga hanya menyisakan dua pemain yang ada di depan, dan selebihnya adalah pemain-pemain Argentina turun ke bawah, saudara, untuk mempertahankan gawangnya atau mempertahankan daerahnya dari gempuran pemain-pemain Aljazair yang memasuki menit-menit akhir babak kedua ini, terus melakukan tekanan-tekanan, saudara-saudara. Kita nantikan lemparan ke dalam dakungan pemain Aljazair dari sektor sebelah kiri, sebelah kanan pertahanan ke sebelah sana Argentina, sudah dilakukan pendek saja, kirimkan ke tengah dia kepada Amora ataupun Hasim Akhwar di sana, mencoba mendekati kotak penalti, merasa ke jantung pertahanan ke sebelah sana Argentina, tetapi kali ini lagi-lagi patah di tengah jalan. Argentina kini membangun serangan dia, cepat kirimkan bola pendek cikada, ada Enzo di sana, mencoba mendekati, kirimkan melebar ke satu kanan, kembali sebelah kanan kirimkan, melebar ke, kirimkan ke tengah, tetapi salah umpannya, kandas yang kiper Aljazair, mencoba Mahrez mundur ke belakang, oh salah umpannya Mahrez, akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Argentina, dan kini dikuasai sepenuhnya pemain belakang, ada Christian Romero ataupun Gonzalo Montiel yang menguasai bola, memasuki ke menit-menit terakhir, saudara-saudara. Saat ini sudah berlangsung 89 menit waktu normal, kita nantikan apakah ada tambahan waktu, kita nantikan. Kini satu serangan dibangun Argentina dari sektor daerah sebelah kanan pertahanan sendiri, kutakan di sebentar dia tarik lagi ke belakang kepada Emilio Martinez, penjaga gawang dari Argentina ini, melebar ke sektor kiri, ada di sana kami lihat pemandang nomor punggung 25 kuasa sebelumnya, yaitu Facundo Medina. Medina ternyata kali ini keluar, meninggalkan 8 pertandingan, dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, waktu normal 90 menit sudah dilalui, dan ada tambahan waktu 6 menit, saudara-saudara, dari waktu normal. Kita nantikan apakah 6 menit ini akan bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Argentina untuk menambah kemenangan, atau sebaliknya kubu Aljazair untuk bisa memperkecil kekalahan dari 0-3 yang sudah harus dilaluinya pada pertandingan babak yang kedua ini. Kini Aljazair mencoba membawa serangan cepat yang menggiring bola, pemain depan di sana ada kutak kering sebentar, ada Caibi mencoba ketekanan, tapi kali kandas tengah jalan, berhasil dia melihat garis tengah, angkat, oh dihadang saja, saudara, oleh pemain belakang Argentina, dan kini mencoba pemain Argentina kutak kering sebentar garisnya sendiri, tetapi kali ini out, meninggalkan 8 pertandingan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Aljazair di rusuk kanan jantung pertahanan Argentina. Oh, ternyata lemparan ke dalam untuk Argentina nomor 22 kami kira. Ya, akan melakukan 20 yaitu Alexis Alister. Ya, lakukan lempar ke dalam sudah dilakukan, melambung tinggi cepat ya. Yang dituju adalah rekannya di sana, ada Julian Alvarez, tetapi kali ini bolanya kembali meninggalkan 8 pertandingan, ada Nico Pas yang mencoba menghadang bola ataupun menguasai bola sebelumnya, tapi kali ini lemparan ke dalam beralih untuk Aljazair dari sebelah kiri, permainan ataupun daerah pertahanan lawan sudah dilakukan pendek saja, sodorkan bola pendek ke depan, tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan kapten kesebelasan Alisais Aisyah Mandi. Mandi mencoba kirimkan ke tengah dia, tetapi tidak jadi, ditarik ke belakang saja, kerjasama dengan Rani Ben Sambani, mencoba merekam tekanan, kini berganti terus menerus Aljazair mencoba menguasai bola jalannya pertandingan, gerak tubuh sedap dia, kerjasama lagi dengan pemain belakang Rafik Belgali, Belgali teruskan ke depan, cepat lagi menggiring bola, mendekati daerah Argentina, dibayang-bayangi oleh pemain Argentina, umpan terobos, tetapi tidak ada kawan, yang ada lawan, langsung sirtipus kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Saudara-saudara pegar, kembali kini serangan di bawah Argentina ke sektor sebelah kiri, ada di sana kami lihat pemain nomor 15 cepat menggiring bola di Argentina ini, mencoba mendekati daerah lawan, tetapi kali ini dari jarak yang cukup jauh, pemain-pemain Argentina seakan mengulur-ulur waktu, saudara-saudara, karena memang sudah di atas angin kemenangan atas Aljazair, satu pembukaan pertandingan penyisian grup yang cukup menguntungkan atau cukup memuaskan bagi Argentina sebagai sang juara bertahan yang telah unggul 3-0 atas Aljazair. Kita nantikan, kini Aljazair membangun serangan cepat yang melewati garis tengah, menggiring bola mendekat di kotak penalti, tetapi sangat berat kali melewati benteng yang cukup ketat ataupun cukup kuat dari kubu Argentina yang berlapis-lapis, kini berganti tekanan Argentina, kini menguasai bola sepenuhnya dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Aljazair, tarik ke belakang dia, Andres Enzo Fernandez tarik ke tengah lagi, kerjasama dengan Leandro Martinez. Leandro Martinez berikan saja pendek lagi kepada Christian Romero ataupun Rodrigo De Paul. Kerjasama lagi dengan Fernandes lagi. Enzo tahun ke bawah, tarik lagi ke belakang, mencoba bermain dengan taktik saja, dengan tik-tak saja. Sektor sebelah kanan jauh mundur ke belakang. Oh, berikan pada penjaga gawang Emilio Martinez. Selamatlah gawang Argentina dan belum merubah kedudukan, masih tetap 3-0 Argentina unggul atas Aljazair. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun Argentina dengan bola-bola pendek saja dipermainkan di terakhir sendiri. Pasabel sepenuhnya kerjasama dengan siapa gerangan di sana, ada Nicolas ataupun Alvarez, terjadi perebutan, tetapi kali ini bolanya ditarik ke belakang kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez kirimkan pendek saja kepada Monti. Kita akan coba memancing pemain-pemain Aljazair untuk maju ke depan dengan sekali-sekali umpan terobosan, dan kini berganti tekanan. Bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Argentina, tetapi kali ini saudara-saudara pelanggaran dilakukan pemain Argentina terhadap pemain Aljazair, dan tentu saja dihukum oleh wasit Simon Maciniak dari Polandia dengan satu tendangan bebas bagi Aljazair dari sektor lingkaran tengah. Ya, memang sangat jauh dari gawang kesebelasan Argentina. Sudahkan pendek saja, kini berganti tekanan. Kita nantikan, mencoba menggiring bola dia, merangsek ke dalam pertahanan Argentina. Gerak timbus nak dia, tarik ke belakang, ada Mahrez di sana ataupun kuadrakannya yaitu Rafik Belgali. Belgali mundur ke belakang, dia angkat lagi dari tengah, masih permainkan bola Belgali. Kutakan di sebentar, dia ada Mandi di situ, mencoba mengurung pertahanan Argentina. Angkat melambung tinggi umpan cross ke sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, tetapi sayang seribu sayang ada Ryan Aitnouri di situ, tetapi bolanya memang kurang membuntungkan dan bola lepas meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam, nampaknya saudara-saudara tegar dan belum merubah kedudukan, masih tetap 3-0 Argentina unggul pada pertandingan yang berlangsung saat ini di Stadion Kansas Amerika Serikat. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Oh, terjadi kelunit duel antara pemain Argentina dengan Aljazair, namun wasit dengan cepat menunjuk satu titik tendangan bebas nampaknya untuk Argentina, karena tadi terjadi pelanggaran sudah dilakukan. Oh, ternyata berikan saja kepada penjaga gawang Emilio Martinez yang akan melakukan tendangan bebas ini, ya, dengan pakaian berwarna merah-merah ini, ya, penjaga gawang dari Argentina. Tinggal menunggu detik-detik terakhir saja saudara-saudara, karena pertandingan sudah berlangsung 6 menit tambahan waktu babak kedua. Dan bersamaan dengan itu saudara pendengar, wasit yang memimpin pertandingan Simon Maciniak dari Polandia membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan babak yang kedua telah berakhir dengan skor akhir adalah 3-0 untuk keunggulan Argentina atas Aljazair. Bung Jubri, komentar Anda akhir pertandingan babak yang kedua?
1: Ini memang bisa dibilang jadi malamnya Lionel Messi, ya. Artinya dengan 3 gol, dengan gol-gol yang juga sangat-sangat mengesankan. Kita lihat bagaimana tadi ada tendangan jarak jauh, kemudian dia tendangan pressing, dan satu sontekan mudah tadi karena memang ada kesalahan yang dilakukan oleh kiper Aljazair, Lucas Zidane. Tapi di luar itu kita lihat juga bagaimana kualitas, ya, dari Argentina. Lihat memang mereka sangat unggul di pertandingan ini. Aljazair mencoba untuk bisa memperkecil gap, ya, untuk jarak, untuk skor, tapi terlihat memang mereka sangat-sangat kesulitan untuk bisa masuk bahkan ke area kotak penalti dari Argentina yang tampil-tampil sangat solid di pertandingan kali ini.
2: Ya, tapi melihat gol ketiga tadi, Bung Jubri, ya, kelihatannya kiper Aljazair tidak menduga bahwa itu datang dari kaki kiri, ya, Messi begitu, ya, seperti, ya, mati langkah tadi kiper.
1: Padahal itu sudah ratusan kali Messi, ya. Ya, tapi ya itulah, kalau kita lihat ini Messi memang pemain unik, ya, artinya seorang legenda yang kita tahu lagi-lagi tadi seperti saya berkali-kali sebutkan juga, usianya sudah hampir 40 tahun, Bung, ya, ini, tapi, ya, kita lihat ketajamannya masih sangat-sangat luar biasa. Jadi memang ini pemain yang mungkin akan muncul, ya, memang sangat dalam waktu mungkin 50 tahun sekali mungkin, ya, ya, pemain seperti Messi, Ronaldo, ini pemain yang sangat jarang lahir dan kita bisa menikmati bahkan sampai dengan usianya sekarang kita bisa masih sangat bisa menikmati penampilan seorang Lionel Messi,
2: ya.
1: Dan ini menunjukkan bahwa memang Messi masih punya ambisi besar untuk bisa paling tidak mengantarkan Argentina meraih gelar juara Piala Dunia kedua bersama dirinya gitu.
2: Yeah.
1: Sekarang ini adalah hat-trick pertama buat Lionel Messi di Piala Dunia.
2: Hat-trick dan top scorer ya.
1: Dan sekarang menjadi top scorer sementara dan kemudian juga menyamai catatan gol dari Miroslav Klose, striker timnas Jerman dengan 16 gol sebagai pemain terbanyak mencetak gol di Piala Dunia.
2: Baik, begitu. Bung Jupri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Bung.
1: Sama-sama, Bung Zeni.
2: Selamat pagi, salam olahraga. Dan Bung Yanto juga Bung Joko, terima kasih banyak. Nanti kita hadirkan kembali ya, bagaimana jalannya pertandingan untuk babak-babak selanjutnya dari tim-tim unggulan yang sekarang ini sudah bersiap-siap juga untuk tampil di masing-masing grup. Jelang Warta Berita, jelang Warta Berita pukul 10 nanti juga ada informasi lainnya yang akan diimpun oleh tim kami ya, mengenai informasi terkini perkembangan dari tim liputan kami di berbagai daerah. Saya Zeni, selamat pagi.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi Pregar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami selepas Piala Dunia kita saksikan dan kita dengarkan bersama. Kini Pregar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda untuk mendengarkan.
1: Terima kasih Pregar. Anda masih bersama siaran Radio Republik Indonesia Ampana di siang hari ini tepat di pukul 11 siang. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita mengikuti podcast Antara on the Record kerjasama RRI dan LKBN Antara dengan topik siang hari ini terkait dengan program baru unggulan Kemnaker, program magang nasional dan pelatihan vokasi nasional. Selamat mendengarkan.
2: Kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya, ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan, ya. Ada yang jam kerjanya lebih, gitu ya. Dari seharusnya ini magang loh, kita ingatkan,
3: ya.
2: Kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suanti, jadi sifatnya masih kualitatif, ya. Saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami, ya. Ada wamen, ada sekjen untuk melakukan peninjauan langsung.
4: Standby on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suanti di podcast Antara on the Record. Di episode kali ini saya senang banget karena akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua terkait dengan ketenaga kerjaan, termasuk juga program yang lagi diunggulkan sama pemerintah terkait hal ini, yaitu ada program magang nasional dan juga program pelatihan vokasi nasional. Pertanyaan-pertanyaan itu kita akan jawab bersama dengan

0: mereka kita berikan uang saku. Ya, tentu kemudian modul-modul pelatihan,
1: yeah.
0: Dan kita juga berikan asuransi, ya, jaminan untuk kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, di ujung nanti mereka dapat sertifikat, ya. Dan kita memang apakah ada garansi mereka yang ikut pelatihan kemudian bisa bekerja? Ya, tidak ada garansi, tapi kans mereka.
1: Okay.
0: Untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Yang kedua, balai-balai kami itu sudah punya jejaring dengan industri setempat. Nah, nanti saya yakin ketika pilihan-pilihan lebih banyak dan mereka punya sertifikat, tentu menurut saya ini juga menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan yang ketika kita ingin merekrut, tentu akan oh ini loh yang selama ini kami cari, ternyata mereka sudah punya sertifikat, sudah teruji kompetensinya dan seterusnya.
1: Artinya ini memang jadi upaya dari pemerintah gitu Prof. Menya untuk meningkatkan skill masyarakat kita, jadi supaya punya peluang yang lebih tinggi gitu ya nantinya dalam mencari atau mendapatkan pekerjaan.
0: Okay. Dalam dan luar negeri.
1: Dalam dan luar negeri, bahkan ditargetkannya kayak gitu ya Prof. Menya. Oke. Kalau begitu kita juga bisa ngobrol terkait program magang nasional. Ini tujuannya kan kurang lebih mirip gitu ya Prof. Ya. Untuk memfasilitasi begitu. Cuman magang ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di universitas, perguruan tinggi gitu ya. Kemudian tadi disebutkan targetnya 100.000. Tapi di 2025 ketika sudah dibuka ini 400.000 Prof. Yang mendaftar. Oke. Kemudian yang terfasilitasi di program ini ada berapa banyak dan ini kan sudah berjalan 1 tahun gitu ya. Adakah evaluasi-evaluasi yang didapat nih dari perjalanan kemarin 1 tahun?
0: Jadi satu hal memang mungkin saya sedikit balik ya. Kalau pelatihan vokasi nasional itu mereka kami latih. Magang ya bukan kami yang melatih, kita titipkan ke perusahaan.
1: Iya.
0: Jadi kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang cara kerja, dunia kerja, real dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini memang dua program esensinya sama untuk mempersiapkan mereka lebih baik untuk siap lebih bekerja, gitu ya. Targetnya berbeda, gitu ya. Dan kita lakukan evaluasi terus, ya. Jadi kami satu kita punya channel ya bersama. Untuk kemudian mereka bisa menyampaikan ya ada isu apa
1: ya, dari pemagangnya dan perusahaan
0: dan
1: juga
0: dan dari perusahaan.
1: Oke.
0: Ya, kita zaman era sosial media sekarang itu sangat mudah.
1: Serba transparan dan terbuka.
0: Gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan. Ya, ada yang jam kerjanya lebih gitu ya. Dari seharusnya ini magang loh, kita ingatkan. Kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suanti. Jadi sifatnya masih kualitatif. Saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya. Ada wamen, ada sekjen untuk melakukan peninjauan langsung dan alhamdulillah ya, respons dari peserta magang bagus, itu bisa lihat di IG saya ya. Kemudian respon dari perusahaan juga positif. Mereka mendapatkan manfaat gitu ya. Dan yang menarik, beberapa minggu yang lalu saya datang ke sebuah perusahaan di Batam. Ya, di sebuah perusahaan proses kimia merekrut 44 orang peserta magang. Baru berjalan 3 bulan, mereka sudah merekrut 13 orang.
1: Oke, dari 40.
0: Dari 44 tersebut. Gitu ya. Saya tanya kenapa direkrut ya daripada selesai magang diambil sama perusahaan lain kata dia dan wih kami ambil ya buat apa kami sudah melatih sekian lama itu contoh walaupun sekali lagi saya sampaikan tidak ada untuk merekrut tapi kami yakin ketika 6 bulan mereka sudah menseleksi ini mereka menseleksi loh bukan kami yang menempatkan loh ya jadi 100.000 itu dipilih oleh masing-masing perusahaan ada yang sampai kemudian perbandingan rasio itu 1:100. Jadi perusahaan mendapatkan kandidat terbaik juga. Ya, kemudian 6 bulan dibina oleh perusahaan, mereka memberikan value bagi perusahaan. Menurut saya kalau perusahaan tersebut butuh ya pekerja, kandidat pertamanya pasti mereka akan lihat dari

0: peserta magang.
1: Oke. Okay. Ya. Jadi memang lagi-lagi ya, ini adalah upaya untuk melakukan match gitu ya,
0: ya.
1: Kebutuhan dan juga supply gitu yang bisa diberikan sama tenaga kerja kita. Kemudian kalau bicara terkait jurusannya,
0: ya.
1: Untuk program magang nasional ini Prof. Men, karena kan kita bicara di zaman tadi serba terbuka, kemudian serba digital juga ya, belum lagi ada potensi ancaman begitu dari AI dan segala macam gitu ya. Sebetulnya terkait dengan magang ini, adakah yang memang menjadi unggulan atau diprioritaskan sama pemerintah gitu ya?
0: Dan memang ternyata ya, digitalisasi ini kan menjadi disrupsi saat ini Mbak Santi ya. Nah, terkait dengan AI itu beda gitu ya. Saya sebagai menteri, kita juga punya kemitraan dengan Apindo, dengan Kadin gitu ya. Kami melihat teman-teman di industri atau perusahaan inilah yang harus melakukan antisipasi lebih awal terkait dengan AI. Dan kita mendorong, kita memfasilitasi terbentuknya community of practices.
1: Oke.
0: Okay. Ya, jadi teman-teman ayo kolaborasi dong sesama perusahaan, kami fasilitasi. Ya, bagaimana AI ini sebagai tools bisa membantu ya teman-teman semua dalam peningkatan produktivitas, daya saing. Jangan sampai mereka terdisrupsi dengan AI.
1: Okay.
0: Dan kami sadar ya, dan kita terus mengingatkan dan kita terus membangun forum-forum juga gitu ya, bagaimana kemudian mereka bisa bersinergi. Karena ini harus ditanggapi sebagai suatu isu bersama.
1: Yeah.
0: Ya, perusahaan ya dan pemerintah.
1: Di tahun lalu Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jangan ada diskriminasi gitu ya dalam rekrutmen pekerjaan. Mungkin ini juga termasuk dari salah satu isu ketenagakerjaan kita. Karena sempat di media sosial mungkin Prof. Men aware juga kali ya, banyak orang yang mengeluhkan kenapa harus maksimal usia 25 gitu. Memang kalau usia 26 gak butuh kerjaan, misalnya seperti itu. Ketika ada diskriminasi dari perekrutan sampai di pekerjaan sendiri, ini hal apa sih yang dilakukan sama pemerintah supaya tidak ada lagi diskriminasi semacam ini, selain tentunya tadi mengeluarkan adanya surat edaran begitu ya Prof ya?
0: Memang bisa jadi ada beberapa perusahaan yang memang dia membutuhkan usia tertentu, tapi ini tidak bisa digeneralisasi gitu ya, dan kita juga sama tadi ya, tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan ya, tidak ada no meaning sebenarnya gitu ya, hanya menimbulkan keresahan gitu ya. Ya kalau fair ya, kompetensi menjadi basisnya gitu ya. Dan kalau Anda mencari solusinya, jadi kami tidak hanya kemudian sifatnya normatif ya, ini loh ya, kita sudah punya ekosistem membangun kompetensi di Indonesia. Ada balai, ada sertifikasi, ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
1: Okay.
0: Yang memang dibentuk oleh pemerintah. Dan saya masih optimis dan saya masih bangga gitu ya dengan BNSP, karena memang sampai sekarang sertifikat BNSP itu sebagai sesuatu yang diakui gitu ya, dari segi kualitasnya untuk itu bisa dipakai
1: dan
0: diakui oleh industri.
1: Oke, masih bicara terkait anti diskriminasi di dunia kerja ini, Prof. Men, kita juga bicara soal kesempatan kerja untuk teman-teman kelompok disabilitas misalnya. Belakangan juga kan ada 1-2 kasus yang lumayan ramai diperbincangkan gitu ya, viral, bahwa ada disabilitas yang diterima kerja di satu perusahaan besar nasional begitu ya. Dan ini ketika viral, tentu saja ini membuat hati hangat kayaknya gitu ya, karena teman-teman dari kelompok disabilitas juga bisa mendapatkan satu kesempatan yang sama gitu, kerjaannya sama. Untuk hal ini seperti apa? Mungkin adakah regulasi yang memang dipertajam gitu ya, supaya kesempatannya terus sama dan meningkat, atau kayak gimana Prof?
0: Jadi saya menyebut disabilitas ini difabel Mbak Suanti.
1: Oke. Okay.
0: Difabel ini different ability. Jadi bukan mereka itu disability, tapi different ability.
1: Bukan tidak bisa, tapi berbeda.
0: Berbeda, memiliki ability yang berbeda. Regulasi sudah ada, jadi artinya mewajibkan perusahaan swasta untuk merekrut 1% dari karyawan itu adalah disabilitas.
1: Okay.
0: Tapi saya sadar bahwa isunya bukan regulasi, banyak perusahaan itu mau merekrut teman-teman difabel, tapi mereka ragu gitu ya, cocoknya untuk pekerjaan apa, di mana kami bisa mendapatkan. Ya, mereka kan tentu berhak juga. Yeah. Mereka merekrut difabel itu memberikan value buat perusahaan.
1: Yeah.
0: Di sinilah pemerintah harus hadir.
1: Oke. Okay.
0: Sehingga saya punya kotak kosong, satu kotak. Ya, yang awalnya direktur penempatan tenaga kerja luar negeri.
1: Mm-hmm.
0: Kosong. Ya, Mbak Suanti bayangkan, langsung saya katakan saya ganti namanya menjadi direktur penempatan tenaga kerja disabilitas.
1: Hmm.
0: Ya, jadi ini upaya serius saya. Dan sekarang insya Allah tahun ini kita sedang membangun pusat pelatihan ya disabilitas atau difabel vokasi.
1: Oke.
0: Ya, kita akan bangun.
1: Jadi bebas secara khusus begitu ya, para pesertanya.
0: Ya, karena tadi kita sadar bahwa industri itu mau merekrut, tapi tadi ya dari mana kami bisa dapat? Mereka bisa apa? Ya, kami yang harus turun tangan.
1: Okay.
0: Dan kita akan buat pelatihannya itu, pusat pelatihannya itu di tahun ini
1: akan berfokus di bidang tertentu enggak
0: kita
1: sih?
0: Fokus ke difabel, yang pertama tunanetra, tunanetra dan low vision, yang kedua tunarungu, ya kemudian yang ketiga tunadaksa, gitu ya. Ini tiga fokus, ya nah, ini banyak variasi sebenarnya, jadi teman-teman difabel ini banyak, inilah range-nya gitu ya. Dan yang terakhir kalau lihat sekarang kan termasuk Down syndrome ya. Ya, ini sudah ada kafe khusus buat mereka.
1: Betul. Saya melihat postingan Prof Men begitu ya, ketika mengunjungi teman-teman barista Down syndrome. Yeah, karena sebelumnya podcast Atara juga pernah mengundang barista Down syndrome tersebut. Begitu kita ngobrol mengenai banyak hal, termasuk bagaimana keinginan mereka. Dia ketika nanti sudah bisa lebih mandiri lagi gitu ya, untuk bisa bekerja sebagaimana yang mereka inginkan, seperti orang-orang atau teman-teman lainnya, begitu ya. Tapi dari hal ini mungkin Prof juga bisa share di sini, dari pengalaman bertemu dengan misalnya teman-teman disabilitas di lapangan begitu ya, yang tengah melakukan pekerjaan ini, seperti apa sih dari segi kemampuan saja misalnya kita bisa bicara.
0: Jadi tadi saya expertise-nya itu human factors ya. Jadi saya kan dosen di ITB, bidang saya itu teknik industri spesifik tentang faktor manusia. Jadi memang the way saya melihat manusia mungkin agak berbeda. Makanya tadi saya bahasanya kan different ability. Manusia pasti punya potensi, tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Nah, dan ini memang perlu didukung oleh research ya. Ternyata teman-teman adik-adik kita, yang Down syndrome ini untuk pekerjaan-pekerjaan rutin dalam batas tertentu mereka bisa. Nah, ini kita bisa arahkan ke situ gitu ya. Karena regulasi kita, Mbak Suanti, ya amanat undang-undang pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, inilah amanah yang harus kami tunaikan gitu ya. Dan teman-teman difabel ya harus mendapatkan kesempatan yang sama. Itu yang kita sebut dengan inklusif.
1: Betul, betul. Saya setuju banget terkait dengan inklusivitas kita ya di dunia ketenagakerjaan ini, Prof Men. Tapi kemudian ketika kita bicara soal ketenagakerjaan secara umum begitu ya, pasar kerja di tanah air, boleh ini ya kita ngobrol terkait pasar kerja. Di 2025 laporan yang disampaikan sama pemerintah adalah trennya positif alias meningkat begitu ya. Tapi kemudian kalau kita bicara di lapangan, apakah memang laporan yang didapat sama Prof Men ini sejalan dengan laporan tersebut, atau mungkin ada hal yang berbeda nih? Misalnya saja ada keluhan terkait sulitnya pasar kerja saat ini begitu, sampai ada tadi kita bicara terkait dengan job hugging, artinya bertahan dulu gitu ya di pekerjaan yang saat ini karena ingin misalnya berpindah pekerjaan agak kesulitan nih gitu. Pasar kerjanya disebut-sebut sedang mengalami apa ya, agak sulit gitu ya. Kita bicaranya gimana tanggapan Prof Men terkait hal ini?
0: Iya, yang pertama kondisi global ya. Jadi tidak hanya Indonesia. Kalau Indonesia kan pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu 5%, global itu 3%.
1: Oke.
0: Tambah sekarang konflik Timur Tengah ini memang kondisi memang sedang tidak mudah ya. Itu kita maklum yang pertama. Yang kedua tentu basis data gitu ya. Kalau tingkat pengangguran dari surveinya BPS, survei Sakernas itu turun dari 4,91 turun menjadi 4,74 gitu ya. Data dan data dari Kementerian Investasi dan Penanaman Modal tahun lalu untuk pekerja formal hampir 2 juta gitu ya, dan seterusnya. Jadi data ada. Tapi saya tentu tidak menafikan ketika sekarang era sosial media macam-macam gitu ya, masyarakat dengan mudahnya untuk menyampaikan begini gitu ya, sehingga itu kemudian menjadi penyeimbang terkait ya, dibandingkan dengan data yang kita peroleh. Tapi anyway menurut saya ya kita terus harus ya tadi mendapatkan kesempatan kerja, kemudian penghidupan yang layak, itu tugas pemerintah.
1: Mungkin termasuk kita bisa bicara dengan ini kasusnya sebetulnya dari satu orang, tapi kemudian ini jadi ramai dan mungkin jadi diskursus yang oke, Prof. Men, terkait dengan misalnya saja lulusan perguruan tinggi di luar negeri, begitu lulusan S2 kemudian S3 yang mendapatkan beasiswa dari dalam negeri dan diminta untuk kembali pulang ke tanah air, membangun satu ekosistem yang lebih baik lagi gitu ya untuk masa depan kita. Namun ternyata ada juga yang lagi-lagi misalnya lewat media sosial mengeluhkan bahwa tapi ketika pulang lapangan pekerjaannya juga agak kesulitan didapatkan nih gitu, dibanding ketika menetap di negara atau di luar negeri tempatnya menuntut ilmu gitu ya, S2, S3 dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini seperti apa tanggapan Prof. Men gitu ya, karena ini juga semestinya bisa jadi diskursus yang menciptakan lagi kesempatan kerja yang lebih baik begitu ke depannya, Prof. Men.
0: Iya, saya melihat yang dilakukan pemerintah sekarang sudah cukup baik ya. Yang saya dengar adalah sudah mulai lebih selektif ya, terkait dengan pengiriman mahasiswa ke luar negeri, LPDP. Jadi yang kami butuhkan adalah untuk program studi A, B, C, D yang diyakinkan, yang diyakini ketika mereka balik mereka bisa berkarya untuk bangsa. Menurut saya itu satu solusi yang bagus gitu ya. Mungkin selama ini atau yang beberapa case ya mengambil program studi S2 S3 ya mungkin terlalu spesifik atau kemudian belum kemudian benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri, akhirnya kemudian ketika pulang bingung mungkin gitu ya. Ya, atau memang belum juga mempersiapkan diri. Saya kan juga 5 tahun setengah saya di Amerika, tapi saya udah jadi dosen ya. Tapi beberapa teman itu sebelum pulang ya mereka menyiapkan kira-kira nanti mereka akan berkarya di mana di Indonesia. Nah, mungkin program seperti itu nanti kita bisa ya, create juga nanti dengan LPDP gitu ya.
1: Oke, artinya memang mempersiapkan kesempatan kerja begitu ya bagi program-program prodi yang diambil gitu ya oleh para mahasiswa S2, S3 ini gitu ya, Prof ya. Dan kemudian kalau juga bicara masih terkait pasar kerja, ini disebutkan datanya adalah mungkin sekitar 50 atau 50% lebih pekerja di Indonesia ini masuknya di sektor informal gitu ya.
0: Dan 58%.
1: 58% datanya. Kemudian kalau bicara sektor informal, kita pastinya yang ingin menanyakan kepada pemerintah adalah bagaimana perlindungan yang diberikan, begitu jaminan-jaminan yang juga didapatkan sama pekerja formal. Seperti apa sih ini Prof mengupayakan hal ini bisa terwujudkan supaya perlindungan terhadap para pekerja informal memang optimal gitu dan maksimal?
0: Iya. Pekerja informal ini memang ada dua ya. Ya, kalau kita bagi yang pertama memang yang diinginkan. Jadi ada pekerjaan yang memang fleksibel dan seterusnya, tapi dia high skill, Mbak Suwanti ya. Jadi memang ya dia ingin seperti itulah gitu ya. dan mereka merasa cukup. Okay. Dan biasanya kalau high skill, upahnya bagus, biasanya itu sudah masuk di dalamnya itu perlindungan.
1: Hmm, dikasih ya. Contoh Prof seperti
0: iya, mungkin ada pekerjaan yang sifatnya dia fleksibel dalam sebagai seorang IT gitu ya. Jadi dia tidak mengikatkan sebagai full time, tapi dia sebagai konsultan. Okay. Jadi di mana-mana dia konsultan. Hmm. Konsultan individu bisa gitu ya. Jadi dia lebih sebagai advisor ya, sebagai trainer gitu ya. Jadi bukan orang yang bekerja di perusahaan kontrak full gitu ya, dan dia hubungannya itu adalah hubungan pemberi kerja, bukan gitu ya. Nah, tapi ada yang informal yang kedua, memang tidak ada pilihan, jadi hanya sebagai bantalan sementara.
1: Okay.
0: Jadilah dia di ojol gitu ya, jadilah kemudian dia bantu-bantu sebagai pekerja di supporting di musik gitu ya, kebudayaan dan seterusnya. Nah, untuk yang kelompok yang kedua, memang saya setuju dengan Mbak Suanti, kita harus peduli dengan mereka ya, terutama concern terkait dengan jaminan ya sosial buat mereka. Nah, yang ini harus di satu-satu. Pertama, teman-teman ojol dulu.
1: Okay.
0: Ya, pekerja platform tahun ini ya, kita sudah berikan subsidi 50% gitu ya kepada mereka untuk iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
1: Okay.
0: Jadi yang awalnya mereka membayar 16.800 sekarang udah disubsidi lagi 50%. Jadi tinggal setengahnya untuk dibayar tiap bulan. Ya, karena kita tentu tadi itu wajib ada tuh ya, kesehatan kerja dan kecelakaan kerja dan kematian ya. Ya, dan kita dengan BPJS Ketenagakerjaan kami terus ya mendorong, kita membantu ya bagaimana kepesertaan ini bisa optimal ya, dan memang masih banyak yang harus dikejar gitu ya. Dan untuk segmen-segmen yang lain sama ya, kita sedang ya sebenarnya sudah ada komitmen ya bahwa diskon yang sama juga akan diberikan kepada segmen pekerja informal yang lain. Itu minimal. Ya, jadi ketika kecelakaan kerja terjadi ya, mereka mendapatkan santunan. Ya, ketika kemudian kematian, mereka mendapatkan santunan. Mbak Suanti bisa bayangkan, dia bekerja informal ya, kontrak tidak ada kontrak, bayarnya harian, terjadi kecelakaan, kemudian masuk rumah sakit tidak ada biaya. Kemudian ketika mereka dirawat di rumah sakit, siapa yang memberikan nafkah buat keluarga?
1: Yeah.
0: Nah, ini kan kondisi yang tidak kita inginkan.
1: Oke, artinya memang upaya perlindungan tadi lagi digalakkan begitu ya, Prof. Men ya.
0: Dan ujungnya mungkin sedikit, ada beberapa yang memang kita targetkan menjadi peraturan menteri tahun ini, tapi ada yang kemudian sudah muncul sebagai list inisiatif untuk undang-undang tahun ini. Contoh pekerja platform. Pemerintah mampu menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas atau decent work, maka kemudian otomatis ya yang informal, yang kelompok yang kedua tadi yang hanya sebagai bantalan sementara, mereka akan pindah gitu ya. Nah, tapi negara lain juga sama, Mbak Suanti, gitu ya. Di beberapa research kita lihat di India ya, di Malaysia, di mana gitu ya, itu juga sama. Yang beberapa negara Asia Tenggara saja, mereka memilih daripada saya bekerja, ini pilihan ini, walaupun ini mungkin antara satu dan dua, daripada saya bekerja di pabrik, saya menjadi driver aja lah, gitu ya. Ya, saya bisa bebas, kalau saya capek saya berhenti, pulang, besok saya nggak masuk, gitu ya. Nah, ini satu hal. Jadi kalau dikatakan harus 100% kemudian menjadi pekerja formal, sepertinya juga tidak. Jadi selalu ini akan menjadi opsi pilihan ya. Opsi orang yang okay, saya mau ya informal dulu sampai saya mendapatkan sebuah pekerjaan yang definitif, yang menurut saya ya pas dengan saya gitu ya. Atau memang orang yang ya sudah, ya saya memang ingin seperti ini gitu. Tapi tetap tugas pemerintah memberikan ya lapangan pekerjaan yang layak.
1: Oke, pastinya hal itu ya, dan di saat yang bersamaan tadi memberikan juga jaminan perlindungan.
0: Yes, jaminan perlindungan kepada mereka
1: khususnya. Oke, Prof. Men, kita udah ngobrol banyak begitu ya terkait dengan bidang ketenagakerjaan di tanah air. Mungkin Prof. Min juga ingin memberikan pesan buat masyarakat, khususnya mungkin mereka yang baru lulus, sedang mencari pekerjaan, dan biasanya nih baru lulus kesana kemari gitu ya, ada juga perasaan yang kapan ya dapat pekerjaannya gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan dari Prof. Menteri seperti apa?
0: Saya selalu menyampaikan buat adik-adik para pencari kerja, ada tiga bekal yang harus disiapkan.
1: Oke, ya itu.
0: Yang pertama kompetensi teknis, uh-huh. ya technical skill. Kemudian kompetensi soft skill, uh-huh. ya kompetensi apa nih soft gitu ya, ya termasuk ya, bahasa saya soft skill, human skills gitu ya. Mereka juga harus siapkan, uh-huh. ya. Dan yang ketiga itu istilah saya market entry readiness, uh-huh. memahami pasar kerja itu seperti apa sekarang dan ke depan.
1: Oke.
0: Ya, ada disrupsi terkait dengan green jobs macam-macam, disrupsi terkait dengan digitalisasi, disrupsi terkait dengan yang ketiga itu digitalisasi green job. Ya, mungkin kita bisa katakan terkait dengan perubahan demographic shift. Ya, yang itu tiga-tiga itu berdampak kepada pasar kerja. Jadi siapkan diri, ya kompetensi tentu menjadi kunci. Nah, pergeseran shift ini menjadi peluang, gitu ya, peluang ke depan. Jadi tetap, gitu ya, terus bekali diri, ya tidak ada istilahnya, oh dah saya sudah punya ijazah itu cukup, gitu ya. Lengkapi dengan kompetensi-kompetensi spesifik yang bisa jadi itu perlu di backup dengan sertifikatnya. Dan saya yakin ya insya Allah ke depan akan lebih baik kita.
1: Oke. Penting juga untuk upskilling tadi, yes. begitu ya Prof. Men ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Men. Kita sudah ngobrol banyak di episode kali ini terkait ketenaga kerjaan. Pastinya di kesempatan lain kalau boleh kita ngobrol lagi ya terkait Siap. Dengan update-update ketenaga kerjaan seperti apa sih gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Ketenaga Kerjaan RI Prof. Yasir Lee. Dan jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
0: Yuk, makasih.
1: Terima kasih. Baik, saudara pendengar, demikian telah kita ikuti bersama podcast Antara On The Record kerjasama RRI Palu LKBN Antara terkait dengan program baru unggulan Kemnaker, program magang nasional dan pelatihan vokasi nasional. Kita akan melanjutkan kebersamaan kita pendengar, tetaplah bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana.
2: RRI Ampana, radio kita santria, Pakaroso Raya, mantamui kita, tujuh senang.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Peringkat pukul 12 waktu Indonesia Tengah siang hari ini, kami ajak Anda kita mengikuti warta berita dalam dinamika olahraga siang hari ini. Ya, bersama Pro 3 Jakarta.
1: Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Polisi menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih oleh Olise. Coba ke dalam

0: memberikan perlawanan yang menarik.
1: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
0: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
1: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
0: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia. Kedua

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Boston Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østigard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Solot, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik, namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østigard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup B.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung team favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani.

0: mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Well, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Thiago Spittler sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Spittler dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Spittler melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Spittler dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Spittler menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

Salamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Dipta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Dipta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ketujuh dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru.

serta melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia.

dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah muda tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah
1: Norwegia. Ya betul, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kwalifikasi.
1: Tim asuhan Stan Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan, Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hebat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Terima kasih mendengar Anda masih bersama siaran Radio Republik Indonesia Ampana di siang hari ini. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya ya. Di hari ini, di hari yang ke-17 di bulan Juni 2026. Semoga semuanya tetap sehat dalam keadaan yang paling baik. Dan mungkin jika ada yang lagi sakit ya, kurang sehat oleh karena cuaca juga yang gampang sekali berubah ya. Cuaca bisa berubah, apalagi hati. Aish. Iya, namun yang pasti tetap jaga kesehatan ya pendengar. Pasalnya cuaca juga ini yang sulit ditebak. Biasanya kalau siang, pagi begitu cerah, tetapi ya, kalau sudah sore atau bahkan malam hari itu langsung hujan. Ya, tapi bukan sebuah masalah yang serius kalau kita bisa terus menjaga kesehatan kita ya, dengan imun tubuh yang selalu fit, itu akan terhindar dengan yang namanya sakit. Ya, dan mungkin ada yang lagi sakit, lagi terbaring lemah di rumah atau lagi di rumah sakit juga, semoga cepat sembuh ya. Tetap semangat, dikonsumsi obatnya, terus makan makanan yang bergizi, pola hidup sehat bersih, insya Allah kesehatan akan menjadi bagian Anda pendengar. Nah, siang hari ini beberapa informasi juga akan hadir untuk Anda ya. Kalau kemarin ya terjadi gempa yang berkekuatan 6,7 skala Richter yang mengguncang kota Palu pada Selasa tanggal 16 Juni 2026. Basarnas Palu mencatat gempa bumi ini turut dirasakan di Kabupaten Sigi, kemudian Kabupaten Parigi Mautong, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Tojona Una ya, di daerah kita. Dan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu dalam keterangannya menerangkan bahwa saat ini belum terdapat laporan korban jiwa, namun terdapat korban luka berat dan ringan di Kabupaten Sigi akibat gempa tersebut pendengar. Dan untuk di Desa Kamarora, Kecamatan Nokilaki, itu dikatakan bahwa ada dua warga diketahui mengalami luka berat, patah tulang, dan benturan di kepala. Nah, sementara itu 6 orang lainnya, 3 orang di Kecamatan Nokilaki, ada 2 orang di Kecamatan Palolo, dan 1 orang di Kecamatan Sigi, ini mengalami luka ringan pendengar. Nah, lebih lanjut juga dikatakan bahwa Basarnas Palu juga telah melakukan asesmen di beberapa lokasi terdampak di Kota Palu, baik di rumah warga maupun fasilitas umum. Nah, untuk di Auditorium Universitas Tadulako, Basarnas Palu memastikan tidak ada korban jiwa akibat bangunan yang roboh saat gempa. Ya, dan selain itu hasil dari pemantauan Basarnas Palu mengungkapkan kondisi di Rumah Sakit Undata dan Bandara Mutiara Sis Al Jufri berangsur normal. Meski demikian diakui beberapa titik di bandara mengalami keretakan kecil. Ya, seperti yang diungkapkan bahwa Bandara Sis Al Jufri saat ini terpantau dalam situasi yang aman walaupun terjadi retakan kecil

Di beberapa daerah dan pintu gate 3 terjatuh, namun dari laporan kepala bandara situasi relatif aman. Dan dipastikan juga koordinasi bersama instansi terkait ini terus diintensifkan guna mengetahui lebih lanjut dampak yang ditimbulkan dari gempa ini, pendengar. Dan pemantauan juga akan dilakukan secara berkala demi memastikan keadaan masyarakat pasca gempa. Nah, ini guna mengantisipasi terjadinya gempa susulan, pendengar, Basarnas Palu juga telah mendirikan tenda darurat di Rumah Sakit Undata, kemudian personel dan peralatan SAR juga dalam kondisi siaga untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kondisi kedaruratan. Nah, masyarakat juga diimbau untuk tidak panik dan memantau informasi resmi dari lembaga terkait seperti BMKG, kemudian BPBD dan Basarnas. Ya, apabila membutuhkan bantuan, masyarakat dihimbau untuk segera menghubungi Basarnas, dan juga tetap dihimbau masyarakat untuk memperhatikan semua informasi yang beredar dan menerima informasi resmi.

suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Apuse adalah lagu daerah berasal dari Provinsi Papua. Apuse diciptakan oleh salah seorang asal Jayapura yang tidak diketahui namanya. Lagu ini memiliki irama yang indah dan sederhana, menceritakan seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya. Cucu yang hendak merantau ke Teluk

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Bulu inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Dukungan pemerintah terkait penyediaan benih padi ladang menjelang masa tanam sangat diharapkan petani. Mewujudkan desa maju dan mandiri, pemerintah desa Saluaba dorong semua komponen saling mendukung. Bersama saya Nurhaya Jakaria, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Mengawali berita pertama hari ini, pendengar, dukungan pemerintah terkait penyediaan benih pada, maksud kami penyediaan benih padi ladang menjelang masa tanam sangat diharapkan petani. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Rasa khawatir masyarakat atas kenaikan inflasi semakin besar, termasuk dari kalangan masyarakat Tojounauna yang mayoritas petani. Kondisi ini mulai membuat para petani setempat takut ketersediaan stok 9 bahan pokok habis di pasaran. Karena itu sebagai bentuk pencegahan, petani lokal mulai mempersiapkan lahan yang ada untuk dimanfaatkan kembali lewat peningkatan produksi dan produktivitas berbagai jenis komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis guna membantu ekonomi masyarakat di tengah kenaikan harga beras. Petani pun berharap upaya ini mendapat respon dan dukungan dari pemerintah setempat. Seperti ungkap salah satu perwakilan petani Ampana Tete, Lina, pemerintah perlu menyediakan benih baik padi ladang maupun sawah atau benih komoditi lainnya untuk dibagikan ke kelompok-kelompok petani yang ada menghadapi musim tanam.
2: Karena masyarakat ini banyak mau tanam padi di gunung, tanam padi ladang, tapi bibit tengah mati, tidak ada. Kalau bisa pemerintah adakan dulu bibitnya itu, terus dibagikan kepada masyarakat supaya bisa tanam padi, bisa membantu ekonomi walaupun beras naik.
1: Minimnya benih di kalangan petani mempengaruhi jalannya produksi dan produktivitas pertanian di Tojounauna. Karena itu salah satu catatan penting bagi pemerintah dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas adalah ketersediaan benih. Selain itu, komoditas petani, tutur Lina, juga mengharapkan dukungan pemerintah soal penyediaan pupuk serta kebutuhan-kebutuhan petani saat mulai masa tanam untuk meringankan beban usaha pertanian. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, Wakil Bupati Tojounauna tekankan pentingnya pemahaman desil dalam pemuktahiran DTSEN. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tane.
3: Wakil Bupati Tojounauna Surya Lapasiri menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur yang terlibat dalam proses pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Agar mampu membantu masyarakat, kepala desa maupun operator desa dalam menghasilkan data yang akurat. Hal tersebut disampaikan saat memimpin rapat pemutakhiran DTSN di Kecamatan Ulu Bungka. Menurutnya pemahaman yang baik terkait pengolahan data, termasuk mengenai sistem desil yang menjadi dasar berbagai program bantuan sosial sangat diperlukan. Ia menjelaskan bahwa masih terdapat masyarakat maupun aparatur yang belum memahami secara utuh mengenai konsep desil dalam DTSN. Padahal pemahaman tersebut sangat penting karena berkaitan dengan penentuan sasaran penerima program bantuan pemerintah seperti program Keluarga Harapan atau PKH.
4: Sehingga ini mungkin karena pemahaman tidak dipahami, sehingga begini jadinya datanya. Mungkin kita saja tidak bisa tahu apa desil sebenarnya. Sehingga sambil yang kecamat, coba dihadirkan pihak kecamatan pegawai yang ada, sehingga bisa membantu masyarakat atau kepala desa, operator desa, bagaimana kita rangkum bersama data ini sehingga akurat. Kita bisa tahu semua yang mana desil itu, apa itu desil, sangat PKH.
3: Wakil Bupati berharap melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, kecamatan, pemerintah desa, dan operator desa, kualitas data DTSN di Kabupaten Tojounauna dapat semakin baik. Dengan data yang valid dan akurat, berbagai program perlindungan sosial maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Rahmawati Tane melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Pendengar, mewujudkan desa maju dan mandiri, pemerintah desa Saluaba dorong semua komponen saling mendukung. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Menyukseskan penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa tidak cukup hanya dengan mengandalkan kinerja pemerintah desa, namun dibutuhkan keterlibatan semua komponen yang ada. Kepala Desa Saluaba Abdul Hafid Abba mengaku proses pemerintahan dan pembangunan yang tengah dilaksanakan oleh pemerintah desa membutuhkan perhatian semua pihak sehingga seluruh komponen perlu saling bahu-membahu dalam mengawal semua program yang ada di desa. Dengan pola kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, dirinya optimis berbagai program yang ada akan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.
6: Ini tanggung jawab besar kita semua, masyarakat membantu kami dari pemerintah desa semua ini. Masa kita punya desa begini terus, sehingga pelaksanaan pemerintahan yang ada di itu berjalan dengan bagus dan sukses akan membuat semakin maju.
1: Keikutsertaan masyarakat mengawal semua program pemerintah desa memberi peluang terhadap suksesnya program pembangunan di desa. Karena itu, Kepala Desa Saluaba, Kecamatan Ampana Kota, Abdul Hafid Abba, meminta warganya untuk aktif mengawal semua program-program yang masuk desa, sehingga semuanya tepat guna dan tepat sasaran. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pendengar, sikap tidak panik saat terjadi bencana seperti gempa bumi adalah salah satu wujud dari masyarakat tangguh bencana. Selengkapnya kita simak wawancara singkat reporter RRI Ampana bersama salah satu tokoh masyarakat Tojo Una-Una, Zabir A. MKE.
7: Ya, pendengar, saya bersama dengan Pak Zabir A. MKL. Ya, beliau adalah salah satu tokoh masyarakat. Pak Zabir, saya ingin bertanya soal pendapat Bapak. Apa pendapat Bapak soal masyarakat tangguh menghadapi bencana, Pak?
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bencana ini kan tidak bisa kita pastikan kapan akan terjadi. Dan tidak ada dari kita manusia ini yang tangguh dengan bencana. Yang ada kita hanya bisa berikhtiar selamat dari bencana. Kalau terjadi bencana, misalnya gempa bumi seperti kemarin, kita jangan panik.
7: Lalu apa kira-kira, Pak, yang bisa kita lakukan agar bisa terhindar dari bencana?
8: Sebagai manusia beragama, kita harus menghindari hal-hal yang bisa membuat pencipta bencana murka. Ajaran agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain sebagainya kan melarang kita berbuat tindakan yang tidak benar, seperti berbuat syirik, memanggil hujan dengan cara ritual, atau apalah itu semua yang mengundang bencana.
7: Ya. Dan apa yang harus kita lakukan saat terjadi bencana, Pak?
8: Yang harus kita lakukan, menyelamatkan diri dengan cara yang tidak panik. Tentunya, misalnya kalau terjadi bencana seperti gempa bumi, kita harus tetap tenang, mencari cara untuk menyelamatkan diri. Di samping itu juga harus menghayo-hayo yang lainnya agar juga tetap tenang saat berupaya untuk menyelamatkan diri.
7: Baik, terima kasih Pak atas keterangannya sedikit.
8: Baik, terima kasih Pak Abbas atas berpartisipasinya.
7: Iya. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebelum mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Dukungan pemerintah terkait penyediaan benih padi ladang menjelang masa tanam sangat diharapkan petani. Mewujudkan desa maju dan mandiri, pemerintah desa Saluaba dorong semua komponen saling mendukung. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Sasri Aliu Haswing, editor Rahmawati Tane, operator Agus Unga, dan saya sendiri Nurhaya Jakaria menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: masih mendengarkan RRI Ampar FM. RRI Ampar FM 93 MHz.
1: You're listening. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 93 Februari persatuan panda. Siapa nih diam-diam nyaman dengan teman terdekatnya? Oh iya, itu dia ada Tasya DA7 ya. Baru saja mengawali perjumpaan kita di sore hari ini dalam acara Prodangdut Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar RRI yang panas dimanapun Anda berada. Di suasana yang begitu luar biasa ya, sore hari ini cerah ceria untuk Ampana sore hari ini cuacanya. Di pukul 14.39 pendengar, kami mengawali perjumpaan kita dan sore hari ini kita akan bersama Anda di hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Yang mau bergabung, yang mau kirim-kirim salam, yang mau kirim doa, kirim rindu juga boleh di lagu-lagu dangdut favorit Anda. 08212850265 saya buka untuk sesi pertama. Kita langsung saja menyapa. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah Ibu Megawati di Sumoli.
0: Oke, paling awal Ibu Megawati di Sumoli. Iya, apa kabar Sumoli sore hari ini?
1: Kabar baik, mendung.
0: Oh, di sana mendung ya. Oke, mau dihibur dengan lagunya siapa Ibu Mega?
1: Goyang Tobelo.
0: Goyang Tobelo, kita goyang dulu ya. Dikirim-kirim dulu dong goyang Tobelonya.
1: Kirim buat mama tua, assalamualaikum mama tua sekeluarga. Pak Nurti, Papa Ros, Ibu Ria, Ibu Eli semuanya di Bailo. Ibu Tima, Ibu Rahma di Matato, Ibu Jerupi, Muara Toba,
0: iya.
1: Oma Jena dan Opa Jena di Tombo, Ibu Siti sama Bapak Talib, Uang Lakoro sekeluarga, Ibu Lina sekeluarga, Ibu Ratna juga. Dan semua aja pendengar RRI tanpa terkecuali Ayah.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore juga. Ya, suaranya jernih sekali ya untuk wilayah Sumoli, luar biasa. Terima kasih Bu Megawati dan juga Abang di sana ya. Oke. Okay. Halo. Halo. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut.
0: Iya, kayaknya ini suaranya terputus-putus samar-samar ya. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ratna.
0: Oke. Oh, di sana Labuan berhabis hujan. Iya. Pantas jaringannya agak terganggu ini Ibu Ratna ya. Oke, okay. Ibu Ratna langsung saja, jangan nanti terputus ya perbincangan kita sore hari ini. Mau lagu yang mana?
2: 11-12. Iya.
0: Iya, dikirim-kirim dulu 11-12-nya jadi 15 nanti.
2: Ada yang baru lewat, Ibu Megawati, ada juga pemutar, ada Pak Ardu,
0: iya.
2: Ada Ibu
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ibu Ratna di seputaran Labuan. Ya, di sana katanya baru habis hujan ya. Iya, di Sumoli baru mendung, di wilayah pantai udah hujan, baru aja selesai. Oke, kita mau menyapa lagi yang di seberang mana nih? Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dari seberang Bone Rato ada Pak Nursin di sana ya.
3: Iya.
0: Apa kabar Pak Nursin?
3: Kabar baik, baru habis hujan.
0: Habis hujan juga di Bone Rato.
3: Iya.
0: Luar biasa. Ini Tanjung Bulu kayaknya lagi menunggu sisa nih ya.
3: Iya.
0: Oke, silakan Pak Nursin mau digoyang dengan lagunya siapa sore hari ini?
3: Lagunya Caca Handika.
0: Judulnya?
3: Undangan palsu.
0: Undangan

di seberang Bonerato. Di sana juga sudah selesai hujan. Kayaknya cuaca di Jalan Tanjung Bulu ini cuacanya cuaca palsu ya. Di sini panas banget ya. Mungkin kayaknya ini cahayanya palsu juga ini. Sebentar lagi bakal hujan nih kayaknya. Karena udah dikelilingi dari Bonerato, Labuan udah hujan, Sumoli akan turun lagi. Aduh, pokoknya berhati-hati ya untuk kalian yang masih ada di sekitaran Jalan Tanjung Bulu ya, mungkin punya planning untuk ke Pusungi mungkin, atau kalau ke Malotong ya, mungkin bisa persiapkan sedia payung sebelum hujan, sedia mantel dong ya. Oke, 3 penelpon sudah siap untuk saya hadirkan lagu pilihan mereka ya. Dan untuk Anda yang mau bergabung, saya tunggu di sesi kedua. Kita goyang dulu dengan Goyang Tobel, ada Yopilatu, lagu pilihan dari Ibu Megawati.

0: Oke, masih di gue yang sore hari ini ya di Prodangdut Dangdut adalah kita bersama Rani Prasatu, Amara dan Ayah di sini. Tentunya masih menemani Anda dan kita buka untuk session kedua. Say hello lagi yang mau bergabung. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pagi
0: Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Prodangdut.
1: Dangdut, ada
0: lagi. Iya, kembali di Sumoli ada ya, Pak Mutar di sana ya. Iya, silakan Pak Mutar.
1: Oh, lagu dari Abang Haji Romai Rama. Judul Hak Asasi.
0: Hak Asasi. HAM ya. Oke, dikirim dulu.
1: Ya, mau kirim-kirim pertama-tama ada Pak Nurdin, terima kasih atas sapaannya. Terus juga ada Ibu Timah, ada Ibu Rama. Kemudian juga tak lupa ada Ibu Ria. Buanglah Koro bersama keluarga, ada juga Ibu Lina bersama keluarga. Keluarga tak lupa juga ada Ibu Ratna dan semua pendengar RRIKA. Oma Jena di Jombo Sana Pabrik Air. Salam sehat sama keluarga dan semua pendengar RRIKA tanpa terkecuali di mana saja berada. Salam sehat buat Pak Nur Hayat bersama Pratul Kapanisar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagunya keren ya. Banyak pesan-pesan yang perlu untuk diambil dari sebagian lirik-lirik lagu dari Bang Haji Roma Irama. Ditunggu nanti. Oke, kita menyapa di belakangnya lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ceria sekali sore hari ini Ibu Ida.
2: Iya
0: ya.
2: Iya dong. Sekalipun mendung jangan ikut mendung juga.
0: Oh gitu.
2: Harus semangat.
0: Wow. Lagi di mana ini Ibu Ida?
2: Lagi di rumah dah.
0: Lagi di rumah. Masya Allah. Iya. Jadi jangan ikut mendung ya. Cukup
2: iya,
0: di luar saja yang
2: semangat.
0: Mendung. Iya harus dong.
2: Iya dong.
0: Oke. Mau minta digoyang dengan lagunya siapa sore hari ini?
2: Ikan air di pantai. Biar orang maduyung-duyung makan-makan gratis.
0: Dikirim untuk siapa ini ikan dalam balanga ini?
2: Buat seluruh pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, dari A sampai Z. Dan buat Maya lagi tugas, tetap semangat menjalankan aktivitasnya. Dan buat kru-kru RRI tanpa terkecuali dan operatornya. Lebih spesialnya lagu ini buat kita pesayang. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida, yang lagi semangat 45 di sana ya. Katanya Ibu Ida jangan sampai mendung. Cukup di luar saja yang mendung. Di dalam harus tetap semungut. Di belakangnya lagi, halo.
3: Halo. Dari yang panas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Papa Ros yang punya Pantai Bailo, ya.
3: Betul sekali itu, tapi sekarang ada di rumah ini, Mbak Nuraya.
0: Oh, lagi di rumah.
3: Iya.
0: Oke, silakan Papa Ros.
3: Sekedar bertanya dari Dina Mariana.
0: Sekedar bertanya ya, iya. Cuma bertanya saja.
3: Mau bertanya sama Ibu Ida ini. Lagu itu lagu diambil itu. Padahal rencana baru mau ambil, padahal sudah ambil dulu.
0: Oh begitu.
3: Iya.
0: Kurang laju Papa Ros tadi.
3: Iya, terlambat. Terima kasih Ibu Ida. Pertama-tama ada Ibu Ida tadi, salam hormat semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Lalu juga Abang Mutar Bunda bersama Bunda Megawati. Ada Ustaz Rukmin. Lalu pada tetangga saya ada Pak Nursin, ada Ibu Ria, ada juga Ibu Eli dan Mama Tua, ada Bunda Ece. Lalu kan juga Ibu Lina, ada Oma Jena di pabrik es. Dan semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Dapat lupa Ibu Timan. Ada Ibu Timan, semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa Ros ya, yang ada di seputaran Bailo. Iya, semoga Papa Ros dan keluarga sehat selalu di sana ya. Amin. Oke, pendengar, session kedua kita sudah cukup, kuotanya sudah cukup ya. Tiga 3 penelpon untuk setiap session. Nah, untuk yang mau masih bergabung lagi, yang mau kirim-kirim salam lagi, ataupun yang ingin memberikan informasi tentang keadaan sekitar juga boleh di 0821 2850 2652. Saya juga menyapa mungkin ya pendengar RRI yang panah yang berada di sekitar Uebae ya, di seputaran Bongka juga, apa kabar, dan juga di seputaran dataran Bulan juga ya, apa kabarnya di sana, yang pastinya selalu yang ada di wilayah pegunungan, karena Ampana sudah sekitar hampir sebulan ya selalu diguyur hujan ya. Semoga ini hujannya bisa membawa berkah ya, dan tentunya ini doa kita bersama juga. Ampana hingga saat ini alhamdulillah halamannya basah terus nih. Semoga tanamannya juga bisa ikut mekar ya, panennya juga berhasil. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke deh, pendengar, 3 lagu berikut menemani Anda, tentunya yang lagi beristirahat ataupun yang lagi beraktivitas di dapur. Ini dia ada Rumah Irama dari Dengan Hak Asasi. Selamat mendengarkan.
4: Hak Asasi.

0: Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
2: RRI Ampar FM
1: 93 MHz.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Baik pendengar, untuk kaum muslimin dan muslimat yang saat ini lagi menjalankan ibadah sholat asar, kami ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asar dan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, pendengar, kita kembali lagi di Prodang Dut sore hari ini ya. Tidak terasa waktu kita ini sudah semakin tipis. Ya, dan saya langsung saja menyapa yang mau bergabung. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
4: Iya, dengan Oma Jena di pabrik es ya.
5: Ya.
4: Betul ya? Ah, oh, betul sekali. Iya. Lagi apa Oma Jena sore hari ini?
5: Lagi santai.
4: Asik, lagi santai nih. Mau digoyang lagi dengan lagunya siapa?
5: Sembako.
4: Sembako cinta. Oke, okay. Karena sembako lagi naik ya saat ini. Mau dikirim untuk siapa ini lagu sembakonya?
5: Buat Maya. Terus ada Imang Surama,
4: iya.
5: Ada Panurin, Tepeko, Ibu,
4: iya.
5: Ibu An, Ketamu, ada juga Ustaz Jarus, Wasma, Ibu Uga, Ibu Buratna Labuan, dan semua dari yang tanah sampai kejuruan. Dan lupa ada Ibu Megawati sama Bang Muhammad juga. Oke Mbak ya, makasih, assalamualaikum.
4: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Oma Jena di seputaran pabrik es. Iya, minta sembako cinta ini ya. Kan harga-harga sembako kayaknya lagi pada naik kali ini ya. Rica, bawang merah, bawang putih semuanya meluncak. Yaduh, bikin pusing ibu-ibu rumah tangga pokoknya. Oke, di belakangnya Oma Jena ada lagi. Halo.
6: Halo.
4: Halo.
6: Assalamualaikum dan selamat sore Nurhaya.
4: Waalaikumsalam, selamat sore Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
4: Asik sekali dari Matako yang punya
6: Timang-timang nenek saya.
4: Ada Ibu Timang. Gimana cuacanya di Matako Ibu Timang?
6: Iya, cerah.
4: Oh, cerah di sana ya?
6: Cerah di sini.
4: Alhamdulillah. Tapi kemarin waktu gempa di sana gimana Ibu Timang?
6: Timang-timang nenek saya langsung turun di tanah.
4: Oh iya iya.
6: Di sini, iya, di rumah-rumah kan tinggi.
4: Iya.
6: Iya, saya jalan, saya turun tangga. sampai halaman. Sampai di halaman sudah diam. Tidak tahu, setengah 12 ada lagi.
4: Oh, ada lagi susulan ya?
6: Turun.
4: Iya, berasa ya.
6: Tidak turun.
4: Waduh. Iya.
6: Tadi malam ada.
4: Ada juga tadi malam, berasa?
6: Iya, jam 2.
4: Jam 2, oke.
6: Tapi saya tidak turun.
4: Tidak terlalu kuat kayaknya goyangannya ya. Oke, semoga kita semua ini dilindungi nih.
6: Iya.
4: Amin. Oke, Ibu Timang mau minta lagunya siapa dong sore hari ini?
6: Sudianto Siregar. Fariban.
4: Fariban dari Jakarta ya.
6: Dari Jakarta.
4: Oke, dikirim dulu dong lagunya.
6: Iya, Faribannya dikirim buat Nurhaya.
4: Iya.
6: Selamat bertugas ya, selalu bersama keluarga di rumah. Ada Bunda Rukmi, ada juga Bunda Rinduriani.
4: Iya.
6: Terima kasih terpaannya. Ada Ibu Ani, Ibu Ratna, ada Ibu Lina, Ibu Eli, Ibu Cite, ada Ibu Ida, Ibu Uga, Ibu Megawati, ada Pak Nurtin, ada juga Pak Din, ada Pak Badrun, ada Pak Nasrun, ada Pak Gani, ada Pak Peros, Bapak Puspa,
4: iya,
6: ada Pak Yusma. Dan buat semua pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali, salam hormat, salam sehat buat semuanya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sore.
4: Oke, terima kasih kembali. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Timang ya, yang ada di seputaran Matako. Iya, terima kasih informasinya Ibu Timang. Kita next lagi. Halo.
7: Halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita.
4: Dengan siapa di mana?
7: Ibu Fatma.
4: Yang paling dekat ini ya. Oke, silakan Ibu Fatma. Lagu dangdutnya.
7: Lagu anu Angelina.
4: Oke, lagu Pataba ini ya.
7: Iya, lagu Angelina. Kembali baru.
4: Angelina, saya masih cari. Dikirim-kirim dulu mungkin ya.
7: Kirim buat masih tadi Betimang.
4: Iya.
7: Dan Panurtin, terima kasih apaannya. Buat Ibu Megawati, terima kasih apaannya. Buat Ibu siapa? Ibu Rinduriani, Ibu Ratna. Terima kasih juga apaannya. Buat Ani, Ibu Ani ketemu bagus, Ibu Ria, Ibu Rukmin, Ibu Eri, Pak Nursin dan Pak Nasrun dan Pak siapa, Pak Buang Laporo sama bundanya, semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya.
4: Amin.
7: Dan semua-semua yang saya tanpa kecuali separuh leher.
4: Iya.
7: Sekejap buat bayar, semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Ibu Fatma lagi ada gangguan pencernaan kayaknya ya. Ya, semoga cepat sembuh Ibu Fatma ya. Iya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tapi kita belum berakhir nih. Masih ada sesi paling terakhir ya. Jadi yang masih mau bergabung boleh di sesi terakhir saya tunggu. Oke. Ya, kita hadirkan dulu 3 buah lagu berikut pendengar, ada Sembako Cinta. Iya, kalau saat ini lagi sembako lagi naik, kalau Sembako Cinta gimana nih? Ya. Kita dengarkan bersama ya, ada Thomas Jarki, ini dia.

0: kita.
1: Baik, pendengar, masih di Prodangdut dan kali ini kita berada di sesi paling terakhir. Kita menyapa lagi ya, yang paling terakhir juga. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nomor Kak Iyo.
1: Iya, paling akhir ini, penutup Ibu Rukmin ya. Silakan Ibu Rukmin.
2: Lagunya dari versi Gerimis.
1: Oke, paling singkat deh kirim-kirimnya.
2: Ya, dikirim-kirim semuanya saja yang bersapa saya. Terima kasih sepanjangnya, maaf semuanya. Sebesarnya buat Yalio sama Prat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rukmin ya, dan juga keluarga di seputaran Muara Toba. Semoga sehat terus Ibu Rukmin ya. Amin. Oke, pendengar, tidak terasa waktu kita ya sudah berakhir ya. Dan untuk lagu-lagu dangdut pilihan yang sudah kami putarkan, semoga bisa menghibur Anda dengan ragam aktivitas Anda sore hari ini. Dan untuk Anda yang mungkin masih ada di kantoran ya, ataupun masih dengan pekerjaannya sore hari ini, semoga cepat selesai dan tetap selalu semangat. Ya, ini dia, ada Gerimis dari Persik menutup perjumpaan kita di Prodang. Dan kita akan jumpa lagi di lain waktu tentunya. Tetap stay di 93 FM RRI Persatuan Panas. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Pindah kok dulu, saya duluan, kasihan, saya duluan. Ada mie hain di jerikanku, sana kok dulu.
5: Iya, bisa, mu itu. Saya duluan hain yang antri, baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
4: Tolong, Pi, kasihan. Ada hain tamuku di rumah, sama bikinkan air panas, tapi dah habis kasihan minyak tanahku.
5: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerikanku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
4: Mau dari kemarin, Kak, dari kemarin dulu, kasihan, mengerti, Pi. Sama bikinkan apa mie palet itu kasihan tamuku di rumah.
5: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
6: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar, kami masih bersama Anda sore hari ini dan selanjutnya di pukul 17 nanti kami menginformasikan kembali pendengar ada Gempa Saripati Baju yang akan hadirkan skorwil ya berjaringan dan nanti akan dipandu host dari Ampana ada Bung Novian Kaleng. Dan untuk sore hari ini pendengar, saya Nurhaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini Anda akan ditemani bersama Bung Novian hingga di pukul 24 nanti. Oke, selamat sore, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa. Karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Anda kembali bersama dengan kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Mika Alsum Jawas dari RRI Palu. Sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Dan untuk informasi pertama kami akan awali dari Kota Angin Mamiri, Makassar, Sulawesi Selatan. Bersama dengan rekan kami, Rizna Supratio dari RRI Makassar. Silakan rekan Rizna.
2: Baik, terima kasih. Informasi dari Makassar pada sore hari ini, jemaah haji asal Bone diminta tidak menggunakan pakaian yang mencolok. Kita ikuti informasinya bersama Aan Ariska.
3: Tradisi unik jemaah haji asal Kabupaten Bone yang mengenakan pakaian mencolok atau bling-bling saat tiba di kampung halaman kembali mewarnai musim kepulangan haji tahun ini. Tradisi tersebut telah menjadi bagian dari kebiasaan yang terus dipertahankan oleh para jemaah. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bone, Rafi Asad, menjelaskan pihaknya sebenarnya telah mengimbau jemaah agar tidak langsung mengganti pakaian setibanya dari Tanah Suci. Menurutnya, jemaah diminta tetap mengenakan batik nasional selama perjalanan pulang, mulai dari pesawat hingga tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar.
4: Ah, itu tradisi itu. Artinya kami memang menghimbau kepada jemaah, tidak usah dulu ganti pakaian di sana. Ya pakailah batik nasional di pesawat dan sampai di asrama. Nanti kami fasilitasi dan singgah di warung famili untuk ganti pakaian. Saya bilang pakai yang ada yang sudah dibeli, pakai semua. Kami tidak halangi, tetapi memang kita himbau sebelumnya bahwasanya kita fasilitasi untuk ganti pakaian yang bling-bling gitu.
3: Tradisi mengenakan pakaian bling-bling ini kerap menjadi simbol kebahagiaan dan rasa syukur jemaah usai menunaikan ibadah haji, sekaligus menjadi pemandangan khas yang selalu dinanti keluarga saat penjemputan.
2: Masih dari RRI Makassar pada sore hari ini, kita kembali bersama dengan rekan kami dari RRI Palu.
1: Terima kasih rekan kami di RRI Makassar. Dan untuk informasi selanjutnya kita akan menuju ke RRI Mamuju bersama dengan rekan Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Silakan rekan Nita. Baik, rekan Nita. Oke, baik pendengar dari Sulawesi Barat, kami menuju Ampana bersama dengan rekan Novian yang ada di Ampana. Rekan Novian, silakan.
5: Baik, terima kasih rekan Umi dari RRI Ampana. Huwabu Ptauna tekankan pentingnya pemahaman desil dalam pemutakhiran DTSN.
6: Wakil Bupati Tujuh Una Una Surya Lapasiri menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur yang terlibat dalam proses pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN agar mampu membantu masyarakat, kepala desa maupun operator desa dalam menghasilkan data yang akurat. Hal tersebut disampaikan saat memimpin rapat pemutakhiran DTSN di Kecamatan Ulu Bungka. Menurutnya pemahaman yang baik terkait pengolahan data termasuk mengenai sistem desil yang menjadi dasar berbagai program bantuan sosial sangat diperlukan. Ia menjelaskan bahwa masih terdapat masyarakat maupun aparatur yang belum memahami secara utuh mengenai konsep desil dalam DTSN. Padahal pemahaman tersebut sangat penting karena berkaitan dengan penentuan sasaran penerima program bantuan pemerintah seperti program Keluarga Harapan atau PKH.
7: Sehingga ini mungkin karena pemahaman tidak dipahami, sehingga begini jadinya datanya. Mungkin kita saja tidak bisa tahu apa desil sebenarnya. Sehingga saya bilang kecamat, coba dihadirkan pihak kecamatan pegawai yang ada, sehingga bisa membantu masyarakat atau kepala desa, operator desa, bagaimana kita rangkum bersama data ini sehingga akurat. Kita bisa tahu semua yang mana desil itu, apa desil, sangat PKH.
6: Wakil Bupati berharap melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, kecamatan, pemerintah desa, dan operator desa, kualitas data DTSN di Kabupaten Tojo Una-Una dapat semakin baik. Dengan data yang valid dan akurat, berbagai program perlindungan sosial maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke Pro 1 Radio Palu bersama rekan Umi.
1: Terima kasih rekan Novian. Kami akan menghadirkan informasi selanjutnya dalam wawancara dari RRI Palu terkait, maksud kami, Kabupaten Buol memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar dan menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat pesisir. Namun, praktik illegal fishing masih menjadi ancaman serius dan berpotensi merugikan nelayan lokal. Dan untuk hal tersebut, kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu, Susanti Akataba, bersama dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buol, Tonang Malonang.
8: Kalau untuk di Kabupaten Buol, Pak, bagaimana upaya yang sudah dilakukan Dinas Perikanan Buol dalam mencegah illegal fishing, Pak? Atau destructive fishing, seperti itu?
9: Kabupaten Buol ini adalah kabupaten paling ujung berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo. Nah, Kabupaten Buol sendiri terdiri dari 11 kecamatan dan 8 itu berada di pesisir pantai dengan bentangan pantai kurang lebih 160 km. Nah, terkait dengan

0: pemerintah. Maka upaya yang kami lakukan yang pertama melakukan edukasi kepada masyarakat dengan membentuk POPMASWAS namanya, kelompok pengawas masyarakat. Nah, juga alhamdulillah dibantu oleh provinsi terkait dengan pengadaan armada kapal dan melakukan pelatihan bagi pengelola SDM yang menangani itu. Nah, kemudian yang kedua, tentunya kita melakukan penindakan ketika ada terjadi pelaku-pelaku illegal fishing. Terbukti kemarin di kejadian di awal tahun 2006 ini ada pelaku illegal fishing dan sudah ditindaki, dan alhamdulillah sudah inkrah terhadap para pelaku illegal fishing itu yang berasal dari luar Provinsi Sulawesi Tengah, dan ini dari daerah tetangga, dari Gorontalo Utara, tepatnya di Kecamatan Gentuma, seperti itu. Nah, kemudian juga karena terkait dengan kewenangan ini, ada kewenangan di provinsi, nah, kami tetap melakukan kolaborasi bersama-sama pemangku kepentingan, misalnya dengan PSDKP, kemudian dengan Polairut, dan juga dengan Angkatan Laut.
1: Kalau selama ini, apakah ada kendala-kendala, Pak Kadis, yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Buol, khususnya Dinas Perikanan? Karena kan kalau melihat regulasi, sebenarnya ini kewenangan provinsi, gitu, tapi wilayahnya kan di Kabupaten Buol. Ada kendala apa yang dihadapi dalam upaya menekan kasus illegal fishing ini?
0: Ya, kendalanya itu adalah jangkauan yang terbegitu jauh. Ketika ada kejadian di lapangan, kan kita harus melakukan laporan ke provinsi. Nah, sementara rentang kendalinya cukup jauh, dan juga terkait dengan aparat penegak hukum, sebutlah misalnya Polairut, sebutlah misalnya Angkatan Laut. Nah, kita di Buol ini untuk Angkatan Laut masih berstatus posal, pos Angkatan Laut, bukan dan lanal seperti Toli-Toli. Maka diharapkan ke depan kita punya dan lanal sendiri, apalagi kita berbatasan langsung dengan kabupaten tetangga. Begitu dengan Polairut. Alhamdulillah, kasihan teman-teman dari Polairut juga kemarin ketika mereka punya pos itu dikembalikan di kabupaten, di pusat kabupaten sini, ini kemudian atas perintah Pak Direktur Polairut itu kemudian dipindahkan ke Palele. Nah, tetapi itu kan masih pos, masih terbatas jangkauan mereka, apalagi bicara terkait dengan kebutuhan untuk armada dalam rangka melakukan penindakan, ini masih terbatas, Mbak.
1: Kemudian dengan kondisi tersebut, sarana prasarana apa yang kemudian perlu dilengkapi, ditambah di Kabupaten Buol oleh pemerintah provinsi maupun misalnya pemerintah pusat. Apalagi melihat seperti yang Bapak gambarkan, jangkauannya cukup luas, kemudian potensi perairan laut Buol kan ini juga luar biasa, sehingga bisa menjadi target gitu, Pak, untuk melakukan destructive fishing ini.
0: Iya, betul. Ya, karena memang potensi kelautan kita di Buol ini ya sangat potensial bagi para pelaku illegal fishing untuk bisa masuk ke wilayah Buol. Nah, makanya karena itu yang kami harapkan adalah bantuan, memaksimalkan bantuan pengawasan, kapal-kapal pengawasan, dan juga meningkatkan status misalnya Angkatan Laut untuk segera mungkin membentuk dan lanal Buol lah, bukan lagi bergabung dengan Toli-Toli. Begitu juga dengan Polairut, mungkin apa bentuknya di sini, apa bukan lagi pos, tapi ditingkatkan lebih tinggi lagi statusnya. Supaya apa? Rentang kendali, kalau biasanya misalnya begini, ketika kita melakukan penindakan, kendala kita karena dia masih pos Angkatan Laut maupun Polairut, biasanya kita, karena kalau sudah dilakukan penindakan, tentunya kita aparat penegak hukum itu akan melakukan penindakan terukur. Nah, sementara kita tidak punya misalnya senjata, kita tidak punya peralatan yang bisa mengejar mereka dengan baik. Nah, termasuk biaya operasional untuk sekali turun. Nah, ini kan perlu. Nah, kita di kabupaten karena bukan kewenangan, susah sekali kita untuk memberikan anggaran karena bukan kewenangan. Ketika kita melakukan penganggaran bukan kewenangan, kita akan salah. Nah, tetapi tugas kami di kabupaten bagaimana mengkoordinasikan ketika ada informasi dari masyarakat terkait dengan pelaku illegal fishing itu. Nah, sebatas itu yang kami lakukan.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, untuk informasi selanjutnya kami akan menuju ke Mamuju bersama dengan rekan Nita Wahyuni. Rekan Nita, silakan.
4: Ya, baik. Terima kasih banyak untuk rekan Umi Kalsum dari RRI Palu. Mendengar informasi yang dapat kami hadirkan di sore hari ini dari Mamuju terkait dengan sensus ekonomi 2026 di Rujab Gubernur, Suhardi Duka menekankan akurasi data. Reporter Marhadi Umi.

0: Damar melaporkan.
1: Saya didatangi oleh petugas sensus ekonomi.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat resmi memulai pendataan door-to-door sensus ekonomi 2026. Rumah jabatan atau rujab Gubernur Sulawesi Barat menjadi salah satu target utama pada hari pertama pendataan yang berlangsung pada Senin malam 15 Juni 2026. Kedatangan tim petugas sensus disambut langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama dengan keluarga. Proses pendataan berjalan lancar dan interaktif, di mana Gubernur memberikan keterangan secara transparan terkait data keluarga, aset, hingga usaha yang dimiliki. Seusai menyerahkan data kepada petugas, Gubernur Suhardi Duka mengapresiasi keramahan para petugas BPS di lapangan. Ia juga menegaskan bahwa seluruh jawaban yang ia berikan telah disinkronkan dengan laporan resmi negara lainnya. Karena berlokasi di rumah jabatan, Suhardi juga menjelaskan bahwa petugas secara detail menanyakan status hunian hingga nilai sewa aset tersebut. Ia mengimbau seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat untuk menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026 ini.
1: Baik, hari ini saya didatangi oleh petugas sensus ekonomi dari kantor sensus Provinsi Sulawesi Barat. Banyak pertanyaan yang saya terima dan harus dijawab dengan jujur. Olehnya itu, saya jawab semua pertanyaannya dan saya sesuaikan dengan data-data yang saya juga kirim ke LHKPN KPK. Jadi sinkron antara data yang saya berikan dengan data yang saya laporkan, juga dengan penghuni rumah ini. Saya kira keterangan seluruh masyarakat yang didatangi oleh petugas sensus, kasihlah keterangan yang benar, jangan ditutup-tutupi, supaya kebijakan-kebijakan nanti yang diambil oleh pemerintah dengan landasan data sensus ekonomi ini itu bisa lebih baik dan bisa lebih tepat.
2: Sementara itu, Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas sambutan hangat dari orang nomor satu di Sulawesi Barat tersebut. Menurutnya, sikap kooperatif gubernur harus menjadi contoh nyata bagi warga Sulbar.
3: Hari ini hari pertama pendataan door to door. Kami sudah melakukan pendataan di kediaman Bapak Gubernur Sulawesi Barat dan Bapak sudah memberikan informasi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah disampaikan oleh petugas. Informasi tidak hanya mengenai individu keluarga, tapi juga mengenai aset-aset yang ada, juga mengenai usaha yang dimiliki oleh keluarga Bapak Gubernur Sulawesi Barat.
2: Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu atau takut saat menerima kedatangan petugas BPS di rumah masing-masing, karena seluruh data yang dihimpun dijamin keamanannya oleh negara. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Baik pendengar Sekorwil 4, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Mewakili reporter dan juga operator yang bertugas Ikhwan Fauzan, saya Nita Wahyuni mengembalikan ke rekan Umi Kalsum. Silakan.
4: Terima kasih rekan Nita, dan selanjutnya pendengar kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi dan mendengarkan informasi tentunya dari RRI Bone. RRI Bone, silahkan.
5: Baik, terima kasih rekan Umi. Informasi dari RRI Bone terkait pemerintah Kabupaten Bone resmi mengoperasikan bus Bandara Arung Palaka untuk memudahkan akses masyarakat menuju dan dari bandara. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
6: Pemerintah Kabupaten Bone meluncurkan layanan bus Bandara Arung Palaka di halte dan pojok kolaborasi Jalan Walter Monginsidi Watampone Rabu 17 Juni 2026. Kehadiran transportasi publik ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus memberikan alternatif perjalanan yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat pengguna jasa bandara. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasuludin mengatakan, layanan bus bandara merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor transportasi. Menurutnya, layanan tersebut akan memudahkan mobilitas masyarakat untuk berbagai keperluan, mulai dari kegiatan pemerintahan, pendidikan, bisnis, hingga pariwisata.
7: Launching bus pengantaran ke bandara. Dan kita siapkan bus gratis mengantar ke bandara dan menjemput ke bandara. Dan bahkan, kalian, bahkan Pak Gubernur juga menyiapkan bus nantinya, orang dari Sorpe, dari Wajo, dari Senjai, ada busnya gratis. Sehingga tidak perlu berpikir bagaimana datang ke bandara. Jadi bandara kita, alhamdulillah, kita akan naik jadi bandara nasional sehingga tahun depan nanti kita bisa terbang dari Jakarta ke Kuala Lumpur. Kita menggunakan pesawat yang kapasitasnya besar.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Bone Andi Syamsul Musriah menyebut, pengoperasian bus bandara merupakan bagian dari pengembangan sistem transportasi publik yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Selain memperkuat konektivitas menuju Bandara Arumpalaka, layanan ini juga diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat di Kabupaten Bone.
5: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Umi di RRI Palu.
4: Terima kasih. Dari RRI Bone kita menuju informasi dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara bersama dengan rekan Syahribul dari RRI Bau-Bau. Silakan.
8: Terima kasih rekan Umi Kalsum di RRI Palu. Sukseskan sensus ekonomi 2026, BPS Bau-Bau turunkan 120 orang mitra untuk menjangkau 43 kelurahan dan 8 kecamatan. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku.
9: Sensus ekonomi ini akan mendata seluruh kategori lapangan usaha.
10: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Bau-Bau secara door-to-door telah dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 untuk mencakup seluruh wilayah usaha di Kota Bau-Bau yang tersebar di 8 kecamatan dan 43 kelurahan. BPS Kota Bau-Bau telah melakukan rekrutmen dan seleksi ketat guna menjaring petugas lapangan atau mitra statistik yang kompeten. Kepala BPS Kota Bau-Bau Musdin mengatakan total petugas yang dikerahkan dalam SE 2026 ini sebanyak 120 orang. Seluruh petugas telah mendapatkan pelatihan intensif mengenai metodologi, konsep definisi, dan etika berwawancara guna menjamin kualitas data yang dikumpulkan. Lebih lanjut, Musdin mengatakan penekanan nilai-nilai berakhlak

0: Nah, kita kembali ke RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum Jawas.
1: Terima kasih untuk rekan-rekan kami yang ada di RRI Babau. Dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi bersama dengan rekan Sofi Murniati dari RRI Kendari. Silakan rekan Sofi.
2: Terima kasih rekan Umi dan juga rekan-rekan RRI Sekorwil Nusantara 4. Informasi dari Bumi Anoa Kota Kendari terkait dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang mengeluarkan peringatan dini terkait potensi fenomena El Nino yang diprediksi akan menyertai musim kemarau tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan rekan Laras Ayu Ningtyas.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi bahwa musim kemarau tahun 2026 akan dibarengi dengan munculnya fenomena El Nino. Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara, Kusairi, mengatakan meski intensitasnya diprediksi masuk dalam kategori lemah, namun dampak dari fenomena tersebut diperkirakan akan mulai terjadi di pertengahan tahun ini. Kondisi ini tidak hanya berdampak secara nasional, namun juga diprediksi melanda sebagian besar wilayah di Sulawesi Tenggara.
4: Berdasarkan prediksi dari BMKG, bahwasannya untuk musim kemarau tahun 2026 ini akan disertai dengan El Nino. Nah, El Nino-nya ini dalam kategori lemah yang diprediksi akan mulai terjadi di semester 2 2026. Jadi di bulan Juli ini diperkirakan akan terjadi El Nino lemah di sebagian besar wilayah Indonesia termasuk di Sulawesi Tenggara.
3: Untuk diketahui, fenomena El Nino merupakan kondisi di mana terjadi pemanasan suhu muka laut di Samudra Pasifik yang berdampak pada berkurangnya curah hujan secara drastis di wilayah Indonesia. Menyikapi hal tersebut, Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara, Kusairi, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam menjaga ketersediaan cadangan air bersih dan mengantisipasi potensi kebakaran hutan atau lahan akibat cuaca yang lebih kering. Masyarakat juga diminta untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG guna melakukan mitigasi secara mandiri.
2: Informasi dari RRI Kendari terkait dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mengeluarkan peringatan dini terkait potensi fenomena El Nino yang diprediksi akan menyertai musim kemarau tahun 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Irfan serta Bung Moris mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda kembali ke RRI Palu bersama Umi Kalsum dan juga rekan-rekan. Selamat sore, terima kasih.
1: Terima kasih rekan Sofi dari RRI Kendari. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan laporan langsung terkait dengan 336 rumah warga di Desa Kabarora, Kecamatan Noki Lalaki, Kabupaten Sigi, rusak akibat gempa berkekuatan 6,7 skala Richter yang mengguncang sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Dan informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter kami Susanti Akataba. Silakan, rekan Susanti.
5: Baik Umi dan pendengar, hari ini baru saja tim dari Gubernur Sulawesi Tengah mengunjungi Kabupaten Sigi untuk memantau perkembangan pasca gempa yang terjadi kemarin dengan magnitudo 6,7 yang mengguncang sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Dan salah satu wilayah yang dikunjungi adalah Desa Kamarora A, Kecamatan Nokilaki, Kabupaten Sigi, di mana tercatat sebanyak 336 rumah warga yang mengalami kerusakan di wilayah tersebut. Dan Kepala Desa Kamarora, Avani Kusmi, mengatakan kerusakan yang terjadi bervariasi mulai dari kerusakan ringan hingga berat. Dan hingga saat ini warga masih memilih bertahan di tenda-tenda darurat yang didirikan di depan rumah maupun di sekitar bangunan yang rusak karena mereka khawatir terhadap gempa susulan. Selain kerusakan rumah, bencana tersebut juga berdampak pada pasokan air bersih warga. Saluran air yang menjadi sumber kebutuhan terputus akibat longsor yang terjadi pasca gempa, sehingga warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut Fadi Kusmi, selain air bersih, kebutuhan mendesak saat ini adalah dukungan logistik bagi warga yang masih mengungsi, dan pemerintah desa juga terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi juga instansi terkait untuk mempercepat penanganan dampak bencana. Berikut pernyataan atau wawancara kami tadi petikannya bersama dengan Kepala Desa Kamarora, Avani Kusmi.
6: merusak, yang pertama erupsi, setelah erupsi terpal tenda masyarakat, dan yang kedua yang selanjutnya kebutuhan mendesak itu air konsumsi, air minum, itu yang paling mendesak kita. Dan juga mungkin selimut juga untuk anak-anak, bayi dan lansia, itu yang ada beberapa bayi memang di sini yang kita tidur-tidur di tenda. Dan
5: itu tadi petikan wawancara kami bersama dengan Kepala Desa Kamarora A, dan dapat kami gambarkan juga Umi serta pendengar, memang untuk wilayah terdampak sangat parah untuk gempa kemarin adalah salah satunya Desa Kamarora ini. Karena dari hasil pantauan kami tadi, banyak rumah warga yang kemudian rusak parah, ada juga yang rata dengan tanah, bahkan terdapat satu rumah yang roboh dan di bawah rumah tersebut ada kendaraan, beberapa kendaraan yang kemudian tertimpa. Nah, selain Desa Kamarora, ada juga Desa Ampera, Kecamatan Palolo. Di Desa Ampera ini, korban terdampak sebanyak 68 korban dengan jumlah KK 248 dan juga ada satu korban meninggal dunia. Demikian Susanti Akataba melaporkan.
1: Terima kasih rekan Susanti Akataba. Dan sebagai penutup siaran berjaringan gempa Saripati Maju hari ini, pendengar, kami akan hadirkan paket news feature produksi RRI Toli Toli bersama dengan rekan Mariani. Silakan rekan Mariani.
7: Baik, terima kasih rekan Umi di Palu. Saudara, onde-onde khas Buol merupakan salah satu warisan kuliner tradisional yang mencerminkan kekayaan budaya dan juga kearifan lokal masyarakat Buol. Berbeda dengan onde-onde yang dikenal di berbagai daerah lain di Indonesia, sajian khas ini memiliki cita rasa, bentuk, dan juga proses pembuatan yang menjadi identitas tersendiri bagi masyarakat setempat. Keberadaannya tidak hanya menjadi simbol kekayaan kuliner daerah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga dan mewariskan tradisi kepada generasi muda. Berikut informasi selengkapnya, kami ajak Anda untuk mendengarkan feature berikut ini.
8: Fajar baru menyingsing di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Saat sebagian orang masih terlelap, sebuah dapur tua di pinggir kota sudah mengepulkan asap. Aroma kelapa parut, gula merah, dan wijen yang terpanggang menyatu dalam udara pagi.
9: Itu tepung terigu sama ketan, rosben ketan, gula merah, sama kelapa. Enggak susah. Malam digulung, nanti pagi direbus. Karena nanti pagi kan dijual. Jadi adonannya dibikin malam, nanti pagi baru direbus.
8: Di dapur itu, tangan-tangan terampil bergerak cepat dan ritmis, membentuk bulatan adonan yang kelak menjadi onde-onde khas Buol. Tangan-tangan inilah yang disebut jari-jari perkasa, penopang warisan kuliner yang tetap hidup meski zaman terus berubah. Onde-onde Buol bukan sekedar kue, ia adalah identitas kegigihan dan cinta yang digulung dalam adonan tepung, gula merah, dan kelapa parut.
9: Bagaimana? Ini yang lebih laris lagi. Kue. Iya, karena tradisional. Itu kan kalau kue piah kan biasa kan dititip di kios itu sampai berapa lama toh? Kalau ini kan langsung habis.
8: Kami bertemu Ibu Nila, salah satu pembuat onde-onde khas Buol yang telah mendedikasikan hidupnya di depan wajan penggorengan. Bagi Ibu Nila, membuat onde-onde bukan soal timbangan atau resep digital. Semua ada di perasaan dan di ujung jari-jarinya.
9: Kalau kayak misalnya kita orang itu pagi-pagi harus ini dulu, kueku. Kueku diisi dulu, dibikin dulu, adonannya baru diisi, simpan. Nanti habis maghrib itu baru dikukus. Baru lapis pisangnya, starnya itu setengah tiga sore. Iya. Nah, onde-ondenya nanti malam begini, baru dibikin adonannya. Nanti pagi diisi gulanya, rebus. Belum ada
8: onde-onde. Onde-onde Buol berbeda dari onde-onde di daerah lain. Teksturnya lembut dan kenyal di luar, sementara isian gula merah dan kelapa parut meledak di mulut dengan rasa manis yang pas. Setiap butirnya adalah karya seni handmade yang tidak bisa digantikan mesin modern.
9: Oh, karena ini kan lebih orang suka tuh daripada kue-kue yang buat ini kan kue tradisional. Jadi ini yang paling anu sekali, ini orang tua begitu dan yang paling suka makan kue onde-onde. Oh, dari warisan juga. Kue ini kan dari dulu ada.
8: Zaman berubah, media sosial dan toko-toko kini dipenuhi makanan kekinian yang cepat menarik perhatian. Namun, onde-onde buol tetap bertahan, memegang cita rasa tradisional yang diwariskan turun-temurun.
9: 800, darah juga 1001, masih 1000 kue ini di sini. Jadi habis sholat subuh, sudah sholat antar. Jam 8-9 sudah ada kue, so habis-habis. Jadi terang jam 9 sudah ambil uangnya. Bikin lagi kali jo, kalau dapat 400 lebih kali 800, kalau 500 kali 800 habis. Dari Leop kan kadang 5.300, 5.400, jadi setengah mata dong makasih habis. Kalau di sini 1.001 tetap dia habis. Biar sedikit untungnya, yang penting habis kuenya. Jangan bakejar banyak, tidak mau habis, rugi juga daripada dibuang di apa. Kalau tidak laku, tidak mungkin yang begini mau 2 hari kan. Insya Allah kedepannya lebih apa, lebih laris begitu, supaya lebih disuka lagi langganan. Iya,
8: bagi Ibu Nila dan pelaku UMKM lainnya, menjaga usaha bukan sekedar mencari keuntungan. Setiap adonan yang dibentuk, setiap onde-onde yang digoreng adalah cara mereka merawat budaya daerah. Di balik jari-jari perkasa yang tak pernah lelah, tersimpan kisah ketekunan, kecintaan, dan harapan. Selama masih ada yang menghargai, onde-onde buol akan terus hidup menjadi penghubung masa lalu dengan masa depan.

0: Demikianlah feature dari RRI Toli Toli yang telah kami hadirkan bersama Alfiansah dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Maria Nirauf, kembali ke rekan Umi di Palu. Silakan Umi.
1: Terima kasih rekan-rekan kami yang ada di RRI Toli Toli dan juga seluruh rekan-rekan kami yang ada di Korwil 4 untuk sore hari ini yang telah bertugas dan mengantarkan informasi. Demikianlah paket news feature dari RRI Toli Toli dan juga mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan gempa Saripati Baju Sekorwil 4 untuk edisi Rabu 17 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Umi Kalsum Jawa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
3: RRI Ampang FM
2: 93 MHz.
4: Baik, pendengar manapun Anda berada, demikian baru saja kita ikuti bersama Gema Saripati Maju bersama Pro 1 RRI Palu. Anda kembali mendengarkan 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana.
5: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
4: Dan pendengar melanjutkan kebersamaan kita di sore hari ini. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan dengan kultum bersama Dr. Nresa Syarudin. Setelah itu akan dikumandangkan azan salat maghrib untuk wilayah Ampana dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil islahi bainal ikhwan wa nahana bitta'uni 'alal ismi wal 'udwan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alkiram amma ba'd. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah. Agama Islam mengajarkan kepada umat manusia agar berpandangan positif dan optimis terhadap kehidupan dunia. Betapapun secara lahiriah hidup itu kadangkala dipenuhi oleh perbuatan dosa dan maksiat di antara kita, perselisihan, pertentangan, hal-hal yang keras, kehilapan dan kekeliruan yang seakan-akan sulit untuk diwujudkan silaturahmi, persatuan umat, persaudaraan, kekeluargaan dan kerukunan antara sesama manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau syaa'a rabbuka laja'alannasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin." Artinya, seandainya Tuhanmu menghendaki, pasti akan menciptakan manusia hanya satu umat atau satu suku bangsa dan pasti juga berselisih. Al-Quran Surah Hud ayat 118. Sesungguhnya manusia menurut fitrahnya adalah umat yang terpadu dan bersatu, suka bekerja sama, bahu-membahu, saling membantu. Tetapi pada perkembangannya, karena banyaknya perbedaan kepentingan, begitu rapuhnya sudah silaturahmi dan mudahnya terjadi ikhtilaf, pertengkaran, penghinaan, saling curiga, purbasangka dan saling memfitnah, sehingga hilanglah rasa kebersamaan, tolong menolong, kerukunan dan kedamaian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk terbinanya sesuatu kekuatan umat dan tidak mudah dipecah belah. Mari kita menjaga hubungan dan memelihara silaturahmi, sifat kasih sayang, menggalang persatuan umat yang kokoh. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum binikmatihi ikhwana. Artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah dan jangan bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu

Ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103. Kita selaku umat Islam Indonesia sungguh harus bersyukur karena dengan adanya bermacam-macam organisasi keagamaan dalam kehidupan umat Islam, perbedaan paham relatif masih dapat terkendali. Dalam toleransi hidup umat beragama, kita perlu menerima prinsip saling menghormati dan memahami internal masing-masing umat beragama atau antar agama-agama di Indonesia, antar dan antar umat beragama dengan pemerintah. Untuk memelihara kondisi kerukunan yang harmonis ini, maka setiap agama perlu senantiasa berpegang teguh dan menghayati ajarannya masing-masing, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Namun juga yang perlu dipelihara dan dijaga adalah saling menghormati, tidak merugikan kepentingan pihak lain, apalagi menodai ajaran agama lain yang berbau syara, sehingga masing-masing pihak bisa menikmati keleluasan mengamalkan syariat agamanya. Antara sesama muslim perlu ditekankan, jangan mudah terpancing dan terkontaminasi oleh nafsu untuk menciptakan lagi pertentangan khilafiyah, furu'iyah yang dahulu sering terjadi antar organisasi Islam, antar NU dan Muhammadiyah, terutama di zaman penjajahan dan pemerintahan Orde Lama. Para pendengar RI yang berbahagia, sebagai kesimpulan dari uraian ini, bahwa ajaran Islam dan etika Islam telah ditetapkan suatu ajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bukan untuk bercerai-berai atau terpisah-pisah, melainkan sebagai satu umat, ummatan wahidatan. Kedua, Islam memerintahkan terhadap pemeluknya menuju suatu tujuan, yaitu kebenaran akidah. Syariat Islam memiliki jiwa persatuan antar umat, merasa senasib sepenanggungan, seperjuangan dan sependeritaan, saling menolong, menjaga dan memelihara tali silaturahmi, dan selalu terpadu menjalankan syariat agama. Karena seorang muslim itu terhadap sesamanya muslim ibarat satu batang tubuh. Apabila sakit matanya atau kepalanya, maka satu badan yang merasakan kesakitan itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'amana rajulun bata syaba'ana wa jaruhu ja'iun ila jambihi wa huwa ya'lam. Tidaklah beriman orang yang bermalam atau tidur dengan perut kenyang, sedang tetangganya dalam keadaan lapar, sedang ia mengetahui keadaan tetangganya. Dalam hadis lain, Allahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu suka menolong saudaranya. Yang ketiga, para nabi dan rasul telah menyerukan persatuan umat dan persaudaraan dan mewajibkan memeliharanya, karena persatuan itu membentuk suatu kekuatan, sedang perpecahan akan mendatangkan kelemahan dan kehancuran. Demikian uraian ini, semoga bermanfaat adanya, amin. Wabillahi taufik war rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Renungan Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan.

keluarga tentu diyakini sebagai suatu kegiatan yang juga bernilai ibadah di mata Allah. Namun bila curahan perhatian terhadap dua hal tersebut telah mengobsesi diri sehingga kita lalai mengingat Allah, Zat yang melindungi dan menganugerahi kita dengan kenikmatan, maka sudah saatnya bagi kita untuk mawas diri. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, "Hai orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Tentu kita tak ingin tergolong menjadi makhluk yang merugi di dunia dan di akhirat.

Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira, bukan

dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rebut, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa.

fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Alkisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil, makmur,

Sungguhnya, jika kamu semua bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat padamu. Dan jika semua mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Dalam mensyukuri pencapaian-pencapaian bangsa dan negara hingga saat ini, barangkali kita juga perlu bertanya kepada diri sendiri. Sudah sesuaikah cara kita bersyukur kepadanya? Adalah seorang ulama yang menyatakan, seseorang dikatakan bersyukur apabila dia memenuhi 4 perkara, yaitu pertama, menyadari bahwa semuanya adalah karunia Allah. Kedua, semakin dekat dengan Allah. Ketiga, tak menjadikan dirinya sombong. Dan keempat, menggunakan karunianya itu di jalan yang benar dan tidak boros. Semoga kita memperoleh tambahan nikmat hanya dari Allah.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Indonesia itu rumah.
3: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
4: Indonesia itu seperti warna-warni.
5: Indonesia itu ya aku.
6: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: sesungguhnya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

Waktunya Kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi, saluran air tersumbat, dan kurangnya daerah resapan air dapat menjadi pemicu banjir. Banjir bukan hanya soal genangan air, ia bisa membawa penyakit, kerusakan harta benda, bahkan mengancam nyawa. Kenali resikonya sejak dini, simpan dokumen penting di tempat aman dan tahan air. Pastikan saluran air di rumah tidak tersumbat. Siapkan tas darurat berisi obat, pakaian, makanan ringan, dan alat komunikasi. Pahami jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal Anda. Lindungi keluarga Anda. Edukasi anak-anak tentang apa yang harus dilakukan saat banjir datang. Jangan anggap remeh peringatan cuaca. Ingat, kesiapsiagaan menyelamatkan jiwa. Waspada banjir, kenali resikonya, lindungi keluarga tercinta.

0: Meninggal tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita akan ikuti warta berita dengan dan informasi bersama Pro3 Jakarta.
1: Warta berita. Dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini, dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
3: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zay. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Eliana Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
4: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 89% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini, dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
4: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleidayah yang mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
5: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
4: Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Gimana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPR RI.
6: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
7: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
6: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
3: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljannah melaporkan selengkapnya.
8: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif.
9: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
8: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini ya menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
9: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
10: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
9: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
11: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah kepada PT Tebo Indah.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
13: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
14: Ya, bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
12: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI, sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
15: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
12: Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
16: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
17: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dan darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau utang, boleh nggak pilih utang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Kalau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh nggak, Bin? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
16: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%. Tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
18: Dan ketika kita tanya belanja apa, tadi kan F&B ya, jadi kita dapat cerita ini F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
16: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital khususnya sistem pembayaran non-tunai semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
19: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
20: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas PPIH Arab Saudi dan pihak syarikat Kebes. Jemaah haji dari SOC 74 Endang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
21: Iya. Pak ini bersama ibu.
22: Iya.
21: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
22: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu sebenarnya. Iya. Jadi ya sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
20: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
23: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
0: Halo, saya Awang.
23: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
0: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
23: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
0: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
23: Ya, terima kasih Mas Awang.
0: Ya, sama-sama.
23: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jemaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jemaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al-Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

Ribuan pendukung timnas Argentina di Kota Ambon untuk menjalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di Kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan

0: Henrique Berisa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbaya. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Rasio.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja meredap di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram, bagian timur. Inilah masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan kontrol.

Piala Dunia 2026 di kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung, mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan,

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga.
7: Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rimba krimba, top dongek rimpana. Mudah-mudahan kita sempria sehat selalu, ya. Tetap semangat meskipun uja, ya. Karena memang uja si tontira, pam. Biasa tak jalan, ya tutup jira. Karena anir buka, biasanya rena nusari material tanah, ya. Jadi yang penting air sudah mengalir, ya aman sudah. Oke. Dan Eva biasanya nenek si mengawali kebersamaan kita. Re'e, tau ampana lea.

0: Pojayanya taun Panama gaya. Oke, okay, Eva biasanya hari acara sini kita mari membangun silaturahmi ya. Kita bangun silaturahmi untuk kebersamaan karena silaturahmi itu adalah hal yang sangat penting ya. Oke. Okay. Ya. Halo, assalamualaikum.
1: Selamat malam,
0: Ibu. Ya, selamat malam, Bunda. Bagaimana kariba, Bunda?
1: Kariba madado.
0: Alhamdulillah. Bunda, tidak hujan sih itu, Bunda?
1: Hujan, so itu ini tidak buat apa ini,
0: terang. Aduh, iya, ini juga pecang hujannya. Aduh, ini
1: nol. Pokoknya hujan ini.
0: Astaga. Oke, Bunda, silakan. Lagu biasa?
1: Biasa.
0: Oke.
1: Lagu jangan mengurang.
0: Oke.

0: Igualmente.
1: Oke, Bu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat
1: malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Oke. Dan untuk sempria tom doge rerimpana. Salam hormat. Mama tua, salam sayang selalu. Ungkarisi. Ende Kodi. Mama, sehat selalu mama ya. Oke. Halo, Ketua RT.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Eh, Pimba kreba.
1: Mbak, krebang tau.
2: Aduh, Bung Ende, yes. Ini udah lama nih ya kita baru ketemu. Saya juga sampai sekarang masih tunggu-tunggu tuh callingan Bung Ende yang rencana kita kemarin.
1: Allahu
2: ya.
1: Allahu Akbar.
2: Iya, soalnya kita juga kemarin sempat ngobrol juga begitu ya. Bung Ende, saya mau request lagu dong.
1: Oke.
2: Dari lagu lagu daerah lama sih, dari Neti, judulnya itu apa? Togian tempat pariwisata itu loh.
1: Oh, Togian. Tunggu, saya cari ya. Mari.
2: Tempat pariwisata. Lagu Togian, lagu apa? Lagu Tujuh Nona pertama tuh yang bawanya Neti. Iya. Lagu ini saya kirimkan spesial untuk orang tua kami, penasihat AFC itu mama tua yang ada di Bailo ya, di sana juga ada Pak Nursin, kemudian ada Ibu Lina, Ibu Eli, Ibu Uga, Ibu Sazar Rukmin, ada Ibu Megawati dan Abang Mutar juga ya. Dan untuk Bung Ende, thank you sudah menemani kami ya kan. walaupun ampana hujan tapi turun tetap semangat membuat telepon Pak Ende, dan aku tunggu kelingan berikutnya ya.
0: Yes.
2: Terima kasih Bung Ende. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Neti, mana itu lagu tuh? Carikan dulu. Aku cariin dulu.

0: Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, buka main. Ender White.
1: Assalamualaikum, everybody.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Emak.
0: Alhamdulillah.
1: Aneh sana aku makan. Aku memang kalau masuk daerah tujuh tahunan.
0: Umar Zak.
1: Tujuh tahun berjaya.
0: Astagfirullah.
1: Baru sempat ini mang empat kilkor.
0: Oke.
1: Kemudian yang dekodisi lagu tak udah ragu di lagu tulang. Ada itu saya jadi janda. Jadi rapi-rapi lagu janda mangura.
0: Janda mangura.
1: Iya.
0: Oke.
1: Sudah siang, saya masih menunggu.
0: Iya.
1: Terus untuk korom dan setiapnya dalam kemudian keluarga yang di kepulauan tadi kembali mengulang lagu tanpa kecuali spesialnya buat yang sale. Oke, terima kasih Ender tadi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ender White. Iya, langsung dong kita. Jandes mengurang.

0: Wait, apa yang kena? Ini apa yang kena? Mau angkat kimo eh, weh. Kamu nak bu? Wait. Oh, ada mana kucing? Ya sih, kucing dia sih kau.
1: Ada. Aku juga pengen suge aku tahu. Mbak, itu apa tabak koko pada sini? Mau yuk rokok di luar.

0: bere rongo. Jane bere rongo.
1: Iya, lanjut wow. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, Bung
1: Enge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, Om Agakareba.
2: Agakareba baik.
1: Agakareba baik. Tidak hujan di situ, Om?
2: Hujan.
1: Hujan yo, kencang yo.
2: Iya.
1: Yeah. Oke, Om. Silakan, Om.
2: Om minta lagunya anu. Bandara Tanjung Api.
1: Bandara Tanjung Api. Oke, Om, silakan rapakatu.
2: Ya, mengirim-kirim pertama-tama ada Pak Ketua Sidarke Buang Lekoro, salam sehat bersama keluarga di rumah. Ada juga Ibu Lina bersama keluarga. Lalu Pak juga ada Pak Nursi, ada Ibu Ria, Papa Ros, dan Ibu Eli.
1: Iya.
2: Dan juga tak lupa juga ada Ibu Ratna di Labuan dan seluruh pendengar RRI tanpa terkecuali di mana saja, salam sehat semuanya.
1: Okay.
2: Buat Bu Eni dan operatornya ucapan yang sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Om Mutar. Sehat selalu dan sekali lagi untuk Mama. Oh, Mama. Apa itu, Mama? Hah? Oh, Mami sih cuek-cuek kok, Mama, eh? Sama endeku yang... Halo, assalamualaikum, Guru.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih, Bang Komin.
3: Kerebam tau.
1: Batam cencopo lo, tak?
3: Nalam copo.
1: Nalam copo, ya. Sani gak komit?
3: Hah?
1: Sani gak komit, tuh?
3: Saya sirih mulai nih, tamu, besi.
1: Hah?
3: Mangelan, tamu, nyoli sirih.
1: Oh, iya. Apa ini? Ini Nonduring?
3: Ini Nonduring, deku rapat, deku ananda.
1: Oh, acara, iya. acara WIA?
3: Iya, acara anu itu ananda sangat sampai besok itu.
1: Oh.
3: Besok setengah hari saja.
1: Oh, wia atau
3: saya kapan? Rakernas.
1: Oh, Rakernas. Oh,
3: iya.
1: Oh, iya. Oke, silakan.
3: Lagunya Neti. Nesosoba narkoba.
1: Nesosoba monco pibu te.
3: Iya, jangan coba-coba narkoba.
1: Ya. Duh, kita rompian anak sekarang lah ya.
3: Darab katu ke Ibu Mutar bersama Megawati Ngenang. Darab katu ke Ibu Linda Rapusu. Darab katu ke Din Labuan. Darab katu ke Papa Ros Labairo. Darab katu ke Ratna Labuan. Pokoknya sampria, tumak dong ibarita. Tumak dong kurang sehat. Siapkan sama untuk anda kuli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih memang. Halo Bunda. Assalamualaikum.
4: Halo RRI Ampanas. Assalamualaikum Bung Ende.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bunda. Ya, mekare bakomi.
4: Alhamdulillah kareba madago.
1: Bare uja panas itu Bunda.
4: Uja sako di pangan. Bare masai mi untuk muni.
1: Iyo, si maju mesti is muni tapi Allah. Oh le. Bekom si banua.
4: Iyo re banua ya.
1: Re lokal sole itu Bunda, re.
4: Bare re lokal ya. Ojo konisa pai bau re.
1: Oh. Si baju pai ban mo pani kuni sampai bau. Si nore kalio si sinole.
4: Iyo, makasih sinole perkuno ka bau.
1: Nah. Kira-kira monco itu. Iya. Okay,
4: kira-kira meliu man nia bare rapo ole.
1: Hey. Oke, betam.
4: Iyo, mau menggel ya.
1: Silakan.
4: Lagunya anu judulnya Layangku koro manyasal.
1: Ih, hama Bunda. Maku jangan jawab.
4: Nu judul lagu itu napi yang tahu.
1: Koro manyasal.
4: Iya.
1: Bel kalion liunya. Lagu taslim atau lagu asai?
4: Lagu baru kape itu. Ane barere bolos si kape lagu Sansarino mose.
1: Oh, re. Janiku.
4: Re ya?
1: Iya.
4: Iya. Oke, Rapa Kakak Tukar dari Ibu Lina dari Pusung EP Mama Nur, salam hormat, salam kompak. Rese Ibu Megawati, Pak Abang Mutar Ismoli. Rese Abang Bapak Nur Simpane. Rese Ibu Farda, Pak Rohonya Sensari Nonjau, salam hormat, salam kompak. Dan pura-pura mau anung pidongeker RRI pada Mama Fengisei, semoga sehat selalu dan tambah semangat. Terima kasih Om Endekodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Anen caningku be impia. Dia bilang kalau dia tahu dulu caning kruyu, dia tidak tebaik teripa. Iya. Dia sangka golan Cina dia perasa, ternyata mapak ipar dia. Salah kon. Se korom. Iya. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Oma. Sani kan kau Oma?
1: Itu udah Oma, mampu dong ngekon.
0: Apa Oma itu?
1: Iya, ngomong takut ya punya.
0: Apa nak bau Oma?
1: Apa nak bau dong? Acer. Bau jepa.
0: Bau jepa. Oh, aduh, jepa gula merah tina Oma.
1: Jepa. Keluar saja keluar nanti.
0: Jepa gula merah, ati nama?
1: Ya. Keluar lah, no. Lala guluin nam.
0: Tahu ujar nas komen ini, nak? Tahu ujar? Oke, silakan.
1: Cari jalan tua itu.
0: Cari, gitu. Nyain jalan tua, bawa mabuk jakun.
1: Nyamuk. Oh, itu mantau jalan tua.
0: Iya, lumur wali, jakun.
1: Neng batorore dar lo be kelas.
0: Rom ngena. Res buya buya kulina.
1: Vano no. Itu to prante mo.
0: Ya.
1: Iya.
0: La bisa komi.
1: Ah. Dar katatu sih.
0: La bisa koren.
1: Oh, li putuk kraya. Oh, anak tarinya ada tua.
0: Rom, putarnya nak.
1: Ini kamu li putuk kraya gitu. Nih. Dari satu kali panusin gena. Nonton satu dua pulang di tahun lalu.
0: Iya, iya sih. Nendurengnya cari.
1: Ah,
0: selendurengnya de acara. Yo rek wong toy marni di wong toy.
1: Mo. Gitu. Edar satu dia mau mudah yang murah rezekinya merata hojodo. Satu ibu ini ada pusu dalam dia seburat narel buan. Tolong-tolong kau tunjangmu kuling sinan di semuluh ini. Alatnya jauh mereka ini. Sekiannya untuk penyiar.
0: Barel, redo yang kum lagu. Neso banar kau bangin akhir
1: redo ini.
0: Oh iya. Tung batari, saldongnya pun lagu.
1: Iya. Sekiannya untuk penyiar. Yang tersayang.
0: Oh, maden opa yang tersayang.
1: Kira oma dong itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat orang tua kita yang ada di bawah toer sana. Ya, ada oma dengan opa putra toer. Oma, kalau tertunduk mau, hoyat mau oma. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
2: Minta lagi ya.
0: Oke. Bunda di mana, Bunda?
2: Di Nol. Oh, Ibu Ratna Labuan.
0: Oh, iya. Nolbek. Nolbeko.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ada Om Din, terima kasih kepada Anda. Ada Ibu.

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ratna. Iya, Ustazah. Ya. Ana Ustazah Rukmin tadi masuk. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Sudah tadi itu langsung masuk.
1: Iyo. Bunga Fongi.
2: Iya. Yeah.
1: Bunga Fongi.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Adil sudah.
2: Bukan anu, Bunga Mayaro.
1: Ah, Bunga Mayaro, iya. Oke. Okay.
2: Oh, andalan itu.
1: Andalan.
2: Ini meminta doanya dulu Ibu Pak Ende. Yeah. Kalau murid itu baru akan gurunya tuh. Kalau anak udah akan ibunya kan.
1: Iya, iya.
2: Oh, kalau saking di buku-buku kasih yang buku saking.
1: Ya, insyaallah.
2: Jadi minta doanya sama muridnya tuh.
1: Iya, insyaallah.
2: Supaya makbul.
1: Amin, amin.
2: Ya di pekatukan semuanya saya tadi ada yeah. Rei anu saya main buang lekor terima kasih pan ada juga Ibu Megawati juga ada Panursi juga tadi dan sempurna saja. Spesialnya buat Bung Ende jangan lupa doanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustazah. Ustazah sehat selalu, panjang umur, insya Allah diangkat penyakitnya. Terima kasih Ustazah. Ya Ustazah ini namanya guru ini manusia yang manusiakan manusia. Semoga Allah kabulkan. Ya Ustazah disehatkan ulang, pulih kembali. Ya beraktivitas bersama dengan keluarga. Oke. Okay.

0: Iya, lanjut wow kita. Halo.
1: Halo.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, sema de.
1: Aku sih di jalur 2 di perempatan.
0: Sema jalur 2.
1: Pak Utin.
0: Pak Utin, kereba.
1: Aku sudah berarti lagi.
0: Gete, silakan rapi lagu gete. Yang penting nem rapi diapung. Tarik ke aku iri.
1: Rapi lagu nuang aku. Panalea.
0: Panalea. Oke.
1: Aku kirim-kirim sampria kita di panas ini.
0: Iya.
1: Menurut itu ya.
0: Iya. Oke.
1: Iya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Utin. Iya. Umam Josi Wardi. Wardi ngina si toy. Jangan kami ndak. Wardi. Rei sema de. Bung Rijal tarim krebain do iman tarim krebain. Mundalina, mungkin karena gara-gara uja sih. Mama tua, salam sayang untuk mama. Sehat selalu. Iya. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Halo. Halo. Ode ini. Oh. Iya. Kalau dekat sekali dengan radio. Aduh.
2: Dekat sekali dengan radio.
0: Iya.
2: Assalamualaikum Bung Ene.
0: Waalaikumsalam.
2: Suara-suara.
0: Iya, jangan tahu dekat dengan radio aja. Sakit-sakit telinga pada dengar. Kasihan Lea. Iya. Iya.
2: Memperapi lagu.
0: Silakan.
2: Ode tu kakak. Ode tu kakak.
0: Ode tu kakak itu lagu poso itu Ajus.
2: Kakak. Ada re?
0: Ode tu kakak itu lagu poso.
2: Kakak. Oh iya lagu poso bare.
0: Bare. Oh, saya carikan, saya carikan. Oke, saya carikan. Saya carikan.
2: Mari nih. Yang remis, yang
0: remis. Saya carikan.
2: Sampria.
0: Oke. Sampria untuk siapa lagi Bunda? Aduh. Oke. Terima kasih Bunda. Lagu. Di belakangnya Ode Sampria itu.

Sempria. Terima kasih untuk Sempria Tom Dong RRI Panah. Mudah-mudahan kita Sempria tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan tonton tahu sih ada waktunya datang. Waktunya balemuni. Iya. Mohon maaf Andre, salah-salah tuntunan sih. Mudah-mudahan kita Sempria tetap dalam keadaan sehat walafiat. Teristimewa untuk Ustazah Rukmin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya ya, insyaallah sehatkan kembali ya Allah. Dan juga Mama Tua, salam sayang, disehatkan juga untuk Sampria Tom Fojo. Semoga insyaallah Allah angkat penyakitnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2026. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan kebersamaan dengan bergabung sama Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan.

0: Segelas Air Putih Cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Baik tak, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi,
1: kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bulac, Bonden Pasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak,
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
0: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo dan juga Saumlaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Jogja. Atas selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 0213444199 dan 3440696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati. Yudi. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa
1: iya.
2: kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi nggak undang-undang ya.
1: Iya ini sombong ini. Nggak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Mas Yudi kayak diam-diam nggak mau ulang tahunnya.
1: Nah itu
0: ya, kan nggak enak. Biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke, Bu Fatma.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan tapi kan udah
1: tetap tahu ya,
0: Bu. Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh, Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Halo. Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak Liz. Tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya, apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Okay. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatma.
2: Apa Mbak Ita?
1: Ya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Pak Mali.

0: ada siapa? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
1: Siap, oke. Okay. Terima kasih semua, Bu Fatmawati. Ya. Siap.
0: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
2: Dinda,
1: malam.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita.
2: Iya.
3: Purnama Sari. Yudi Ismail. Yo, kabare.
1: Alhamdulillah baik.
2: Api Mbak.
1: Kumaha damang Teteh Dinda.
3: Saya
1: Pangesta ya. Silakan langsung ya, dengan Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Pausi dan Lis Menawati.
1: Loh, kok
2: keputus?
3: Apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tar enggak tuh Mbak Ica?
1: Nah, oh, Mbak Ica udah bawa.
2: Aduh, Mas Gita harapan.
1: Enak aja.
3: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo Mbak, ya, itu Jojo.
2: Iya. Oh.
3: Jojo Propapat.
1: Oh, iya, ya, mereka enggak ada yang benar. Kenal.
2: Iya.
1: Sama itu, Nafa Urbah juga sama loh.
2: Boys, kaya. Oke, Teteh.
3: Juninya sukses lah pokoknya untuk
1: siap.
3: Yudi terus bahagia lahir batin.
1: Amin.
2: Ya. Amin.
3: Udah 2 kali kasih ucapan buat Yudi nih.
1: Aduh. Waduh, terima kasih loh udah 2 kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada tuh
2: kayaknya. Iya nih. Bawa kue iya, teh. Buat Mas Yudi.
3: Langsung ke Mbak Resi dan Mbak Lis.
1: Oke, Mbak Lis selamat malam katanya.
4: Wilujeng wengi, Teteh. Selamat malam.
3: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi, lagunya Mbak Lis tadi. Yang apa panah asmara itu kalau didengarin
4: terima
3: di
4: kasih.
3: Ini Mbak Ica didengarin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut sambil menikmati
2: ya
4: pisang goreng.
2: Wih,
4: sama kopi
2: ya.
4: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang gimana
2: banget,
4: gitu ya.
2: Yang sejuk itu.
4: Oh, enak
2: sejuk
4: banget
2: itu,
4: ya.
3: Ya lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02.
2: Bener banget, Teteh.
3: Okay, itu lagu apa rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
4: Iya.
3: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
4: Okay, lagu terakhir ya. Aku kalau gak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia. Tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga. Yeah.
1: Siap.
2: Judulnya apa Mbak Ria?
4: Rindu Yang Menyiksa.
2: Wah,
4: ya sakit Allah. Banget kan? Jadi kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hati?
1: Makanya diundang di ruang rindu ya nggak? Ya?
4: Karena rindunya begitu menyiksa. Untuk tampil dan hadir di sini.
2: Udah nggak sabar ya kita dengerin
1: siap
2: lagunya
1: nanti.
2: Ya, rindu okay. Yang menyiksa.
1: Itu aja,
2: Mbak
4: Teteh.
2: Mbak Dinda.
1: Teh.
4: Tetehnya lagi ngopi nih.
1: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan? Ya wes. Kita ketemu Uncle Gazi di Padang. Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
2: Iya,
1: waalaikumsalam.
2: Uncle Gazi.
5: Iya.
1: Yuk,
5: ya. Oke, Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Ria.
2: Iya, silakan. Mm-hmm.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ita.
1: Oke. Okay. Sepatu dari kulit rusa ya.
5: Lagu Mbak Ria yang Rindu Yang Menyiksa tuh video klipnya udah dibikin belum?
2: Apakah udah tayang? Ya. Oke. Okay. Nanti akan dijawab yang tegas ya.
5: Oke. Okay.
1: Siap.
5: Boleh salam dikit. Salam buatnya Kakak Mary yang dari Bekasi. Salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang. Salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilit. Makasih ya Mbak Ita sama okay. Bang Yudi.
1: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh ya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak sih?
2: Iya, Mbak Ria dan Mbak.
4: Aku juga pernah.
2: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
4: Show aja. Terus di TV.
2: Oh, di TV ya. Di TVRI zaman dulu ya.
4: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
2: Wajah
4: habis
2: baru,
4: wajah
2: ya?
4: Baru, keroncong remaja kan?
2: Iya.
1: Ya. Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu?
4: Enggak, wajah ngalamin
1: wajah,
4: ya.
1: Wajah, wajah baru. Ya. Karena bawa ular soalnya. Iya.
4: Bawa ular jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI. Tapi aku tes TV gagal 2 kali. Tuh. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
2: Gak ada nyebut Kris Patikawa.
4: Almarhum Kris Patikawa.
1: Sadiqin
4: Zuhra.
2: Betul sekali. Dia itu benar-benar kemampuan sendiri.
4: Kalau kronosnya aku ada, albumnya ada Mas.
1: Keroncong ya?
4: Iya, Lek Manto sampean. Langsung sama Mantos.
2: Mantos ya.
1: Leknya ternyata.
4: Iya.
1: Lek Mantos. Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
2: Belum ada kan, tadi tuh Uncle Gasi.
1: Oh, tadi Uncle Gasi ya.
2: Ini Pak Hanafi di Padang.
1: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Cinta. Oh, oke. Okay. Mungkin
4: proses aku kali
1: ini.
2: Iya, maksudnya Tumbaria.
4: Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
1: Hmm. Oh gitu.
2: Aransemennya nggak seperti itu ya.
4: Aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
2: Oh, gitu.
4: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
1: Oh, oke. Okay.
4: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, masuk diriku ya.
2: Tapi gini,
4: kenapa lagunya kok gini?
2: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
4: Benar. Dulu kita sebel, tapi akhirnya. Alhamdulillah
2: kita mengerti. Oh, itu
4: iya, berarti ya, yang dia memang dia udah dilahirkan, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
2: Betul. Yang benar-benar mengenal pasarnya. Iya.
4: Sepatu kulit rusak. Ceritaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gatonya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing nggak tuh penciptanya?
2: Iya,
4: jadi rekamannya berkali-kali, karena kan dari syair yang pertama masih nggak kena, syair kedua nggak kena, tiga kali nggak kena, sampai akhirnya sampai 4 bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
1: Oke.
2: Tapi itu tadi,
4: tapi alhamdulillah
2: nggak mengkhianati hasil.
1: Iya,
4: proses dan perjuangan itu nggak mengkhianati hasil.
1: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
2: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
1: Mbak Ria atau Mbak Liz?
4: Aku kayaknya yang mana ya, aku juga bingung ya.
2: Aku juga.
4: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue terusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya. Bagi cintaku sedang melautan Atlantik nggak mungkin gak gitu kan ya. Jadi yang mana ya, aku juga bingung.
1: Gak ada ya.
4: Iya makanya. Jadi kayaknya enggak
1: ada. Gak ada
4: kayaknya.
1: Ya.
2: Aku juga nggak ada.
4: Nggak ada ya. Ikut pencipta aja tuh, sama produser.
2: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris begitu, direkam secara rekaman?
4: Oh, secara rekaman.
2: Ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
4: Enggak ada.
2: Belum ada ya.
1: Kalau Baria judulnya aja kali ya.
4: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
1: Shintaro, Waini.
4: Shintaro, ya, ya, Waini. Terus Kokoro no Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
1: Kalau Malis gimana tadi?
6: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
2: Disadurkan bahasa Indonesia.
6: Itu duet sama Juan Untung.
1: Baru kemarin kita ngobrol sama Juan Untung.
2: Tentang tamu Rabu lalu.
4: Masih barengan tuh. Masih nyanyi bareng tuh lagunya.
6: Rusuh ya, ceritanya ya.
1: Oke. Okay. Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
2: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
1: Silahkan.
4: Ayo ya. Okay. List dulu deh.
2: Iya, balis dulu. Yuk.
4: Coba. Aku dulu ya.
2: Iya. Monggo.

0: itu di mana asmara.
1: Mantap. Sekarang Rio Restivosi.
2: Oke, okay, aku sekarang.
1: Monggo, Mbak.
2: Iya.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang

0: Beneran gak pengen harta nih.
1: Aku mau.
0: Oke. Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam. Luang rindu, luang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Dan Mbak Ita Purnama.
1: Iya Pak Ahmad.
0: Iya Pak Ahmad, silakan.
3: Sehat selalu ya.
0: Iya.
3: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu mencintai.
0: Amin. Gak ada yang diundang Pak. Amin. Amin. Yang penting doanya ya.
1: Iya, doanya. Ya,
3: selalu sehat selalu.
0: Mbak Amin.
3: Semangat,
1: semangat Pak Ahmad. Ya.
0: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Desti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
3: Monggo Pak. Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya, Mbak Resti? Juga Mbak Resti ini, saya ini pendengarnya, pecandunya itu. Ya, lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara?
0: Oke.
1: Oke.
3: Salam-salam Mas.
0: Siap. Boleh, terima kasih.
3: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Murah di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
0: Siap. Oke.
3: Okay. Angkatawan-angkatawati Pro 1 RRI Senusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam silau Pancasila.
1: Oke.
3: Selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
1: Amin.
3: Ya.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
1: Bang Leman, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam.
4: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Tepawuji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia. Kenapa ke Ethiopia itu Mbak
0: Yalis Tepawuji? Oke, kenapa ke Ethiopia ya?
4: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
1: Nanti dapat orang Lampung nih.
4: Mas Yudi, pertanyaannya apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
0: Oke.
4: Itu saja.
0: Siap.
4: Oh ya, Pak, salam balik ya tadi itu ya
1: kan
4: tadi. Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso. Dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak saya Indonesia.
0: Siap.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
5: Ya, siapa? Aku ya.
0: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
5: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya. Ya semua pasti ya. Karena kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan 1.750 rupiah aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
0: Oh, ya.
1: Biasa.
5: Aku bayar 500 rupiah. Terus uang BP3-nya dulu ada BP3 kan? Naik bisnya itu 15 rupiah. Jadi dari 4 kali nyanyi, 2 di Ancol, 2 di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
1: Iya,
5: ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
0: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis
6: sama sih, sama Ria saya juga. Yang jelas motivasinya kita mencari uang.
1: Mencari uang.
6: Ya, kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya. Sekarang betul, sekarang tuh jadi lebih, kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan untuk membantu orang tua.
0: Tiff festival.
1: Ada deh.
0: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah, kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagu. Ku tutup layar cintaku. Kita dengarkan.
1: Oke deh.

0: to mystery. Pada A-nya sih Mbak, kenapa nggak B?
1: Tuh, semuanya tuh
2: B kita
1: yang punya.
2: Iya, iya, iya.
0: Oke, kita ketemu dua penelpon dulu ya.
2: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
2: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
2: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
2: Dengan Mbak Ria dan lagi Mbak Lis.
3: Tahun dulu ya saya ucapkan
2: dulu. Oh iya iya iya iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Woy, amin.
2: Udah ganteng. Wah, langsung PR lo Mas.
1: Ganteng banget nih Mas Yudi, tambah lama tambah ganteng.
2: Aku yang kesel sama
3: Hawa.
0: Oke.
3: Kaum Hawa ya.
0: Siap.
2: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak. Mbak Ria sama Mbak Lis.
2: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Lis selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Lis itu aja pertanyaan saya dijawab.
0: Siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tata Linta, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
2: sama-sama,
3: Mbak
2: Ria, Mas Gilang.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silahkan.
2: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
2: Malam, Kak Endang.
4: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita.
2: Malam Mbak Endang.
4: Apa kabar? Udah aman ya?
2: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Mola Bukai?
0: Oh, kenal banget.
2: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga langsung terus panjang umur ya.
0: Amin. Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih.
2: Mbak Ita.
4: Iya. Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati. Silakan
2: Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
2: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
0: Ya. Dan Lis
4: Menawati.
0: Lis Menawati.
4: Lis
0: Menawati.
4: Lis Menawati.
0: Ya, oke.
4: Okay. Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
2: Itu Nini Karlina.
0: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana, Kak Endang?
4: Iya, salam aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
4: Asik lagunya. Lagunya kalau nggak salah, kok masih ingat nih kalau Kak Endang nggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja nggak apa-apa ya, diingat-ingat lagi dulu ya. Baik.
4: Oh ya.
0: Makasih Kak Endang ya.
4: Mbak Ria, ya sama-sama Mbak Ita.
2: Sama-sama.
4: Mas Yudi.
0: Siap.
4: Ya,
0: betul.
4: Selalu ya.
0: Terima kasih.
4: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan.
2: Iya.
0: Terkait karya-karyanya ya.
2: Jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Aman,
2: kalau
0: ya?
2: Benar ada donat menanti.
0: Siap.
1: Dari yang ulang tahun.
2: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis. Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Ya.
2: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
1: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Ya,
1: S.
2: Ya. Judul lagunya depannya S.
1: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
2: Iya.
0: Iya.
1: Kan udah 20 album.
2: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
1: album
2: pertanyaan.
1: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, side B terakhir. Nyerah.
0: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
1: Oh, dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
1: Senyuman.
2: Nah, kan.
1: Sungguh indahnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu lagunya.
0: hilang peluangnya.
1: Kalau judulnya aduh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh. Benar-benar itu kayak begitu.
0: Iya, donat. Kan enggak bisa jawab pertanyaannya.
2: Jadi donatnya melayang.
0: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku. Kau
2: dan Aku. Penciptanya sangat populer sekali.
1: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
1: Lagu Steinway terakhir album ketiga dari gua.
0: Ya tapi ini kan juga. Aku.
2: Emang ya Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
0: Oke.
2: Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerja sama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu. Salah satu
2: ini
0: aja.
2: Ini top semua lagunya.
1: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
1: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
2: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
2: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Ya. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
1: Iya. Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya, lagunya Maria di album itu, iya.
1: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sudah Melautan Atlantik.
2: Satu lagi.
1: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
2: Wah, kesian Mbak Ria, lagi-lagi gak bisa.
1: Apa sih?
0: Aduh, Mbak. Judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
1: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A keberapa.
0: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
1: Oh. Iya sih, tapi aku gak tahu yang mana.
2: Nah. Kesian Mbak. Iya, ya udah Mbak.
0: Oke lah ya.
2: Gagal lagi.
0: Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
1: Liz pasti bisa deh.
5: Astagfirullahaladzim, belum.
0: Ayo Mbak Ita.
2: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Menawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
2: Dan apa aja Mbak Liz?
0: Nggak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
2: Berapa lagu?
0: Bisa. Berapa lagu?
1: Empat.
2: Tak kasih kesempatan satu lagi.
5: Oh, sok sih. Ya Allah.
2: Satu lagi, Mbak Liz, ayo.
0: Ada
2: ayo,
0: berapa
2: ayo,
0: lagu ayo, yang diciptakan?
2: Semangat. Nyaris. Lah, kes ngomong nyaris lu pada.
1: Lima deh.
0: Ya iya, Mbak. Kalau enggak empat kan kurang dikit lima.
2: Ya udah, donatnya jadi, dua.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di Balik Pintu. Betul, Melodi
2: Sendu.
1: Melodi Sendu.
2: Oi. Maria kasihan. Semangat.
1: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Aduh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu Endang kali gitu. Iya. Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu Akurama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya. Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku enggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, oh iya, oh, lagu Om Keli ini.
0: Oke. Pertanyaan terakhir ya.
2: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta, karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah Cinta.
2: Mbak,
0: masuk
1: album Sepatu Kulit Rusa.
0: 100. Oke, pada akhirnya.
1: Akhirnya cinta. gitu kan?
2: Iya.
0: Ini Kak Cinta.
1: Oke. Okay. Eri, kamu menyelamatkan aku.
0: Yang
1: sudah dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purnama.
0: Oke.
1: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, Arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resi Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
1: Iya.
0: Oh, pernah ya?
1: Berapa kali?
2: Lagunya Aku Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
1: Masih ingat ya, Mas.
2: Masih ingat loh.
1: Hadir.
0: Mantap. Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Lis Menawati.
2: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
6: Betul.
0: Kok tahu dia ya?
2: Ya tetangga
1: kali ini.
6: Aduh, tetangga.
0: Eyangnya Gayatri ya?
6: Iya, Gayatri.
2: Iya. Okay.
0: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
6: Cucu saya.
2: Cucunya namanya Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, iya. Mas Yudi mah.
0: Iya, kan.
6: Dia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
2: yang akan datang.
0: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari kulit rusa.
2: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
2: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar
1: rezekinya. Dapat donat lagi. Masih cukup gak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos. Mantap bintang tamunya. Teringat masa
2: acara Selekta Pop. Bener banget.
0: Aduh. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
2: Iya dong pastinya.
0: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
2: Ya.
0: Gimana kalau kita dengerin?
2: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
2: Jadi penasaran Mas. Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi dengan
2: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang muter. Ya kan?
1: Yang mendengar lagu ini.

0: Karya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Butik Kemayoran
1: ya,
0: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
1: udah sold out ya?
2: Sudah sold out.
0: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
2: Kita nyelip aja lah.
1: Nyelip aja. Baik, kita mau nonton
2: sama Mas Yudi ya.
1: Ayo
2: kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
0: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian sama Koko Gandhi.
2: Mantep semua.
0: Tadinya mau Mbak Ita.
2: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
0: Amin.
1: Oke. Next project sesudah konser, oh rilis lagu ya?
2: Oh iya,
0: album lagu yang tadi
2: Rindu yang menyiksa. Ciptaan Domi Allen.
1: Kalau Mbak Ali sendiri ada rencana konser juga kah?
2: Atau apa Mbak, ada project atau
1: mini
2: apa?
1: Konser mungkin ya gak sih?
0: Sekarang lagi apa itu, lagi duet sama Oji Saputra.
1: Tunggu. Nanti harus kesini ya.
2: Oji Saputra ya.
0: Jadi
2: ya,
0: itu nanti
2: ya.
0: Saya featuring sama Oji Saputra.
2: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
0: Pasti
2: dengan Bang Oji.
0: Undangannya dengan senang hati.
1: Siap ya. Kalau begitu. Yes, ada yang mau disampaikan barangkali buat ya, pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
0: Untuk semua pendengar setia dari
2: Ruang Rindu.
0: Terima kasih udah diundang. Dan juga jangan lupa harus
2: dengerin lagu terbaru
0: saya,
2: Rindu yang menyiksa
0: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
1: Sekarang kan beda.
0: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
2: Sudah ada di apa, digital
1: platform.
0: Oh ya, belum. Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
2: Siap.
1: Kalau begitu
0: ya. Terima kasih.
1: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Amin.
1: Dua penyanyi lulusan bintang radio loh ini loh.
0: Walaupun aku gak juara.
1: Gak apa-apa.
0: Sampai semifinal.
1: Sampai semifinal ya.
2: Tapi dong hitsnya meledak semua.
0: Mungkin rezekinya bukan di dunia.
2: Di festival. Mantap pokoknya.
1: Okay.
2: Mas Yudi gak berasa udah di penghujung acara.
1: Seriusan gak berasa? Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau gak berasa ya.
2: Wani biro.
1: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku Suka dan Sepatu dari Kulit Rusa. Yeay.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah tadi kita sudah sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional bersama Mbak Ita Purnama.

Maroka siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama? Atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia. Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya? Atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, melalui FM 93 MHz. Pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.